Bakal ke melawak ke pamak. Lalu dia tancang si dabak tiang pemancarnya. Menteri tuanya duit-duitnya bak. Nama masalah aku tu dek. Jadi sikuk pemesai polis di Fatehpur bernama Abhimanyu Mangli. Madah kesidak bisa nerima report senentang sikuk lelaki. Benar rawahnya bak. Batiang pemancar. Tak iya nak ada jamah orang peningau. Minak yangnya tadi nur mantup ke pendih hati. Dan orang yang tadi kita tu suka ti duit penekak ngambil. Okey main cukup bulan atau nak bayar. Padahal dah tahu ujung bulan. Udah kita nagih kami berbayar ke bil. Nanti pancar internet tu nak kuat. Nadai kita. Nadai kira ke kami kita. Padahal dia tu YouTube. Kami ke meda orang bertanda tu. Nyu nak habis 10 minit tu. Nyu kan sejam kami meda. Kau betul resiko. Tu kengujung polis masuk campur. 5 ikut orang tertangkap. Ketegal kasar ngau lelaki ke gawat technician bak company ke nyedia ke internet tu tarik peningal. Jadinya mentadi lemah berita di kunci ke kaban kudum dinis nyadi di benua India ketegah nak terpantu hati ngau arus internet technician kena tancang. Lemah berita kita keterubah. Kita mansang lagi menua Nigeria. Dia tu kita mansang lagi menua Nigeria. Nama utak kenya dia buat menua Nigeria. Di Nigeria dia peningal selalu ya. Nanti anak kita udah be convocation. Udah boleh scroll. Udah boleh pemutus. Ya ke mana dalam persal sedar. Kita merik prayers. Ya kebisi duit dengan tadi. Merik tali pawun kini. Merik macam-macam. Barang-barang keberga gadget kini. Habis itu merik bungai. Bisik merik coklat, bisik merik barang bukai, merik duit pun bisik. Tang di mana Nigeria dan sikuk nembiak nerima kambin. Au kambin ni dua. Umas ya pemesai nyadi ke kena nganti bungai lebuah yang tadi habis persaba college nua ya belajar. Lelaki itu nembiak tu bernama Promise Okoro berumur 23 tahun. Ia belajar senentang perkara pharmaceutical, senentang ubat, bak Federal Polytechnic Nekede di Nigeria dan peninggalan. Jadi, ia ngumbai belakaban tadi seminat, nundi ya, lebuah sidak mada. Oh, sana Promise kepada adik. Bisi, ina adiknya datai mai kambian. Kita sedia adik. Kita tu. Menemu ke diri nak ada indai kuka berbaik ke kambian nak ada gerinti mai bunga lagi kok ya peningan dah uje pedak dekian. Jadi lebuah datai dedian peningan deh dia ada indai bernama Chin Yere berjalan kaki lebih sejam ngirit kambiannya arindo sedia sidak ya ke dia Ubaha Eze ba menua Nigeria deh pamana mah radian tumpuk peniar dia Ubaha Eze. Kebenarnya peninggal indah ya dekat Malaysia ya sebuah kereta. Kereta sekian yang tangnya meh. Nada duit meh tu. Jangan ilak meh. Henti indah ya tu. Udah bisa duit ilak rusak. Aku Malaysia di kereta. Kereta sekian yang kena nurun bersekolah. Nyambung sekolah baru. Kok indah ya peninggal. Nyak meh tadi ketegaknya tadi. Indah yang kena duit 120 ribu naira. Duit menua Nigeria. Pulang lagi duit kita. RM370 ringgit dekena Malaysia kambin. Tentu kita ketawa leki-leki ya. Anak udah habis persa, sepatut megai bungai, megai hadiah kebukai, rediah kebukai, tang boleh kambian. Nemu ndak kita peningat, bak menua Nigeria din, kambian tau, barang keberga. Ndak ketawa korang, ti diberi orang kambian. Depa bahasa korang reti, nanti kita terima kambian. Nanti kita balayak, balibu. Nemuai ngage menua Nigeria din. Ampit mansang ngage kin. Dia beri orang kambian tadi, kita patut termegah hati. Laban nama kebuah orang berbahasa kita. Nyadinya sama tadi, bak raban bahasa Igbo. Kambian tu nang pemberi ti pemadu ya di pebahasa. Kelebih lagi, bak mayuh macam pengawak ya. Kelebih lagi nanti datai rindai rimpu. Nang segi pemberi ke pemadu ya tinggi. Bahasa dalam raba bangsa Igbo tu peninga. Hanya ya tadi anak yang mudah tu anak kita convocation terima sijil, terima sertifikat, terima degree tadi lalu diriat kita kambian diriat kita nguat. Ya tadi laman berita kita kedua. Mansang lagi laman berita kita ketiga. Kian nikal baru lagi ni akak. Menua atau peninga nama Gwalior di India dedin. Okey guai liur okey Gwalior di India dedin. Ketegal nuan siko aku sanggup. Bunyi rekal lagu ni ya. Bunyi lagu kita ya. Sanggup aku. Tentu ketegal nuan aku sanggup. Siapa sanggup? Ketegal siapa? Tau cerita ya. Siko lelaki. Sanggup di saman
serta nuci kereta ya. Ketegal ya, kelalu saya ke panganin dau ya. Bekini nak gama tu. Baka Aishwarya Rai, baka Kajol. Ah, kita medak lagi. Nah, sikul laki di India bernama Aditya Sikarwar. Udah disaman polis, jadi saman kedetak ngagaya RM5,500. RM280 duit kita. Laban kereta kena kena tadi dia saya ngau nak patut ngelengar undang-undang nak tahu ah nanti kereta kita kalau putih kalau lumayan ada tampal kita gambar kalau lumayan ada cat-cat kita gambar katun nyeral kini gambar keruntuk pala belah kini tahu ke gambar mayau benung ramai mua ukui kini sikit nak tahu. Apa undang-undang kita di Malaysia pun sama. Bab menua India tu nyak mutai kenyadi. Dalam kes tu peningal dia ada pangan indau ya dekat nitiah ke tren ya kenyadi bab menua atas ya. Akalai di yas ngau bekau siwa mulut. Namu kita orang indau tu tadi engkah ya inci nya tadi inselop bab mulut tadi alu lu siwa kereta kena ngagak bekau beribu itik mah bekau nya bab keritanya 4 jam indau tu. Ngayah ken selup. Kena eba mulutnya. Ya aja. Nah, dah gaya maik pangan ya adik dia yang tadi. Dan selup eba mulutnya. Lalu ditucul eba keritanya. 4 jam yang agaknya. Nanti nak salah aku. Bekau siwamnya tadi. Bak keritanya tadi. Bekau mulut. Yang tadi cup mulutnya tadi. Lebih hari 3,400 itik. Bekaunya tadi. Nyak mereka dah kena seduai keritanya tadi. Kuluk kilik. Lalu datang ke polis. Polis madah tau sikit nak tahu. Laban tau bak dalam undang-undang. Nitih undang-undang kereta darat. Sikit nak tahu. Munyi kau pulih. Lalu disamaan orang RM5,500. Kira ya RM280 duit kita. Jadi polis tahu tadi kengetan sida polis trafik Tanah Gualiur. Sida ya madah ke adit dia tu kai semina disamaan mata duit tang tekalanya mega. Ya dah so polis nuci keritanya. Awak kebekaun seluapnya tadi nak degi berkeritanya. Macam-macam untuk kenyadi di menua orang peningal ya. Nyama tadi nanti kita salah, nanti kita ngelanggar atur. Kita nak tahu ngelaban upis ke berkuasa. Nyama tadi tiga itu leman berita. Okay, uji kita berlelak dulu ni. Kita berlelak dulu, kita mendingan ke lagu tu. Dah lagu tu lagi, bisik dua itu cerita. Hari ini ceritanya Sabah.

Mansang buat round tiga dua. Program teman berita kita ke minggu tu peringat. Ngagai kita ke baru mendiang ke kami akai. Lawan kita. Lawan 15, lawan 20 minit kita. Kami itu dah lama udah bekerjang hari pendai kami tu. Hari pengkalan kami tu. Tanda dengan awak, kita boleh medak program, boleh mendiang ke program tu. Tanduk ya hari 2 pukul 5.30 lemai. Nanti nak kita terdengar ke tanduk ya. Bah dalam ruai laman berita kita di YouTube dan bisa. Kita mansang agak leman berita keempat ke sekali tu hari ni leman berita keempat. Agi bermenua India kita ada baik aku. Kita akan main dengar hari menua India. Kita dengar cerita hari menua India sampai kita nyutur geluak. Ketegal nuan siku aku sanggup. Hanya amat tadi peningah ya. Cerita keempat tu tadi nyuka bakar ke cerita ketiga. Ketegal nuan pun aku sanggup. Siapa ketegal nuan? Siapa sanggup? Dalam cerita atau peningah, nyadi bandua kedukumai Maharashtra di menua India. Pengasih sikut lelaki ke bini ya peningah. Tok tujuh ngagai kita lelaki ke gentleman. Ya ke sayau ke bini kita ya. Tok cerita tu ungkup kita bala menyadi. Dengar kita. Sikut lelaki bernama Bapurao Tajne arindua kedukumai Kalam Beshwar. Sanggup ngerumbak tanah, ngalik tanahnya ya. Sepengelama 40 hari. Ketegale sino, siro, sayau. Mentas ke bini ya peningah ya. Jadi bini itu tadi kebenar ya. Dia no orang, suah de perak orang. Suah de pejahit orang. De kelese, de kelanyai. Di kemile ke orang peningah. Lebuah sidaknya tadi ngambil air dari sebuah telaga. Sidak sepintu bilik tu. Bisa berkena ke air, ngambil air dari sigi telaga. Jadi nama kebuah nak tahu ngambil air benduanya Ketegal Kasta. Ketegal namanya tikas bangsa laban bermenua India tu nyelai mimiat gau. Tentu kita nemu utai kenyadi bermenua India ada dia. Orang raban bangsa India tu ia bisi pangkat reti pangkat bisi pangkat tikas pemandu tinggi Brahmin. Udahnya tikas kedua, tikas ketiga ya ke pemandu baruah tu tadi Dalit korang. Kasta Dalit tu. Nah segi minak sida tu ukai uluan peningannya. Nanti keliak segi uluan orang tau. Jadi kasta tu tadi ngai orang medak. Laban sida tu hari kasta orang ke pemaduk baru. India ke pemaduk ya baru. Pendiau. Ba menua ada dia. Nyak sida tadi nak ngai orang berkongsi dengan sida ya. Ngai berkaban orang tau. Jadi kau ngujuang ke laki tu dari peningan tu sati sino yang medak. Bini nyabak. Tajak apa boleh hai ngena genuak yang tadi. Ngau sabak-sabak bini ya pulai. Laban danu. Ni kedai ludah orang maya peningan kasih yang medak. Bapa rau pun. Hah kau ya. Nari ngawak kau ya. Lagi maku ngagak. Kenuan tanya lagi telaga hai. Kau bapa rau tu peningan. Ada yang nak ngelayak orang nak semua. Alu dambe ya cangkuo, dambe ya sekuap peninga, dambe ya beli uang tak mansang, tak ada rumah ya ame tanah ba nak jauh hari rumah do sida dia auto, rumah sida nyamunya kujako orang nyumbak apa rarat, rumah sida tu nang segi insena orang tu, raban namanya orang ke hari kasta Dalit tu tadi. 6 jam sehari peninga ya dalam tempoh 40 harinya lelaki bernama Baparau tu tadi ngurumbak tanahnya 6 jam. Jadi selebihnya tadi 4 jam Ndoria gawa ya gawa bertanam utai bergigak ke pemakai tadi 4 jam. Jadi 6 jam lagi ia ngurumbak tanya 40 hari peninga nak ada ngetung-ngetung 6 jamnya gawa ngurumbak ke ngujuang ke peninga mayanya tadi musim kemarau. Lalu bini itu tadi Sanggita nama bini itu tadi kesuah sikuk-sikuk nyabak ama pulai nyawak sikuk-sikuk nyabak pulai nyawak sikuk-sikuk nyabak nama kebuah nyak tadi laban de kelanyai danu di kemelik koradadian ketegal sidak datari kasta Dalit. Nama de peninga nak munyi tadi benar apa ada kerumak-kerumak ya telaganya peningah ke ngujuang ke telaganya tadi mimit-mimit basah lucaknya tadi ke ngujuang ke telaganya tadi lalu penuh laban naik ciru airnya air kena gagak baparaunya kira tinggi diri ya telaga kena gagak lebih 15 kaki peninggi jadi airnya tadinya amat kena kena sidak sepintu beli lihat tang nama tekenya di tajak telaga airnya tadi degagak ngimbai rumah sidak ya besai serta air penuh
Nyak tadi berkat dia beri petara ya. Tang sidak kebukai ke nganuk bininya tadi. Nama ke buah. Nama tak kenyadi. Ha. Datai kia ngambil air. Ha. Lepas tak cukup dia dia nak alung ambil kia. Nyawa penyawa, nyawa penyawa. Maik mua nak malu kau kita ya. Bukai kau nyebut, kita nyebut. Nyak maya tadi nganuk orang bukai main. Udahnya tadi kak ke nyawa bak telaga ke degaga orang. Ha. Macam-macam tak kenyadi. Tang bapa rau nak nagang sidak. Ambil main nak dengan wau. Tak tahu sama ngenak. Kau ya pendengar nyak ngembuan hati itu cukup lurus. Leman berita kita keempat. Leman berita kita penuh di sekali itu. Udah cukup jam. Mama aku memalik jam. Udah cukup. No kita bergulai. Leman berita ke penuh di nombor lima tau. Ari Karnataka di mana India ada din. Ngenang siku nembia Indo. Nerima sepasang tangan. Tangan orang lelaki. Nama kebuah. Kini penungak tangan yang po. Nama kebuah yang terima tangan orang lelaki. Tangan nama ke diterima. Dengar kita cerita tu. Jadi, nyak mengutai kenyadi bandua ke dokumai Karnataka India. Siku Indo, nembia Indo bernama Shriya Sidanar Goder. Berumur 18 tu. Akai pedih menyebut nama orang tu. Sekali je aku nyebut, oh Shriya tu. Oh, nama apa ini pun sebut. Pedih menyebut nama apa itu. Bab Karnataka India ada dia. Siku nembia berumur 18 tahun. Ia nyak tadi nak muka-mukai tangannya lenyau. Bab sebengkah penusah bab di. Okay, lenyau namanya tadi. Engkanya reda, angkanya hancur. Kini kengujuang kedua pihak tangannya tadi nyode tetak orang siku kebaru lah, debuai orang dalam tahun 2016 soba nyak meya tadi benar meya baik apa dah metu nadai guna hidup tu lagi ku induk bernama Shriya tu tadi berumur 18 tahun nak lama udah nyap setahun udah bekau ya nadai tangan dia deh nak muka-muka bisik di siku lelaki besar itu buah lelaki ceceluam gamar bulu lengan tadi peningat ya nya tadi sakit serta sebedawa ya nadainya tadi ya mada awinai nanti nama-nama tanya dia baku nanti orang kat bempu tangan aku kini kersa batu buah aku beri mengagai orang ngai aku maiknya pula ngagai menua sepiak kau ya kira piak memunyi tadi nama dia huntuang Shriya atau tadi ditanya lutur kak nuang empu tangan duit risiko lelaki kau lutur tang tangannya tak nyelai Shriya mendah nadai ngawak minta uliah butuang minta uliah dekena aku pasang kemai baku kau ya apa ni maka kemasang sepepat dia tahu au kebab bola. Tentu kita ketawa apa tangan pasal maka sepepat amai. Kebab bola dengar kita cerita tu. Nama deh alu pengawak berputuang pun dia tur bala dutu 14 jam operation dia tur nyambung ke uratnya uratnya kena sambung tali tali darahnya urat gumpal isi muscle-nya tadi disambung-sambung bala dutu nemu aku nak mu nyebut lebih harinya tapi bapak aku dan sikit utanya mana pasang maka kita ke masang dawai masang skru ya masang nan ya semua ada pasang dia megang ke ngujung ke tangan yang tadi peningat tubuh hindunya borak tang, tangan ke diterimanya tadi besai berbulu tangan besai tangan orang lelaki tubuh hindunya min tang nama tak kenyang dia peningat mimit mimit mimit tangannya tadi nemu berubah nemu berburak tangannya bulunya tadi nemu rarah ke diri empu lalu nyadi indah nak buka tangan empu peningat nadai buka tangan orang lelaki lagi penyelai utai kenyadi itu peningat nyama tadi ya kenyadi basiku induk bernama Shriya bak menua Karnataka di India dan uliah meh peningat uliah suliah ngempuak utai ngenggam utai semua uliah besido mua berapi ngadu-ngadu utai uliah magang uliah naib baka orang ke selamanya nyak mutai kenyadi ba induk siku tu dia kena aku nutup leman berita kita ke minggu tu terima kasih ya mamai ngagi kita aku dah bergulai aku dalam program leman berita kita ke minggu tu nanti kita ke bertemu baru meh aku ada menelangi beri besar terima kasih ngagi kita ya aku dah bergulai sejalan dengan kami bahawa YFM Iban RTM di Kuching kelebih lagi dalam program leman berita terima kasih ya kelebih lagi megak ngagi kita di betuang empat lama bersama dengan program Sarawak Aku Sayang terima kasih ya ngagi kita ke bisik ngelawak studio mini kami di stadium tau ke bak kompleks lombak ngemayan di betuang dia terima kasih ya ngagi kita semua bertemu baru bak maya kebukai bye bye ngagi kita pengen semua bye bye.

0: Aram Ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmon Langi. Tentu ya, ba YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Ya, kita akan mulai sejalan dengan YFM ke pagi tu bawa penggerak pagi. Jadi, yang tidak ada penanggul, kita dekat terus mulai sejalan dengan DJ hari YFM Sibu berserim banyo SKS tak ke strok ku sayang ke benar diatur di muka. Ya?
2: YFM, segulai sejalan.

0: Kita Tiatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai
1: Mocha 98.7 FM YFM.
2: Okey, Mendiang, kita terus ke Mocha ke pagi tu. Halo, selamat pagi.
3: Hello, selamat pagi Rolana.
2: Ya, yeah, Norbeta orang ni Mocha pagi tu. Rindu Atina. Benar rami.
3: Rindu
2: Ati. Selamat pagi Mar. Norbeta.
3: Berita dari Mpu mana? Berita gaya ritai di muka megak cukup mana? Nyangkung pengawak kita di dataran Pihin Setia Raja di muka itu
2: banyak banyak
3: program Sarawak Ku Sayang bagi menua kita di muka itu.
2: Hari keberapa program SKS itu dah diatur di muka itu, Mar?
3: Hari itu hari kedua atau kebenar ya.
2: Hari kedua.
3: Kami sebuah tu main nak mari ke depo juga tanya tu. Seminggu semua jaga udah
2: dibuka. Oh, seminggu dah patam di muka nah. Si gaya ada baik pengawak kita ya.
3: Iya.
2: Terus kengau berita kita di muka ke pagi Tok Mar.
3: Okey, terima kasih Rolana di konti kita YFM Kuching. Mari selamat pagi ke semua bala peninggal ke bisik mendiang ke radio kita ke pagi tu sekali kena nak radio atau ke RTM Klik di minor kita ngarap ke gerai meh hari tu. Jadi hari tu hari kedua dorang atur program Sarawak Ku Sayang bagi menua muka dan kita program-program kita program Sarawak Ku Sayang kita ke sebedau tu so, lokasi tu kepala ni ke 8 dua program Sarawak Ku Sayang. Hari kedua hari tu muka kitchen now sales lagi dibuka untuk ngagai pukul 10 malam tu lagi. Jadi dia hari tu pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua kita di muka di Gulu premier kita premier Sarawak. Jadi ke pagi tu ia dah ngau lolo berjalai fun walk senyawa 3 km sedawa kena tu ngirup setabak ke bapalan semak pamuk muka dia pagi tu. Laban lebuh maya kami ke Mansak sudah datai ber studio mini kita di tu medok dan kedai ke bisa kediak meh serta berada berbulai kau mesti main ke bisik lalunya. Lalu kelimpah harinya dia bisa main do lumba di pelumba baka lumba cukup ekar rakyat bisa pekit bidar lukut atau bisa dia sebut aku kemarin. Lalu kami semua dari YFM Cibu, Cibu FM sempat ke ngerandau orang ke naik berjalan ke tak ke bermain bidar lukut atau nanya bagaimana cara bermain ke bidar lukut. Lalu nya tulis daripada kita batik Cibu FM kelipah harinya bisa wall climbing sari tu mereka bisa pergi tarik tali gaul street soccer. Lalu program community bisa muka tourism excellence sehingga dikena nyungka bala ramai orang ke berjalan penuan dagang semua yang baik tidak oleh mansan kaget kanan luar tidak ia menyambut penatai semua kelepas kebisik pekit voice of muka balan kemah muka kitchen downstairs dan yang bakal selama mereka peraduan lagi dibuka lain cari untuk muka bisik cabut di peraduan dan tajak pihak dan ingat pergilah hari ke penudi pergilah prais ke besai bisik nanti bala orang ke engkau buat di peraduan untuk kedai kita di muka di tu meh sekedar hari program diatur cari itu engkau ngelangsak aku nyebutnya tang nanti kita akan nemu sini lagi banyak kita ke mana di tu nanti kita sebagai bahasa pavilion kau services sanai dia kira-kira one stop center dua kita bertanya ke service sebisa kita berjalan ke perintah dan mereka berapa agensi ke bisik nak masuk dia ya nakak report aku ke pagi tu mengenai program So waktu saya bagi nama Mukah pada taraf pengisian Raja Mukah tu nak.
2: Oh, rindu hati kita lah ngonguluk ngawak dia nak. Oh, Maya orang udah berengkah Maya datai abala ke dia?
3: Maya abala sudah ibu, abala sudah ayah tu udah sikat kap tu pagi tu
2: apa nak. Nah.
3: Ayah udah
2: semangat. Sakit
3: hati ngantik penatai premier kita ke di saya tu di tu dah.
2: Oh, ransi yang hati nak.
3: Ransi hati, kata hati menyaknya. Atau pelabak aku udah datai tu nak. Sebab udah bermunyi drumnya.
2: Okey, Mar. Terima kasih, Mar, ke ripenuan. Yang kuang ngau.
3: Terima kasih nak. Lalu
2: ke penudik
3: nak.
2: Habis
3: lagi nak. Habis saya penudik.
2: Siapa kakak berlagu macam tak kenyalan. Kita
3: datang
2: dengan guys
3: studio mini kami kita.
2: Anak sanggup
3: hati.
2: Datang.
3: Bukan minat ngari ke Sibu. Tahu ke ngari ke
2: Sidak
3: Bukai.
2: Itu
3: memang
2: peluang
3: lah.
2: Saya apa peluang tu?
3: Di
2: Tompo, Pekon Tempo. Ngari ke WFM Sibu lah.
3: Ngari ke Sibu tau, ngari ke Kucing tau.
2: Mayuah mana sabuang dia saya kau.
3: Mayuah mana sabuang lagi. Ngari ke semua station tau.
2: Ngari hari lagi kan ingat bala kita gawak gak kita sebuat gawak.
3: Ya. Okey, terima kasih
2: nak. Okey, sama-sama DJ Mar. Salam kepada dia. Okey. Selamat hujung minggu kita dia. Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, bye. Okey, entah di DJ Mar. Kau dah berkongsi kita peninggal berkawal dengan program SKS tak ke Sarawak ku sayang ke benu diatur jam kreatif di Mukah. Kalau pengawak tu diatur berengkah hari kemari nyentuk ke hari Minggu tu tang tajak piap sis kedak sidak ke ngau SKS Mukah tu munyi ko DJ Maru tadi nyos Minggu agak semas Minggu bapalan ba Mukah ya. Terima kasih sekali lagi dengan kai peninggal kita ke bisiknya apa ke pagi tu. Nak ngira kita ke bisik mendiang ke kami dengan radio online RTM klik. Nak ngira tadi benung gawak kini tak ke benung belalak di rumah. Sekali ke di Semenanjung Malaysia, di Sarawak, di Tompo, di Sabah, di Brunei, Kalimantan, di Singapura tak ke bak dini-dini nur. Terima kasih ke penduduk tak keseluruhan mendiang ke YFM ni tengah hari 24 jam sehari. Setiap lagu untuk peningat kita ke pagi tau. Mayuh dipinta peningat kita ke pagi tau. Setiap lagu hari Iku Anthony, Terima Meh Melikai Pengerindu.

Mai masuk nada bayar sama-sama mereka tengok mata ke pekit final anugerah carta siapa juara ACSC ke-9 lemai tu lagi. Kita aku nak boleh natek diri dengan Kai Betung Anang dah ingat uliah medak program tu teka pekit tu live hari Facebook YFM Iban. Ok, nuju bala finalis kita, all the best semua, still lagu nuju kita hari Clemens Joy, Aku Kak Menang.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kadang kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi pada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal, tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan laki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat, kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.
3: Kini kita bersama Siaman FM Spektra 19 Suara Hari.
4: Lagu baru.

0: Mohon kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Ini sok
3: ya. Oke, ya beres.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Sabtu anda 3 Oktober 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, anda bertemakan Iza untuk hari ini sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat hendaknya. Dan untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan kita nak teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan Iza sehinggalah ke penghujung siaran kita. Dan dengarkanlah Q Masyuk untuk anda pagi ini, Spectra 912.

10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RT Melobo, dan teruskan ke stand anda, pertemankan Izzah menerusi Spectra 912 Triaman FM.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan insiden feri KM Virgo Transport 8 yang terbalik sebelum karam di Laut Jawa, empat individu dinamakan sebagai suspek. Menurut pegawai polis tempat,

kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua. Ini masih lagi bersamakan Iza dan syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 3 Oktober Sabtu dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Lubuk Antu. Kawasan yang terlibat adalah Semueh, Rumah Garing, Nibong, Titok Ili, Titok Ulu, Titok Atas, Bunuh Beging, Semanju, Ridan dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1388 3111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

10:53 minit pagi dan untuk anda yang baru saja mendengarkan kita, terima kasih kerana memilih Seraman FM sebagai hiburan pagi anda. Mungkin ada yang baru saja dalam perjalanan nak ke Simaga, mungkin juga nak ke Kuching, ke mana jua destinasi anda. Saya doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Mungkin ada yang tengah nak khususnya si rumah para ibu yang nak menyediakan cuadah untuk tengah hari ini sambil layan Seraman FM. Terima kasih banyak-banyak Izan nak ucapkan. Dan apa kata kita dengarkan lagu ini, jangan lupa jaga dirimu untuk anda. Dayan Trisna hanya di Spectra 912.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru.

0: Khabar ada suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

15.15 minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Iza untuk waktu ini. Syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 3 Oktober Sabtu dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Lebuan tu. Kawasan yang terlibat adalah Semueh, Rumah Garing, Nibong, Tito Ilik, Tito Ulu, Tito Atas, Bunu, Beging, Semanjuri dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883111 sebarang kesulitan amatlah dikesali.

11.47 minit pagi dan sekarang Izan nak kongsikan untuk anda info Sofra tu bagi anda yang berada di zon 6 Sri Aman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya selepas Zuhur tengah hari ini 12.26 minit tengah hari Asar, 3.35 minit petang Maghrib, 6.28 minit petang Isyak, 7.37 minit malam. Dan demikian tadi jadual info Sofra tu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Pagar Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izan bersama dengan anda untuk hari ini. InsyaAllah esok Izan akan temani anda untuk edisi hari Ahad. Dan sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Lagu-lagu menarik.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari peningah. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Perengka guna dikenal ngadal ke air bersih di muka dekat majak di Kelati ke setipa ngau pemansang infrastruktur ngau ekonomi hebat bagi menuanya. Premier Dato' Pahal Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke perintah Sarawak udah ngagih ke belanja RM240 juta ringgit dikenal ngagak palan pemersih air Basung Fasa 3 di mungkur pengawak ngagak sebengkah loji baru diulih ngeluar ke 60 juta liter air bersih dalam sehari. Tungujung ke kapasiti palan pemersih air Basung, majak nambah ngakai 120 juta liter air bersih dalam sehari. Dato' Pahal Tinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke jakunya bahawa pengerami makai lemai, program tuai bergulai ngau Raban Bansa, ngau tuai komuniti di muka. Berbah ngonyak, pagi tadi Premier sama bisik ngau masuk aktiviti Breeze Walk bergulai ngau Urang Mayuh di muka ke diatur berserimai ngau program Sarawakku Sayang bagi menua muka. Program Breeze Walk nyak diatur hari dataran Pehin Setia Raja nyentuk ke kedai kopi ba penentang tebing Sungai Muka. Dulu akhirnya Dato' Pahal Tinggi Abang Johari muka sama bisik ngau masuk senam robik. Udah Breeze Walk ketemu diatur.

Premier sempat ngelimpang ke diri ngirup ba Stabak serta nyingulai mensia mayuh ngau urang dagang ba pasar muka. Pengawal bukai ke sama bisidiatur berserimai ngau program Sarawak ku sayang bagi menua muka ianya pengerami main asal Sarawak kediatur demalam ba dataran Pihin Setia Raja Muka. Pengerami nyamuka bisi nur mandang ke mayuh macam pengawal seni ngau main asal rakyat ba menuanya. Pengeraminya mega sama bisi digulu kaban Parlimen Sita Igan Ahmad Joni Zawawi sapit resident bagi menua muka Bajuri Bidin ngau tuai pemesai eksekutif Kaunsel Seni Sarawak Dr. Sufian Jalid. 19 projek ati bungkus 180.9 juta ringgit diatu benung di pejalai keba Sita Kaunsel Negeri Tarat. Kaban Kaunsel Negeri Sita Tarat Dato Sri Roland Sagah Win madah kedua ri projek tu dah tembuk gagal. Kelimpah renya 4 projek ati bungkus 126.8 juta ringgit diatu benung berjalai nitih ke tusun pengawal. Lalu 13 agi projek kebukai ati bungkus 51.25 juta ringgit agi benung di Perambu. Ia mengangkat sak semua agensi projek ngambil kenentu ke projek ke di Perambu sidanya di berjalai ke mana serta tembuk nitih ke timpun. Maksud ke jakonya bahawa pengawal dor berjadi ke projek tembok gagak agensi pengatur pemansang kereta Kuching ngau pesta pengkalan kampung empungan 4.0 di Serian. Nyenakan abur ke berita tengah hari, berita tu ditusun Rusi Tampung hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani.

0: pagi, meh.
1: Dom, beli garam ngai kedai dulu non lai.
0: Sekejap dulu nai.
1: Dom, manuknya beri makan dulu.
0: Lagi, meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
1: Dom,
0: indai, dom benong ninga YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu nai.
1: Dom, indai benong ninga YFM tu.
2: Terus apa gulai ba awak ngelah tengah hari hari 6 ke Sarito Peninga ya 3 bulan 10 2026. Selamat tengah hari, selamat ujung minggu ngagai kita semua ke lebih lagi ke benua mendiang ke YFM jam ke dia tahu ya di serata Endur, kita di serata menua Sarawak, lalu pihak mega kita di menua Bukai ke mendiang ke YFM kena RTM klik ya. Dan diharapkan kita sama lantang likun meh hujung minggu tu. Angka bisik ngulu pengerami ke benar dia tu rejam ke dia tu ya. Mayuh pada aku pengerami ke dia tu lebih ki di serata menua kita di Sarawak dia tu ya. Okey, jadi di YFM Kuching kita bergulai dengan aku Sam ke tengah hari tu. Tentu ya sudah tu lagi ngangau ke kapan pengeluar program ke sama gawak ke sari tu lagi ya. Berengkeh hari pukul 12 nyentuh ke pukul 3 ngali hari tu lagi. Kali bakal selama ngepun ke awak lagi kita bisa program randau minggu tu. Nama nak kini topik kami sebuat ke tengah hari tu. Lalu pihak mega tentu ya program kenang dianti-anti ujung minggu ya. Program carta kenyalang. Kita ke dekat nemu pemutus minggu yang kemarin. Lalu pihak mereka kak ninga ke bala penyanyi ke bisi berlagu meh ke sehari tau. Sekali ke nyang ke datai ke konti tau ke ngena arus telefon ya. Okey, ngambil ke nak masa jam kita dulu ngangau ke bala kaban ke gawak tengah hari tau. Aku ngangau kurang jauh dulu. Anting lama tu selalu ngangau kurang semak. Tu ngangau kurang kata sekian dulu. Orang utara sekian dulu. Orang Limbang dulu. Selamat tengah hari orang Limbang.
3: Selamat tengah hari Sam. Orang Kuching.
2: Ya aduh.
3: Mentang-mentang dia Kuching. Aru, ingat ke Limbang ke.
2: Aru orang Limbang. Aru lo Kuching ke deh.
3: Ingatian Kuching boleh.
2: Ni nak tahu. Ni tahu nak ingat ke menua ni. Dom. Limbang ya, semampai ya. Di hati dom.
3: Betul.
2: Ya, Kuching katanya kini kena
3: lagi gak makai.
2: Kuching atau
3: aku kenyawat.
2: Limbang semampai dalam hati, Kuching dor ngiga jerki. Ya.
3: Ngam pun ya ngam.
2: Ngam nih. Nama berita dom tengah hari tau.
3: Berita dari foto mana Sam? Gaya hari tadi lalu aku ke natai ke dirinya bisi memua di atas din. Kemayanya labuah lagi aw.
2: Kita di Limbang di bisi pengerami gamaya tu dom.
3: Bisi laban pengerami ba dewan suaranya nya. Luar ke Gelomo pengajar tu tadi nemuai ke Limbang tu tadi berpusat di Limbang. Lalu dia bega bisi pengerami inya ari Bukit Mas benong dia tu jam ke dia tu.
2: Pesta Tasik Mas ne.
3: Tasik Mas ya.
2: Berengkah sari tau ne.
3: Ya berengkah sari
2: tau. Ndak tarik di bala pengajar di belagu pesike.
3: Bisi aku tadi sin darit nanti di selalu ninga pengajar Johannes Tulang tu tadi. Ya nada di tahu ya nyau kelawas kin.
2: Nanti pia.
3: Aku nak nemu giga cigo bukai ke.
2: Kangau ke Belanda de. Kan jauh dengan suara ne, dom.
3: Labanya sidanya ketemu ke cigo tadi ya, cigo Johannes tadi. Nyau kelawas ya nada.
2: Saya mane. Kelawas kin. Nanti ndak pamo ngesuh ke mimiat ba konti dia ne.
3: Betul, nggak meh. Nanti ngarap ke bisik pengarai mah lagi sem ke bagi gitu mau ke jam
2: aman aman ya oke nanti nada ini wantau ngari kelimbang lagi barang kurang memberi berkah lagi malam oke tua ke Miri dulu dong siapa nak pelabak tang pelabak aku B pelabak aku halo B betul nak kini
4: ya hello Sam
2: ya beli nombor
4: telah kini nggak tidak aku kan cerita bos besar kita ibu betul ne
2: bos besar ibu betul kira single mana cerita ne be
4: single es bampai single atau Sam
2: ayah single and viral ne be
4: iya
3: ngede de Sam tu single de
2: Sam aku single tambah double ada ngede de be ngede de be dom sama
3: tilam single double mayu artinya
2: kita tiga tu pelawak aku single
4: single
2: anda punya kau korang dia dua ni
3: Abby dia aja single double
2: single berdouble orang limbang tu dua single ne
4: ya Hana pen single
2: Hana single ne
4: dua single
2: tim single kita itu aja ke tim single lagi
4: malah bukannya double
2: malah ibu ayah kita kasih yang ibu kayak berdouble bukan mar deh ibu kaku ibu bungian mar. Oke, okay, Bi, nama berita di Bi.
4: Berita tu semamai mana Sam hari kita di Miripen yeah. Puji Tuhan ada bisip sebuah nage gak. Jadi minggu lepas bisip penanggung mimet di Miri itu. Jadi minggu tu kira ke dah gerai mebab menua Miri itu Sam.
2: Penanggul nama Bi.
4: Sebuan kita
2: sebuan aman-aman
4: anang gak rundi yang kelimbang dulu saya
2: ya meh nyuka pula ikin ingat dong nah anak nyoba di Kediri serai tobi tanya bos nodah ke betul
4: anti bos betul dia
2: dek ya nanti kia ada lagi bi.
4: Nanti bisi orang sekunsa lapan nak deh.
2: Amat deh. Ngasuh bos nak beli tiket belum kabang.
4: Oh, benar tu tujuan ni ni nak kita
2: ini. Ya deh. Benar makai keripa perobi. Nada ingat ke kita.
4: Nada ingat kita kebat cerita kenyalan cerita. Saya dah ya.
2: Nanti uliah kiri rumah nih. Uliah posnya kebenarannya.
4: Dah awak. Saya paham kita itu deh.
2: Uliah COD ini.
3: Aku nak nyangkong lima tu Sam.
2: Uliah data dia ni dom.
4: Data ya dia tu dah zaman AI uliah menganjung kin.
2: Kena menganjung kena AI.
4: Minta tayub dia menganjung ke lima.
2: Tayub ke keripap dia ni buat chat di VT. Okay, okay. Bi kita dia nanti pengerami bi Maya atau?
4: Setakat tu empai bisik atau sen laban minggu lepasnya capuh diri
2: kami di ramai amat kita dia
4: bisik tiga itu program ke dah muncul dia tu tadi
2: ya sama bakal limbang udah hari kata kita dia hari kata main eh
4: hari kata subis
2: ya limbang punya hari kata limbang enggak
4: iya betul
2: ya ramai okey lagi kita nampung hal singlenya apa isu singlenya lagi nabi
4: sampai ke kucing yang terdalam.
2: Siapa single hadir? Okey, Bi, kita ke Sibu dulu, Bi. Pak Wak Kumar, Sigit Mar, Pak Wak. Halo, Mar.
5: Sigit Mar, Mia.
2: Ya, Mar, orang Mar, Mpo.
3: Mar,
2: a.k.a. Nebungian.
5: Aku
2: tua ya, Mar. Dia bisi kapan ngau dorian dia ne, Mar. Kapan bos kita, bos besar ini.
5: Halo. Ni awak ya, dan mu pansut kena ni ya.
2: Selamat tengah hari mon, anang kelalu belalai mon. Berita cukup maneh tu mon.
4: Kita ini.
2: Ya.
6: Dorma berita bi.
2: Ya.
4: Mana berita tu? Lawamun ngai ngelawak kemiri agen ne.
2: Boy batu.
4: Boy batu ya.
5: Boy batu. Repak.
4: Boy batu terus ya Mar.
5: Mari GPS ya.
3: Dan lawa ya. Kemiri
6: lah. Benar aku suah kemiri tak aku menjadi
2: gugur. Cah rasa lah ini.
6: Kita boleh kacau orang bedung on air ke kur.
5: Sige bukanya ya. Sige bukanya
4: orang boy batu ni Mar.
2: Anak agak ke keripap dia lebih. Asup beli kediri keripah pila. Oh, bisa boleh hari tadi mon seluai nadai.
6: Ni tu seluai nadai tak ngemplasi.
2: Apa? Arab ke bisa malah gini. Sudah ini impitu, sudah ini impitu ini bungi yang tahu macam mana lagi.
5: Iya, ni ayah tanya. Tanam belah tahu.
2: Apa bungi yang nemar?
5: Apa bungi yang tahu?
2: Aku meda dia tahu benong prasmiane di es ngau mar.
5: Ya, baru dah berjadi. Lepas kita ke Betungak ngau pintu penama pavilion ngau services. Dia di peda ya udah premier Sarawak udah tamak kia baru pai lama udah tamak kia tu. Nama tu
2: Senet. Aku meda ba TV tu ditau udah berjakau ke tadi ni.
5: Ya, oh, dah. Nak saya ke datai di tu deh, Sam.
2: Oh, amat, amat. Ya, bisi. Aku benong muda TV ke dalam tu ni. Oh, ya, ngarap ke nadai penanggul seduai di diam ya. Walau tajak walau, tajak pan benong. Walau. Tajak pan benung pengawal berjadi nadai ngacau orang aneh mar.
5: Iya nadai ngacau orang.
2: Nadai ngacau orang.
5: Ni kan kapan kita kebuka Sam?
2: Okey, seraya seruan ni nangkap plasi kini seluai kini dia. Kita ke Bintulu dulu. Okey, ora Bintulu. Halo Bintulu.
7: Hello Sam.
2: Okay. Itu double tu dah.
7: Kepulai ko. Okay.
2: Mudah kami kesinggal. Lalu jili asa. Nih Yuan.
7: Nadai.
2: Double. Nama berita di Yuan.
7: Mana
2: gerai nih. Bayak punya. Nanti gerai. Uliah belagu punya lagi. Nih Yuan.
7: Nau
2: lihat dia rekuang. Tadi mana dah gerai tu dia rekuang.
7: Dia rekuang.
2: Kita di Bintulu bisi pengrami ke dia tu Yun?
7: Ya, bisi.
2: Amat amat ya. Sarawak Agrofest. Padang bila lama ne?
7: Seberai tu jauh lihat pedak hari hari kuti tu.
2: Ya. Nasib kan ada mini studio ke ne Yun?
7: Amat.
2: Nanti bisa mini studio.
7: Bekamarnya mah.
2: Amat benar kita itu. Okey. Ya, okey. Yun Agrai, Yun geng double, bisa geng double kita. Okey, kita ke Seriama. Ninggal nih. Anu madah kurang au. Okey, kita ke Seriaman. Halo orang Seriaman dan tentu nanti buka itu penghulu kita. Halo, Pelabau Kibin.
5: Halo. Tunggu. Lawai biar makan karipap.
2: Ha, nyak aku. Bersambung
6: nak karipap.
2: Dulu
4: kita dia si Ibin kenya Ibin nak kirim ya karipap ke kita.
3: Nanti kirim. Nanti aku ngayas ya. Boleh kirim.
2: Ayas bisi nyangkuang kami karipap de Ibin.
3: Bisa naira.
2: Apa iko kita itu berapa kali nyuam ya nyangkuang kita ini.
3: Dengar disebut ku sarinya. Tiga lun sian kepa kira. Nyangka gitu bae.
2: Tiga lun sian.
5: Mau teh tiga lun sian. Coba lah darat tiga
2: nya. Nyok kai keripap age tiga lun sian ya.
3: Nama berita ada muka. Nyuka beranau ada muka.
2: Beranau mah ngau di
5: es kita. Kita beranau muka ya nyelengau hormo. Artinya di es kita ini kan nan muku ikan selubai ini kan yang maksud.
2: Aging ikan plastik ini.
5: Aging ikan plastik ya.
2: Ngarap kebulian lagi mar.
3: Sarinya ninjau sudah mar belakang bos sejauh pedaku. Oh masih di yang isi gak bos kuda.
2: Ya. Oke, Ben. Lemai itu lagi mupuk baru punya ngakai dewan
3: kian
2: benar di pedak ko Ben
3: benar nama
2: benar nusu mantau orang dia
3: banyak punya
2: ya
3: asal dia kita nak ngubah kemana makai mana gawa kagak nanti ko hanya di masyarakat tu.
2: Nama syarat, nama tu syarat.
3: Dah lah radai lagi, maya udah kagawa lagi.
2: Kan tuang nih, ini penuh. Okay.
3: Balik ini penuh, anda tahu.
2: Kini dah kawal, melompat.
3: Syarat kita.
2: D dinga de. Pulo segi dalah tanya dai. No pulo gawa. Okey, Ben Arya Sriaman jadi kita dah temu meh sebuat ba gawa bawa ngela tengah hari itu. Okey, jadi ba randau minggu tu kita di miri neh bi mai ke kita topik sare itu topik santai-santai ja neh ne bi.
4: Iya, betul.
2: Ngendang ACSJ tu.
4: Ya, betul.
2: Laban malam tu lagi dekat diatur. Malam tu meh kita ikat nemu ni bagi lagu ke bergelar champion malam tu lagi. Okey. Jadi RMT tu kita nyerah agen 1P ke merindang kita dulu. Kini sudah lama ke kita sebuah tu. Berjaga
4: Okay. Terima kasih Sam. Jadi seraya kita sebuat sedia kediri buat topik kita situ. Munyi ko Sam tadi kira ke di anti balap ringan ketua ni Sam program SSJ ke 9. Jadi terima kasih bos kita di Betung Din di Jebana nama sudah sedia ke topik kita hari itu ni.
3: Aman. Sebenarnya okay, Miss Brenda kami luai DJ MA kemarin terpansa kesiko orang benung nyinyit kemua ya tak kumbai kami dua nuan kemarin.
2: Okay.
4: Oh, ika nyun sampai kian nanti.
3: Jadi mesti mayu akhirkan mau siapa bagi kembar DJ Brenda kita tahu kena tak dia dengan gaya. Betul ngal mai tu.
2: Engkau. Siapa? Anak-anak. Anak-anak. Au, tiu tu lengau kebi kini.
4: Lain na MA tu. Ya lengau yu terbayang silatai dia ke MA tu.
3: Ma, MA tu. Sambuan lekasi tengah hari tu.
2: Lengau kebi nya. Okay, nama-nama nya nabi.
4: Leban silat tu. Ma, guru jadi bayar.
2: Nada yang mutip buka iku ake iku. Sikit mutip lengau.
4: Okay, Sam, nyanyi kita terus merindang setiap lagu hari Riki dulu ngalau kaya bunga pinang.
2: Okay.
4: Merindang ME tau.
2: Ambil kepadu lengau.
4: Lengau.

0: Balai Pinang. Oh, ngambil ke Badok Lengau deh nabi.
1: Salah ke orang
0: Pinang
1: ya, Sef.
0: Aw,
1: oh, kan nama aku nyebut kena. Alamak, oh, tamak bubu di tahun
0: ya.
1: Tanya pun.
0: Cuma, lagunya tadi nak. Nama.
1: Pansut.
0: Ya, oh, ya.
1: Ya, kau kami di tahun. Oh, aku. Bisa lebih 10 mata kemedak di
0: tahun. Oh.
2: 10 ika.
0: Oh. Alu. Asuh belagu aja. Masih tak lagi mar. Ngari ke, ngari ke bala kenadai emplasi bala kenadai boleh ha ika au pa menyanyi
1: boleh kami di tau
0: kai
1: ikan yau ikan pirang kena orang kau
0: ikan bau ang ke kelai dia mak yang ne au au terima kasih agai ADS kita ne.
1: Tamak kediri,
2: bubu. Oh, tamak kediri.
0: Oh,
2: tamak kediri. Ingat lagu
0: Pinang
2: tadi.
0: Oh,
2: bisa lagu.
1: Ya, tonton lagu bisa.
0: Mat. Nanti biar terima kasih hangai B ga au.
2: Kira
0: ke bisa. Enggak ngau kurang. Bisi aura mabe to. Bisi aura. Bisi nah B aura ne.
2: Kayak bayang ke betuang kin.
0: Amat gede betuang dia lengau. Lengau gorangnya. Ya, tebah lagu oh, Bungai Pinang nyo trudus gabala sida ikan tama pukat.
1: Tau masuk,
2: masuk ya yo. Bye.
0: Oh, oh, ko semlin umur telege. Laba aku ya, ya lagu sare itu lagi nemar.
2: Mar dulu orang
0: buka dia. Ni nemu aura ya lagu lagi 5K view kita.
2: Kaki orang mendanun lagu lagi Samnya.
0: Ya, ya, lain cerita.
2: Orang dia lelengau ke nuan.
0: Ya, lu limpeh hati u asal lagu dia lagi. Okey, Mar. Ngarap ke bisik. Berbagi kita yang lagi nih, Mar.
1: Nakak ke dia tahu tiga ikau, Sam.
0: Tiga ikau.
1: Lagi aku muji, nunggu aku sedak ke
0: kaya. Tak apa-apa. Kasih ya, ini bungian cerita. Oh,
1: ya,
0: okay, no, hey, why? Okay.
1: Teruskan, B.
0: Okay, B. Oh.
2: Okay. Okay, terima kasih, Sam, ngau Mar di muka itu ne. Okay, jadi cerita kelbagi nanti malam ni kita nemu malam tu lagi berengkah kita program SSJ ke 9 hanya di setiap stesen lagi dekat fungsi ke nama 7 program SSJ tu kerja tu nintiang tahun ne, Sam. Awalnya di serito lagi malam tu ianya program SSJ ke 9 di Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan puak tu dekat dia tur tok ke berengkah pukul 5 lemai lalu kapet merah lagi berengkah hari pukul 6 lemai tu lagi ya jadi kira ke alu berengkah ne kita Sam.
0: Okay.
2: Alu 7 terus ngagai kucing dekat fungsi ke nama 7 SSJ tu lagi okey Sam. Okay. Terus
0: pulai nanti kucing. Okey, terima kasih Bine tu di kucing nuan ngasuh nama tu berjurai ke berkawan ngau 7 ACSJ tu ke nang diatur kira ngelansak mimi tu ne Bi kita sama nemu kenyau ACSJ tu diatur perengkah 2014 sobat tu Bi.
2: Iya.
0: Saya ingat tu cukup lama. Anang program tu
2: Sigi Diantik.
0: Sigi Diantik diterima lalu pihak muka nang platform nur kita yang tadi mantai ke industri muzik kita iban ke lebih hakik meh menua kita ditau ya mantai ke penyanyi penengkebang lagu
2: atau bakat sidak ya
0: betul komposer lagu orang ke ngagak leka lagu ngau semua kemekuh ke industri muzik kita iban jadi maya tau meh atau ke awak tu meh platform nur sidak ya boleh mantai ke dirimpu lalu muka mai music kita ok seminar dalam menua kita tu aja deh bi ne dom Ibin Yun Amar DS tang ngagai rengkat antarabangsa muka nanti kita sama nemu dia tahu laban kita yang kena Facebook deh Bi orang hari menua bukai pan uliah meda
2: uliah meda
0: uliah meda kita empu ACSJ tahu ke Anugerah Carta Sapa Juara jadi ngarap ke ngau platform tahu udah tu ialah mayu hagi meh tau ke kini kena ricah hagi meh industri muzik kita mayu hagi pala penyanyi-penyanyi baru, penyanyi kenang udah bisi ngena peluang ke disedia ke kita ri YFM tau meh nabi Nur sidak tadi mantai ke karya sidak ya itu nama tau utai ke di kakak sidak ya bakal lagu ngambil kena lagu atau ke muzik kita iban terus dikelala okay semina barenggat menua kita itu tang agai renggat antarabangsa jadi kita meda bala penyanyi bala komposer kita dia tahu okay orang cala namanya okay orang cala-calangnya nabi
2: iya betul sikit dikelala orang dikerinuk ke bala pelinga kita kayaknya tadi ke finalis hari itu
0: betul jadi hari ACSJ itu hari program carta siapa juara mereka ke dikeluarkan inti yang hari lima mereka Nur tadi bala penenggembang lagu bala penyanyi kita boleh mantai ke karya sidaya jadinya Siti hari tujuhnya tadi bi anugerah carta siapa juara atau ke nang diatur nyak meh munyi kaku harap ke platform ke disedia kita itu dikenal ngoman ya. Bersayang ngau sihat munyi ke jako Melayu tadi neh bi sama-sama kita ngangkat ke industri muzik kita okey jadinya ba ngelansaknya tadi bi ngelansak mimin bekawal ngau tuju ACSJ tu ke diatur okey.
2: Terima kasih Sam jadi kira sigamat penerang hari Sam tu tadi dia bekawal ngau ACSJ kita ke 9 tahun tu jadi kita terus ngagai limbang tu Sam jadi adum dekat nerang ke nama tu Siti lagu berengkah beradio tu tadi jadi udahnya ayan ber TikTok bisa enggak di YouTube ngau platform digital jadi nakat ni radio agi berguna dalam mantuk lagu Iban ngerembai ke serta datai ba mensia mai okey kita terus ngagai limbang tu Dum
3: Okey, terima kasih Bi. Lalu terima kasih ke Bos Bana ti udah nyedia ke topiknya berkawan gau SCSJ. Jadi munyi ke ditemu di sebuah SEM tadi penguat tu dekat dia adu ke di tuang malam tu lagi final nah. Jadi radio tu tadi mengkang berguna tajapan munyi ku kita sama nemu platform baka media sosial buka Facebook, YouTube, TikTok macam-macam lagi. Ya, agi relevan dikena meri peluang ngagai bala penyanyi menua tau kelebih agi radio YFM Iban yang pu dalam gerembai ke industri muzik dayak ngau penyanyi Iban kelebih agi dalam ngerami ke atau ke ngericah ke industri muzik bermenua Sarawak ngambil ke ulih bersemekiah ngau lagu serta muzik hari benua luar nah, Nesem jadi pihak mega berkawal ngau pejalai lagu tu tadi ditemu kita mega hari YFM tempu hari TikTok pun udah nyerarai bakapi tu tadi hari TikTok hari media ramah kebukai nya Siti hari take mana lalu pian mega media ramah mega ngedegap kagi pejalai Siti-Siti lagu atau ke pengkarya-pengkarya gaga muzik lagu lalu media ramah ti nadai sekat jam ke dia tu. Jadi radio ngau digital tu ukai bersemekiah ukai berbekiat tang ya tu tadi sama-sama berjalai ngau harus pemansang jam ke dia tu. Jadi suba bala peninga oleh mendiang ke radio, oleh mendiang ke lagu, oleh mendiang ke kita ke bejakau tu tadi ba curung radio aja. Inya radio ke disebut analog. Jadi tang dia tu dunia ti jam 4 berubah, jam 4 mansang, dia tu peninga oleh ninga serta medak mendiang ke radio ngau medak visual sekali ba platform ke disebut tadi baka Facebook, YouTube ngau media ramah kebukai. Lalu ayan ba Siti platform anti kita dia tu semuanya oleh di pedak telefon magang. Siti telefon ni oleh di pedak baka YouTube, oleh pedak telefon, TikTok oleh pedak telefon. Okey sebenarnya oleh dengar radio aja. Nya tadi ubah pemansang tadi lagunya pun lagu kita ibanya maja mansang kais mina ba radio munyi ke kita ba YouTube pun bisa sida ya ke nemu ngaga video klip MB semua macam-macam meh dia tau nyau AI semua bisa tanya maja ngerbai meh ba teknologi laban kita bangsa tu tadi nitiah ke singkang digital jam gede tau. Nya tadi penemu hari limang tu bih lalu pulai baru ngegain wandi piri.
2: Okey, cuma saya Dom udah nerang ke platform digital kita ikut bagi Munyiko Dom tadi ne. Alaban kita ke seminar radio je boleh mending ke lagu iban kita punya platform digital baka di TikTok, YouTube ngau platform ke buka. Ipi moga kita pun bisi atim klik ke tadi ne Dom. Okey, jadi kita terus ke Sibu tu andeka berkongsi ke Siti. Tok pelabakku mayuh orang sikit rindu artis tok ke bernama tok tadi Mawat. Jadi kita nemu Mawat tok dekat sikit ngemaik lagu renta etnik Sarawak di kelebegit di menua kita pun eh. Jadi Sibu tekan orang ke bakal ni Sibu FM meda sambut peningah ngagai fenomena Mawat tok kelebegit ya pensiko finalis SCJ kita ke 9. Okey Sibu terus ngiruan.
1: Okay, terima kasih Brenda. Jadi nanti kita berhati kan ke sekali tu ACSJ kita, kita bisa mai irama etnik. Irama etnik tu ia ke penyelai atau ke di dalam jako bahasa kita, keunikan ya deh. Lapan ia bisa dikumpai kita baru bunyi musik ya deh. Lapan ia semak hati bala peninga metu. Lapan nanti di pedak dia tu boleh didengar kita dengar radio, boleh dipedak kita dengan media ramah kita atau ke media sosial kita. Nyak kebuah Mawat tu kira ke ya udah gak menang bak kategori lagu etnik Borneo ke pemadu mana bak AIM 2025 tu dah.
2: Ya betul.
1: Kira ke nyak ke penyelai ke di baik ba SCSD kita 2026 tan tajak pihak merik tapi puji mega ngagai bala semua finalis kita 12 ikut finalis kita kebukai. Laban sidak ya di pedak aku diperhati ke aku industri muzik kita ibantu kai semina ia mansang ri sukut lagu irama etnik munyi munyi ko kita tadi lagu Mawat ya ya contoh ya nya nanti kita meda sidak Rambles Water ngau lagu di rantai pengingat manis terapai ari Wat Rock Proud Me Darah Helena Nuan Bisi Intan di Kemuan Jonas Jonas Joni Aman Arisa Tanah Bernyang kita yang beda Aku Kai Lulung Winnie Albert semua lagunya mana-mana magang Dempo Nuan Siko Mega Bisi nama tu penglebih yang pu Ari Pobi Chloe pian mega lagu Nak Mudah Aku Lengkap Ari Doni Lang pian mega kita berhati ke lagu Singkang Ari Diana Shini Anak Dai lagi pengerindu Ika Ika Saiful lagu hari masterpiece menyadik kepada
2: yang tentang hari Mawat tu. Nanti general nyama ya sidak ya tu tadi lain magang deh general sidak nak nak semua etnik.
1: General sidak ya lain magang.
2: Tang, betul.
1: Okay nama gak kita nyebut Mawat deh gak ke orang baik kita itu kira kenyebut Mawatnya aja. Tak semua magang.
3: Ya betul.
0: Ya ke masuk finalnya nang
3: tengah mana
0: ne? Namun dah rantai bah finalnya nang ditemu kita nya meh.
1: Dan kita meda lagu Mawat tu ya leben ya bisi mai baka main asal kita mimir.
0: Ya
2: betul.
1: Nya meh Siti Utai ke boleh dia bagi atau ke boleh dikunci ke ngau bala peninga kita ke mendiang ke randau kita sebuat sare tu ne.
2: Ya. Au. Okey, terima kasih Amar di Sibu. Okey, jadi kita terus ngagai Bintulu, Inyak Sharon. Jadi dekat kunci ke Ari Bintulu. Yangnya kita dah nemu kita bisik 12 ikut finalis SCJ ke 9 tahun tu. Jadi 10 ikut solo, ngau 2 raban yangnya masterpiece ngau Tanah Merenyang Band. Jadi hari ni ke diperhati ke Bintulu FM nama utai ke pemandu Narit Ati artis solo bersatu ngau artis beraban band ke sekali tu. Okey, terus ngagai nuan di Bintulu Yun.
4: Okey, terima kasih Bi. Jadi nanti kita berhati ke nah artis solo tu ya meri pengeriang ba vokal ngau identiti jadi ba sikup penyanyi nya empu tang ti ya ba artis beraban kita meda tenaga persembahan mayanya lalu ti madah ke artis beraban tu ya mesti bisik kerjasama antara sida ya ba tim Braban tu. Nyalai dua itik tu solo ngau Braban mantai ke music iban ti modern ngau ngembuan dynamic. Tang kebenarnya uke solo tau ke Braban aja. Sapa ke uliah merik empas ngagai peninga ngau sidak ke medak. Tu ke kenikonya uliah ngambil ati kita uliah ya. Namanya jadi juara ama. Nya ya tadi.
2: Betul.
4: Nanti bakal tim Braban tu tentu ya mesti bisa bersatu lah satu hati sama kita ya.
2: Betul. Nanti dah bersatu hati ya. Lagi dengan ya dia sih kok aja aneh.
0: Betul.
2: Okey, okey nama ke Sam?
0: Berserakku apanya?
2: Iya,
4: berserakku.
5: Berserakku apa yang
4: ada di Siko A, Siko Z.
2: Siko nyo F ke?
0: Malah, Siko benar lagu. Tak tertebah ya, tanya lagi ini.
4: Iyon.
5: Satu-satu kembali mati. Ini
4: berbeda ya antara solo ngau artis Braban.
5: Braban,
0: ya.
2: Okey, terima kasih Iyon. Okey, jadi kita terus gagai Ibin di Sri Aman. Jadi, ya, dapat kongsi ke tahun tu bisik kategori baru ianya lagu SCJ sama dari Bian
0: tu ke kripa
2: tika kunci kripa tahu kan ada masalah kunci ke kenia saya kripa dari uji Bian kemarin kan
5: panggilah aja panggilah hari Minggu kunci ke
2: okey jadi tu tadi Ibian ke kunci ke laban bisik kategori baru deh Sam ianya
0: aman.
2: SSJ pemadu popular. You kan nyebut kari pap dah.
0: Lapar bi tengah.
2: Jadi tadi nama kebuah kategori itu narik hati lalu nama tangguh pengawak peninga dalam nentu ke populariti sebengkah lagu atau ke kategori lagu popular tu ke baru tu tadi Ibin. Okey terus pulang one di Sri Aman.
5: Okey, terima kasih ya Miss Brenda. Selamat sejahtera moni kurang. Betul. Kebuah kategori itu di nyora betuangnya.
0: Nyora betuang.
5: Orang betuang, orang bintulonya dari betuang.
0: Ya.
4: Apa?
0: Nyak ge.
2: Kekarito.
5: Okey. Alah parian dikelok pakai tu ya. Jadi nama kebuah kategori itu narit ati lalu nama tangguh pengawak peninga dalam nentu ke populariti sesebengkah lagu. Jadi lagu atau ke kategori itu di penjalai digagak tahun itu laban dia ulihnya di alai community atau ke mensimayu mandang ke pengegati sidaya lalu pihak megak nyukung sebengkah lagu ya ke pemadu di kerindu ngau cara suah minta lagu lalu pia mega ngundi lagu tu masuk ba macam-macam serta ya kebisik di pejalai ke ba industri music nyalai peninga tu endang sebagi dari ekosistem industri music laban nadai peninga tentu ya nadai orang ninga ke lagu lalu nadai orang nyukung lagu nadai orang masang lagu tau ke kemanya hari tu nadai orang share ya di media sosial. Okey. Ya dulu, terus kita ngagai kapet.
0: Kapet.
2: Kapet.
5: Adet kapet. Okey. SCSJ 9 ke tahun tu di bagi menu betuang udah di tahu ke dekat diatur lemai tu lagi berengkah hari pukul 5. Dan merek peluang amat mensiamanya. Bela nyukung pihak mega bela ngataik diri nyukung bala penanyi-penanyi ba industri music kita iban pian mega daya lalu pian mega luar sida to tau bergambar pian mega berandau ngatai kekenang kemanis ngawa bala-bala artis lalu nitia ka pendera mega ante nade penanggul dia dah kapet merah dekat diatur berengkah hari pukul 5 lemai tu lagi lalu merangsang bala peninga laban tahun tu bisik penyelai tau ke bisik istimewa red carpet lagi. Nyalai mesti mayuh nak ada perangsang tumu datai ngambil ke bola kita menda area red carpet nyentuh ngagai pentas finalis final SCSJ ke-9.
0: Aman.
2: Ya. Pelabak kaku, bala-bala ibu ayah udah tumbuh dia.
0: Udah datang.
2: Udah gini.
0: Lama tau.
2: Pernah aku bisik berbaik ke bekal. Udah sila ya. Amat tumbuh ni.
0: Amat tau. Pukul satu, pukul dua.
2: Sikit udah.
0: Sikit udah. Sida ya. Mungkin nama deh. Bien. Ngau. Mar. Ngau. Bi deh. Lepan. Nguliah ke nama tau. Nur ke tanya lagi penuduhnya lagi mesti ke depan-depan ke bala ibu kita ya.
5: Penting ingat ke betuang tu ya kesuahnya di ialah ngatur final SCSJ ngenang sem mega aku antara kami dua suba nanti ya agi nyadi bujangan di Sri Aman suba
0: dia tu agi bujangan
5: agi bujangan lah
0: agi bujangan jangan kumbai deh dabalan
6: sedih
0: mak sedih
6: ni single dabal ya tadi
5: sengajaan main kan
1: nana
0: tinggal pajak enggak keripapnya lagi biar
5: suap anak majak ya suap mana
0: suap
5: ya kita tanda kasih sayang
1: kapan lagi pengkalan
5: segawa
0: nah gawa ada kibian tahu kini tadi nama teka kenang tadi biar
5: kenang kesem tu ya tu tera aku ngoya ya jam 4 kita datai ngagai nurnya lalu suahnya di orang ya ke antara orang ketemu datai berdewan
6: sem coba ya
5: dia tu laman kira jauh ke jarak nak ke aku
0: tuak aku dah kerupuk aku coba nombor ni duduk depannya aku kena marah ya bian sama-sama nyukung mah kita
5: ya bian kemah pesan siap ya so aku ngang kuat ya aku ngagak kira ya dia tanya aku suai gawak kunti udahnya
0: ya kamu dah orang live Debian.
5: Yeah.
0: Ibian kunti. Tak kita ikut buat kunti siang Debian. Anak enggak dengan mulak. Nanti kunti malam kita.
5: Subah kejai jalai.
0: Nanti kau mulak pan. Maya tua chat-chat PM-nya. Anak yang berdio deh.
5: Buat kita ada single.
0: Nanti kunti malam kita Sri Aman.
5: Bisa.
0: Bisa uliah
5: muda. Bisa relay monitor sobat deh.
0: Okay.
2: Tahun bilanya Ibian? Lagi ingat kini?
5: Dia tanya ada saya.
0: Kami dua Ibian kawa dia sobat deh bi ne. Yun sama ngau tumu maga Yun Mar sobat tahun 2011 tu berengkah soalnya Ibian.
5: Tumu deh.
0: 2011. 2011. Nyentuk ke pun 2011 kenyap meh bi kau Yun kau Dom abah Sri Aman sebab sebedau ke Besrara meh ya mai nama tau mai jalai Rimpu menyata dai
2: ya lepannya bujangan kucing lalu bujangan baru
0: bujangan dan mun nyentuk kemaya menyakini
2: kemaya me bujangan ya okey
0: nah nemu be kemaya kebujangan tu
5: uji bi tanya ada saya
6: anak tanya orang bi sama
5: bi tanya dia anak nanya ada bukan bi
2: bujangan aku kita gegawa bujangan lama daraan enggak kita
0: daraan enggak ni nakak ya meh ne bi
2: iya
5: ya kurang aku sedua kata ke motor
0: asal gerai je.
2: Iya,
1: segera datai, segera datainya.
0: Benda datai seru ya. Atas pelapa Kobe ke ada dulu gila Yun aura yang kuat. Nebeh lagu bunga pinang aja lu penuh si damar dia. Dah deh. Ya.
2: Selalu ya orang sebut dulu ya Sam.
0: Ya. Di buka bibir
2: Oke. Terima kasih ya kita sebuat ada musik ke topik kisar itu. Tentu ya tang nang acau. Sar itu kita pen semua kita sebuat balap ingat penak Sabang sama balap kita nganti program SCJ ke 9 dekat Datu di Betung ni Sam. Jadi nak ira siapa ke juara, siapa ke nombor satu bagi kita semua sidai-sidai hebat maka
0: yang betul amat ya
2: laban munyi kurang artis ke di nama tu finalis ke Sarito tadi sigi orang legend ya orang legend laban orang baru kira pihak tangnya semina munyi kurang ke tentu siapa ke deka mic juara kena tahun tu ni Sam
0: amat
5: nah orang mintai sidak ya ke mana
0: hebat
5: ya betul malam tu siapa bagi ya kena di pemaduk mana
0: Ya.
2: Ya, betul.
0: Ya,
2: harap bagi kita itu semua sidek sigit manah dah.
0: Ya, harap ke bujur meh neh bi.
2: Ya.
0: Menyiko kita yang tadi maya jam ke dia tau udah mayuah orang dah ratai pelapa aku ngiga nama tu booking booking door dulu ngambil kesidaya nyamai meda live kita nama tu meda ba dewan malam tu lagi
2: iya amat pelapa aku ba kedai-kedai di pasar betul ni benung menian kita ni sare tu ni benung makai nama tu kampua dia kuluk dia
0: benung nanya derempu siapa ngadek lagi wai
2: kau siapa duduk lagi wai
0: tanya muka aku bi nanya nanya ke lagu nya muka aku bi siapa ngede lagi wai tu tu engko lagi sano ko ane betui ja
2: iya betul nanti dipraktikkan di media ramah tadi basic ke orang udah mendik munyi ko jakok ri bai prediction ko orang tadi mayo dah pada okey Sam jadi hanya meh topik kita seritonya di kita terus ngakai program kita ni Carta Kenyalang
0: Carta Kenyalang ne okey terima kasih.

0: Okey, B. Kira nutup awak kita. Aku ngasuh di Yun. Oh Yun, ni di Yun. Dabalan.
1: Dabalan.
0: Okey, kira nutup kita ingau Siti lagu Yun. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Okey, udahnya lagi. Udahnya lagi baru kita tamak ngagai Facebook. Aku ke muka live Facebook kita.
1: Ya,
0: TV. TV ke dukun. Udahnya terus berengkah sama kita lagi.
2: Okay. Lepas di konti kita di tu. Lima ikut dengan antai.
0: Okay. Kesibuk.
1: Hari tadi sedang dengan antai.
2: Hari tadi sedang dengan antai.
0: Okey, lalu nukai lah Yun. Kita sebuat ni Dom, Ibin, Mar, DS, nama tu Yun, Angko B. Aku bisik main juri tu B.
3: Bisik juri.
0: Sigi pelalai aku dulu. Tadi ngai madah dulu. Kena kita laban irau ke kadang bisik gamaya kita itu nadai nama tu arti penyanyi semuanya kusung ke kadang ne. Ka pelagu kadang maya sebuan tu tadi pedih mah ka pelagu ne. Nadai tanya. Awak dah ada rekod.
4: Awak masuk sebuan lepas studio ni.
0: Awak terima kasih hangga juri kita meh laban ya boleh datai ngau kita. Udah tolgi kita berkelala ngau ya. Bi, Yun, Amar, DS, Ipin ngau begat dom. Okey. Jadi okey Yun nutup ke kita lalu aku muka live kita Facebook kita ya.
1: Okey aku nutup namanya. Randau kita seminggu tu ngau lagu Siku Ari finalis kita Mawat Dayang Bintang.
0: Okey.

0: 짧다.
1: 그녀랑
0: 오케이 반야매
2: 주리 기타네
0: 주리 기타민 것도 비 도움 이비엔 마라 디에스 아윤 가오마가 안녕하네 오케이 아고 모양 그 카메라 들어가오
2: Halo juri, nama kita juri kita hari itu.
0: Aku zoom juri kita dulu. Oh. Oke.
3: Nengguai.
0: Aku zoom juri kita dulu. Banyak kita boleh berenang ya. Oke. Banyak ya. Si pedah bi, Adam, Ben.
4: Bisa.
3: Bapu si
0: pedah. Oke. Banyak.
3: Nama berita juri hari itu.
0: Mana? Okay, juri kita ianya May Franklin. Semua agi Mike dan May. Okay. Sudah bisa dengar? Bisa dengar nih. Okay. Ah, juri kita ya May Franklin. Okay, tentu kita kak beranau ya dulu meh. Ke tengah hari itu nanya-nanya ya berita semua meh. Agak buka berita album ya semua. Okay, jadi aku dulu ngepun ke kita sebuah nih nanya ya. Sebenarnya aku beranau gunawan tu May nih. SCSJ malam tu lagi. soalan cepu mas tu nih.
4: Betul.
0: Soalan cepu mas nih. Okay. Asai sainuan. Siapa kini? Asai sainuan nih. Nada salah pelabak aku nih. Dalam anak tinuan nih. Program tinuan.
5: Asai aku. Semua pemenang.
0: Semua pemenang. Nih. Semua dekat pemenang.
5: Semua pemenang. Leban sidak ya dah dipilih untuk final. Maksudnya sidak ya the best.
0: Sidak ya the best nih. Okay. Jadi beranau ngagai ngau nuan tu dulu May Franklin nih. Berapa lama udah dalam industri kita industri music kita ibantu?
5: Tahun yang kelima lah.
0: Kelima tahun ya, nih.
5: Tak berasa.
0: Album atau ke single nuan keterubah coba lagu.
5: Udah kelalu lawan.
0: Udah kelalu lawan. Ya. Bisik mimir dalam klipnya tadi ya. Nadai.
5: Timang pengrindu puang. Ya sama album kau timang pengrindu puang.
0: Udah kalau lawannya single keterubah nuane. Siapa penengkebang lagunya soba?
5: Duikuk diri menyadi enya Matthias Mambang kau Jesli Jabu. Mostly lagu aku memang seduaya.
0: Seduaya.
5: Ya cuma lately lah habis orang bukai.
0: Nak kau kerja tu berapa dah single atau ke album nuan?
5: Mayuha. Lebih kurang 10 titik. Tapi nada glamour DJ.
0: Nak gawat. Tan suah ke di tebah atau kada dengar kita dari YFM.
5: Ya, thank you wala DJ.
0: Okey, udah aku ngalau nge sida dombi mar ke bisi teka dekat ditanya ngau juri kita yun. Okey, aku nyerah ke kita sebuan. Siapa dulu kini? Aku zoom gambar kita kan.
5: Kalau
4: mau
5: tanya DJ.
4: Malu. Kesal juri lagi.
0: Okey.
6: Selamat ngali hari cikgu.
5: Selamat ngali hari DJ.
6: Namanya lagu pemadu baru kau bisik kini?
5: Baru dah tadi kunci hati.
6: Baru dah ne?
5: Ya,
6: kunci hati pemadu baru.
5: Ya, betul.
3: Cikgu juri itu tadi pia.
5: Bukai.
0: Asai ko guru besar tu ne Yun. Asai ko ne. Jibi tu ne Yun.
6: Mirah
0: mau ada
6: uji zoom
0: dia sem.
3: Ana macam-macam kita guru besar tau.
5: Okay. Guru mit ya. Okay lah DJ, guru biasa. GB gak guru biasa.
0: Nuan uleh madah dini nuan ngajar cigo.
5: SK Merdang.
0: SK Merdang nih.
5: Semua ja ngau Bandar Riau. Paling.
0: Ya maka guru besar ba SK ne. Siapa madah ku guru besar kae nundai aku kini. guru besar kau dunia lagi sano. Kau kan nundai aku.
5: Guru
0: mir. Guru mir. Ngajar ba SK Merdang kae ne. Sikup pengajar kita ya. Oke, lagi bisik ngede Yun. Nadai, okey. Kita buka B, ni B.
2: Okey, selamat tengah hari, Juri kita. Nama berita.
5: Mana puji Tuhan.
2: Kira ke baru ya tu apa kelala tu ni?
5: Iyalah.
2: Kalau ke bisik kemiri kini bulan depan tahun depan ke nama walau kangau ni.
5: Ujung tahun.
2: Bisik program kini di miri ujung tahun tak?
5: Bisik bala kahwin.
2: Oh, ramai lah nah.
5: Iya. Lepas Christmas.
2: Oh, lepas Christmas. Yeah. Oh, boleh menyanyi. Boleh
3: koleng-koleng
2: ni.
5: Ya.
2: Oh, jadi Nadai so tanya buka itu juri. Cuba kasih laban bisi awak ngelimpang dengan kami Sarito. Jadi nama tu tadi laban kita bisi program SCJ Sarito. Jadi nama asainuan buat program tu untuk buat program SCJ tu tadi juri. Kelebih lagi bakal artis-artis ke segi di kerindu bala peringan eh. Jadi nama utai dekat nuan ngagai sidak ke tok ke juara atau untuk lagi juri.
5: Kedekat aku anak nemu kau bekeni kau dah lepas sidak semua hebat-hebat. Ya, semua hebat-hebat bekas sidak Winnie Albert, sidak Ika, semua sebut je nama orangnya semua hebat-hebat. Nah, nama-nama tak kedekat.
2: Nana kita pun nanti betulnya juri laban kita di laban munyi kunuan laban finalis ke di Pekit Sarito yang lagi sikit orang minat korang mayu ge balap dengan sikit rindu dengan lagu sinat deh. Jadi bakal bak penemu nan deh juri bak genre ni nuan ka di munyi kunuan juara Sarito lah. Hin aja.
5: Soalan cepu mas.
2: Genre laban sidak genre tu beza magang deh belainan magang.
5: Tapi nadai contoh nyantik suba yang lebih kepada ballad belada deh lagu slow lagu ayun lundai tapi dia tok nadai lah DJ nadai nadai milih tanya
2: nadai milih ne segi betulnya juri laban kita pun munyiko sem tadi kita pun mansang makin maju dia tu
0: betul
2: lebih gaya ngena AI dia tu dia boleh sama bela mansang ke lagu kita iban
0: amat ya
2: okey awnya meh sem hari yang milih terima kasih juri
5: sama
0: ya. Okey, nyak ngedek neh be.
2: Ya.
0: Okey, Mar.
6: Kau bisa. Nadai, tu tanya bukan tu. Saya tak pernah bisa. Terima kasih dengan May Franklin. Laban dah mari awak datai ngau kita sebuat sarito.
5: Thank you muka. Thank you muka dengan bala DJ.
0: Aku Zoom Mar dulu. Nama bisa kapan baru, Pia Mar?
6: Kapan aku tahu bisa ya duduk itu DJ Sazia Gia kita
0: DJ Sazia FM.
6: Ya aku nama duduk di itu
3: patut Sam kan ngezom
0: tadi mana tadi di S gau kita berandau muka kau tadi
6: kau di S ni masuk ke buat pelesau
0: kita jadi juri lagi ni
6: DJ Sazia Gia kita itu penyanyi gato Sam penyanyi
0: Mak aku lagi. Sof lagunya lagi. Amar.
3: DJ Mar nak nyanyi.
0: Okey. Sof lagu lagi Mar. Au.
6: Au. Amar.
0: Okey. Mar ngau sasial meh dia ne.
6: Au sasial.
0: Okey. Okey. Siapa lagi bisa tanya? Tadi Don, Ibin.
1: Au. Okey Sam. Aku tu bisa empat atau ketiga hari tu. Suai mendak gambar juri kita tu. Laban aku tu sepiak ya ke ngagak clipping kita tu dah umbak ke belajar tu dah jarak. Jadi tu juri laban kita tu dalam perjalai dekat medak final SCSJ ke-9. Penemu nuans tentang SCSJ tu jadi palan platform alang angkat pihak megak kemansang ke lagu-lagu Iban kelebih agak pihak megak industri music Dayak kita juri.
5: Bagi aku strategi ke tempat betulnya laban yang macam tengah-tengah. Nanti ya contohnya nanti ada gagak berkucing tu jauh orang miri kat atai orang limbang apa semua jauh kan tapi nanti bawa tong yang macam center lah strategik. Ya bagi aku ada masalah pada tempatnya.
1: SCSJ tu jadi anugerah ya ke mengkang ngemansang ngangkat ke lagu kita Dayak ketika tuan juri.
5: Ya memang lebat tu anugerah yang paling tinggi ba industri musik Iban kan.
1: Ya terima kasih juri.
5: Sama.
1: Ya. Okay. Sedaya ke ninga ke penemu juri.
0: Amat. Nah, betul. Ya. Ya. Ah, nyamai nanya nih, Bian.
1: Oh.
0: Okay, Dom, non bisa Dom. Aku tahu kita berengkah. Engkau balap peninggal kita, panjo nak sabar nganti program kita. Aku.
3: Okay, aku okay. Sih bisa siti tu juri, Mei Franklin ya. Siapa ke orang ke ngemai nuan masuk industri itu coba?
5: Flashback. sebenarnya memang aku minat berlagu. Tapi masanya masa COVID, so menyoh pengawal lepas, so medak bala kawan sida Cikgu Jones, komposer dia tau, Jones Macian, medak sida ya bisi belagu, so aku nanya lah, nanya ya, so ya merek ku jalai, so arinya lah permulaan dia, thank you Jones.
0: Cikgu John kan ya?
5: Iya, Cikgu John Macian.
3: Jadi sebetul tu juri ni sebetul sisi lagi nama pesan tuan, lebih lagi nama tu ngagai company nuan ke ngau berpikir tu company nuan kan baru ke Dambai
5: dan
3: bisi berapa ikut sida ada masa final tanah Merenyang Eka Sekul nama pesan nuan guys sida malam tu
5: ya aku tu laban yaukai artis tetap, so untuk lagu yang sorry ya untuk lagu yang last kunci hati tu lagu yang terbaru lah yang kunci hati aku anda KMP. Untuk information lah. Okay, untuk tapi untuk artis EDP kenggau final Ika, all the best. Sama gak kau Sifu Jesli Jabu, all the best. Tumpang gembira. Kau sih tak buka yang megak.
0: Okay, nyadong. Tanya
1: jam besok.
0: Okay. Terima kasih katanya nyo berengkah kita. Kita ninga ke pemutus minggu nyen subak ya. Ba carta kenyalang kita. Okay.
7: Carta kenyalang.

0: carta.
1: Okey.
2: Ya. Oh. Patut mai. Tania Ibin patut nak gagal sekali tu nabi. Keripap boleh ya. Lumpur satu boleh ya. Okey, Tania hage orang Sri Aman meh laban champion minggu tu. Lalu meri pengakati muka ngakai orang ke ngepiat surat kabar meh minggu tu. Aruh yang ada ingat kita ini. Nanti mengawak nusun bangku ba ba SSJ ka mia.
1: Apa bahasa ya cie elanya?
3: Guru.
1: Ya
3: yang
1: berpunang ya. Guru. Ba mamat yang nusun bangku ne.
2: Ya. Kena mah ngelari ke diri dia marah. Ya. Awalnya empat kau nanti mengawak nusun bangku. Jadi meh asal nak gawak minggu tu. Kau yang.
1: Ya.
2: Lapan ti ya tanya. Ya segi dihukum kita ini. Nanti kau kita leh na ini mah.
1: Segi kasu ya belagu terus
2: ya. Ya, ana awak Marbi, yun utang kita ya. Utang kita minggu baru ini lah.
3: Minggu siti.
2: Minggu siti ini lah. Okey, kak pendak aku meh ngambil kena ngari kia ngai ke new tebasau ke jam kita kami di topen baru.
1: Kami di topen ya mah.
2: Ya, ngai sida lah. Ngai ke new lepas baru hari bubu lagi ne
1: mah.
2: Okey, ba WiFi tu pan dah datai siko penyanyi kita nasi aman last minute dia datai. Okey, jadi aku maca pemutus minggu yang kemari Melissa Ari Sri Aman datai ke Kuching ngau mai lagu sunyi. Jadi bab pun duduk nombor 7 Boniface Sari Lubuk Antu. Ari WiFM Miri mai lagu Ati Rugang. Okey, udahnya nombor 6 Herita Ari Sibu mai lagu Air Mata Lelengau. Udahnya May, okey May Franklin tau. Okey, Ari Limpang mai lagu Bujang Biriam Daniang. Lalu nombor penduduk nombor 4 inya Jimilia Ari Miri mai lagu Penyayang Terbelekak Setegal Pemula. Udahnya Hendrik Ari Sri Aman Wan Berga Di Pataku. Nombor 2 Muhammad Adi siko TikToker kita yang muka tu ya. Ari Sibu mai lagu Tungkat Semangat ngau muka meri pengganti yang kayak Robertson Ari Sri Aman mai lagu Risa. Okey, tahniah Ari Sri Aman minggu tu. Okey, thank you Clipping B dia be.
1: Ya.
2: Nah, mana? Tahun nyok mah pengawal nan sari tu. Ya.
1: Nyangkung. Iya, mesti ya.
2: Nyangkung clipping kita, clipping kita ke clipping. Ya. Clipping kita ke keruput ya. Ke keruput
3: ya. Iya, mesti ya. Iya.
1: Jadi di Miri tu sem sebenarnya bisi siku pengari tengah bisi dua ikut ke last minute masuk. Jadi harap ke nanti nak sempat lagi. Kira ke mic minggu baru ni. Lepas nanti muka pen mayuh dah. Orang nanti ni, Mar.
4: Okay. Muka kita udah bisik lima. Lama sih dah.
1: Kira ke muka dulu lagi.
2: Mungkin one dulu. Pelapa aku, Mar. Dengan kesidak ya awas kini.
1: Awas. Awas. Awas.
2: Aman.
4: Ya, aku kan asyik sidak berjukit di topo.
2: Ya. Ya.
4: Ya. Ya.
2: Ya, okey. Okay, kita dia Mar, juri kita pun dah sedia nih juri.
4: Juri kita dah sedia nih.
2: Okey.
3: Jadi Mar, okay.
2: On ko ya, terus kajak ko ya.
4: Okey. Kita terus medak. Kita tak medak mega ba live Facebook Sibu FM. Nanti kita akan medak terang ge uli age kita medak ba WiFM. Tentu nyeng dal ge tu pedak kita ba Facebook Sibu FM nah. Ya kaba mua ko to Sylvia Sheila anak Jegeri ya. Tahu ya.
2: Sylvia ni.
4: Sylvia betul nah.
2: Sylvia.
4: Betul.
1: Oh okay. Sylvia.
2: Okey.
1: Berapa umur Sylvia tu?
4: 19.
2: Oh, gebiak nah. Hari Sibu, okey.
4: Hari Sibu terang nyawa yang didengar kita.
2: Terang.
4: Terang nah.
2: Okey.
4: Sylvia hari Sibu. Sidak tu beraban tu tadi, Sam.
2: Oh, ne.
4: Okay. Sylvia kak mai lagu Juget Kunci Sabun. Ya.
2: Okay.
4: Kita terus ngai Sylvia.
1: Ya.

0: pakai.
1: Ya. Juga konsep sabun ya, Sam.
0: Mama nanya apa nanya, Mar?
2: No.
1: Ya, ingat deh, live kami di tau tepi ya. Tempat hari. Nara yang enak clipping kami.
2: Nara clipping nih.
0: Live, manual nih, Mar.
1: Manual kami. Satu, dua, tiga.
3: Original.
2: Ya, kapu sama ya, sudah dia.
1: Ya, sama radio bagi yang bunyi nyawa kami sempat.
0: Nah, tumpik jari okay. Tamar dia apa mau main emar.
1: Ya, kita gagal ke yang kedua.
0: Okay, terus ke Jamal.
1: Kita gagal ke Ida.
0: Ida ne. Okay.
1: Ida, ya kak main lagu Terumpang Pelepak Pengerindu.
0: Ya, ya, okay. Ini Jamal, Jamal.
4: Orang muka megang, Jamal.
0: Orang ni
1: tu. Orang muka orang balingian. Pertanyaannya, empu Ida tu.
0: Ya, ya. Okay.
1: Okay, yeah. Ida, tau ke Ida anak kendawang tau. Ida dengan awak ke?
0: Tau.
1: Mike de Ida?
0: Ya, dengan awak.
1: Ya. Ida, sida nanya de orang di ni dah.
3: Orang di ni dah.
2: Aku orang Belingian, asal aku orang Belingian, gawak bermuka.
3: Orang
1: Belingian, gawak dia muka. Ida akan main lagu Terumpang Pelepak Pengerindu.
0: Terumpang Pelepak Pengerindu, ya.
1: Ida nanti okay. Tanya suat suat suat telepon ke Bintulu FM aku ya iya kan ke Miri
2: Miri FM saya cakap Miri FM suat
1: ya
2: lama udah nanggau orang lagu nguji
1: sanggup ya sari tau permisi pelabak aku
2: benar dah lemau ngasut
1: lemau gak aku nusi berapa malam aku udah makai berkedain dua Ida
2: ngica ke perahu nak kalau kali
0: tau gemar gemar menekan-nekan menekan-nekan
1: oke kita terus ngau Ida ngau lagu ya Terumpang Pelepak Pengerindu
0: oke.

0: Okey. Ya. Ni bala tukang tukang tengah mah, tukang sorak mar.
1: Minual.
0: Oh, mana-mana ikan sidam mar sarito ne.
2: Ikan plastik, ikan sebelah ni dah.
0: Nak rugi. Nak rugi.
2: Ya. Kena kata sem tembok kelima sekali ne sem.
0: Lima ikut sekali.
2: Lepas tidak ya bisik pengawal dia tu.
0: Oh, saya pian ne. Apa aku bisik not dia ne juri ne. Bisik ko ya. Okey, ana terus saja ko ya mar.
2: Kita terus ke Nika Elvin.
0: Okey.
2: Ya. Ya,
0: okay, ya. Ya, ya. Kita tukang sorak dia dia ne.
2: Betul tidak ya.
0: Sekaban ne.
2: Pengajar sidak ya bisi ngau tu. Nah.
3: Oh, cikgu kami.
2: Cikgu sidak ya. Hari sekolah ni tu.
3: Hari sekolah terivers. Nama cikgu kami cikgu Masihon Anyau.
0: Aku baik kau tahu cikgu tadi mar.
2: Cikgu ya tahu kan ngasu ayam cikgu ya. Kita engkau ngambil benda.
3: Cikgu, gede cikgu.
2: Ya, cikgu berdiri
3: cikgu. Apa kita tahu?
1: Mantai ke cikgu dulu. Ni cikgu.
3: Mantai ke cikgu.
2: Cikgu dah ya mar. Jadi
3: biasalah. Cikgu tu.
0: Cikgu asal belagu tahu meh mar.
2: Cikgu asal belagu kau sedar ya mar.
0: Okey. Alvin tadi mar ya.
2: Alvin,
0: okay.
2: Berapa umur Alvin tu?
3: Umur aku datuk 19.
2: 19. But Three River. Di ni sekolah Three River tu?
3: Sekolah Three River bermukah di tu.
2: Apa? Nak semak di mana?
3: Semak mukah.
2: Okay, dah sedia Alvin eh?
3: Dah.
2: Okay, lagu kita pun sudah sedia. Terima kasih ngaga di S. Dayang Bintang. Dayang Bintang.
0: Oh, lagu Dayang Bintang. Okay.
2: Alvin dekat main lagu Dayang Bintang. Terima kasih ngakai DJ Desmond kita yang TTC dia ya kebenar yang nulung kita ngadu ke lagu. Okay, ngau nya kita terus ngau Elvin Simus. Okay.

0: Bang.
1: Okey.
2: Ya. Udah lepas tiga manua kami.
0: Dah lepas ni tiga. Mak dia nyo bapa mak ayam non dia mak pada
2: kau. Mak ayam aku.
1: Okey, mak ayam mai mak ikan ni sarita.
2: Mak ikan aku tau ikan keke mai loy.
1: Mak ikan ni.
2: Mak ikan.
1: Okey, mak. Okey,
2: ni kita ngau ke keempat. Okay. Sazalin. Ni Sazalin
1: tadi. Pantai kajak dia ikan dia.
2: Dah ikan nama
0: lepas
2: tu.
0: Kajak.
1: Lepas kajak dia.
2: Lepas
1: lagi di, kami bagi ke ya.
2: Lepas kita di muka di tu tebal lagi ikan tasi ada nya ke mana ikan pare ikan sebelah ikan yo. Orang ada ikan yo nya mai kena agak umai wai.
1: Ya.
3: Ikan puput nya mai mar.
2: Ikan puput nya mai.
1: Kira mar hanya buat ja. Gagak kumai ne mar.
2: Ya, gagak kumai. Kami berapa malam tu, berapa hari tu. Maka umai belama ni ke pakai tunu ikan belama.
0: Yang main-main lah.
2: Benda nyebut okay. Memang yang macam tau deh. Sazalin. Okay, Sazalin tu
1: Sazalin ya.
2: Kapan kau Sylvia tadi?
1: Okay. Sazalin.
2: Iya nganggo kepala. Ngainya di nyawa na pansu radio nya aku
0: nyesel. Kau.
2: Okay, Sazalin. Sama kau Sylvia tadi. Iya kamai lagu hujan keganti air mata aku ni Sazalin. Tajak penari kami di muka hangat. Okey, kita terus ngakai Sazalin ngau lagu ya hujan keganti air mataku.

0: Okay.
1: Okay, terima kasih.
0: Shazlin.
1: Sampai
0: jari.
1: Mak ikan, mak balan ni.
0: Ama meriah, malah ikan dia ni. Oh, manual mak ya.
1: Manual mak ya. Sikau dah, ya. Ia kemarin arahan di topa mamat.
0: Oh, apa ikan ya?
1: Ane ikan kami sikau dah.
0: Okay, oh.
1: Tau ya?
0: Okay.
1: Renault.
0: Okay. Lagu.
1: Renault ya mat. Lagu ia kamai lagu Kumang Batang Raja.
0: Oh, bisiknya mah, bisik.
1: Oh, bisik deh.
0: Bisik.
1: Nemon. Okay, bisik kuya. Oh, berkelalang kau Renault dulu kita seraya mun ngiga lagu kaya.
0: Okay.
2: Bapa umur to Renault? Bapa umur nan?
3: Umur aku 18 tahun. 18 tahun.
2: Oh, 18.
3: Baru ambil SPM, lepas saya SPM.
2: Oh, cara bejakoknya nyo terlebak mai belagu di ngaku. SM.
0: Mana amat ni?
3: Ngau rei event bisa.
0: Sebab dia magang sedato ni.
1: Sida ya kang uji ke Reno kang uji lagu Kumang Batang Rajang.
0: Kumang Batang Rajang. Salung ngau pekiat sedato. Munyi nyawa sedato. Nah, dia mah. Nah,
4: dia
0: halo, Ayun ke Batang Rajang terus.
1: Halo, Ayun ke Batang Rajang. Okay, Ayun ke Batang Rajang. Kakak Reno kita ya. Okay. Kita kakak Reno.

0: terima kasih.
1: Iya. Nama sudah nyamu ni penyanyi Magang Mar.
0: Nama
1: Kosem. Mata mana mana ya nyawa sida demia dia tahu ne.
0: Tadi Magang sida ya. Terima kasih yang agak sida kebukai tadi Sem. Lepas sida ya bisa pengawal dah tahu tadinya. Kedua nya udah mupu tadi Sem. Tinggal di tahu Ida. Ida bisa Renol ngau. Tanya nama tu Elvin lagi bisa.
1: Harap sida ya ninga ke juri komen juri meh Mar.
0: Ya, harap sudah boleh ingat. Lepas sudah ya, mendapat live megak tadi. Terima kasih ya, nyamu puak sedua ya, Sam. Sebab kau bala pengajar tadi.
1: Aku ngasih juri komen dulu, Marne.
0: Kita ngasih juri, kita komen.
1: Juri kita minggu tu, May Franklin. Komen wan juri.
2: Semua sudah yang mana magang. Okey, untuk keterubah tadi Sylvia Adi Sibu lagu joget Kunci Sabun. Mana cuma bisi lari mimet tadi ya. Okey lari. Ia nyebut perkataan di baiknya kalau jampat. Okey, kalau mungkin dalam ada nervous, dalam ada mutu live. Okey, udahnya manalah lah ya bisik vibrato. Okey, bisik vibrat impu suara. Tapi bisik gak ya bergetar. Vibrato enggak bergetar tu ya lain macam bisik perbezaan lah. Tapi bisik kesebutan ya aku lemai tadi bau jujung baris lagunya bisik ketindak konsisten. Anak konsisten. Ya mesti katanya punya nih tegas kan firm anak-anak yang ngasuh ya lari. Okay, overall mana kayaknya Sylvia.
1: Okay,
2: kedua Ida. Terumpang pelepak pengerindu. Okay, bisik lari picang mimet tadi mimet aja tergelincir mimet enya buat ukai enggak. Okay, udahnya ya kebukai mana. Okay, mana magang untuk dari segi persembahan overall mana. Okay, teruskan. Okay, ketiga Alvin Dayang Bintang. Okay, pun mana. Okay, cuma bisik lari lah and then yang po lirik bisik salah tadi kan bisik siti aja.

0: Okay, induk seksi jadi induk bajik. Okay, tapi secara keseluruhan mana tempo semua, dinamik semua betul maga pandai nampak dia tu berlagu. Okay, yang keempat Sazeline, hujan keganti air mataku. Okay, bisik lari. Okay, ia nyebut gaya gi aku. Okay, ia bisik lari. Okay, lirik pertama. Okay, nanti kita berlagu. Kena ke komposer aku, perkataan yang pertamanya mesti tegas, mesti tekankan perkataan pertama. Anang perkataan pertamanya kita apa? Lari. Okay, tapi overall mana lah? Okay. Okay, untuk Renault. Siti je perkataan yang bisik tergelincir tadi. Ia buat semayang. Kaya kebukaan ada no mantah semua mana magang. Pitch, ketepatan irama tempo, kawalan vokal, dinamika semua mana. Okey, tanya semua.
1: Terima kasih Mei Franklia. Saya ke dalam kelas tu Mar. Saya ke belajar sains tu. Nyelah nuak ke mata aku tu nanti cikgu. Asyik ke kelas sayen kaku.
2: Kelas sayen tau.
3: Lawannya balas balas student magang
1: ke
2: belakang.
1: Ya.
2: Ya cikgu.
1: Awak dah cikgu jaku.
3: Pada ini.
2: Tua tinggal.
1: Nama dah pengajar penyanyi pan tetap ya pengajar.
2: Indah, indah. Bakalnya pincian pan tetap ni, cikgu. Kalau kita sebuat, udah pincian tetap ni, cikgu.
3: Iya, iya.
1: Tunggu, nampak pincian kurang.
2: Aku
1: pincian
2: kali-kali.
3: Tapi amar. Ngai nama nak tu sen penari di miri dah sedia.
1: Udah sedia ke? Okay, okay.
3: Laban tua itu pun berumban kejam ke?
1: Okay, berumban kepala kita ini.
3: Iya, berumban.
1: Okay, agen wanda di miri ke B ne?
3: Iya, terus di miri ne.
1: Okay,
3: okay, okay. Untuk pengari kami di miri, oh minta madah ke diri dulu.
1: Okay.
4: Hello, aku Zamri.
1: Zamri ya.
3: Zamri.
4: Ya.
3: Oh, Zamri hari ini nan, Zamri.
4: Aku hari.
3: Penatai hari ini.
4: Sri Aman.
1: Sri Aman.
3: Orang Sri Aman. Oh, jadi gawak di miri udah lama ne?
4: Oh, udah lama.
3: Oh, jadi tu kecubah nan ngau si sike?
4: Oh, kecubah
3: ne. Okay, amat kesal keban kita itu. Masuk aja jumpa gay, dada, ya udah.
1: Oh, tanpa tahu ninggal ya lagu, okay, bi.
3: Okay, Zamri nama lagu Sarito?
4: Sarito aku kemai lagu Riraban OT Plus. Nggak pakai ya.
3: Okay, nak pakai ya.
1: Nggak pakai ya, aneh.
3: Plus, ya. Uli, uli. Okay. Jadi terus ngagai miri nes,
1: ya. Okay.
3: Okay.
1: Zamri.
3: Ya, Zamri. Ngolagu ya nak pakai ya. Okay, terus ngagai miri.

0: eh.
1: Oh, kat tepi amal eh. Banyak yang okay. Sambil kita. Jadi terus ngagai pengari ketua ni.
0: Oh, mesti dua ikut ni. Oh, mana mana ke.
1: Okey. Okay. Nanti saya dah tukar Zamri. Kat klinik dulu.
0: Oh. Okey. Kat klinik pama.
1: Oh, okay. Jadi sebenarnya si ikut tam bisi dua ikut tu tadi Nike ngagai konti kita deh di Miri. Oh, jadi Miri awak sidai ni SM.
0: Puji Tuhan ni aneh bi.
1: Ya, reti yang bisi orang nyukung ni program kita itu deh.
0: Aman.
1: Okey, okay. Jadi Miri awak yang jadi ke diri dulu.
0: Okey.
1: Okey, jadi minta madah kendiri dulu.
2: Ya. Hello.
1: Lala kita ya sigi suah ngau kita ya sikit tu.
0: Suah, suah ngau tu ne.
1: Iya.
0: Cuma ni aku kena ingat nama mar. Nama jarang-jarang ngau.
1: Okay.
2: Nama aku Kelvin.
0: Kelvin.
2: Asal asal Kenawin, school Bamiri di tu.
0: Okay. Kelvin asal Kenawin ya.
1: Okay. Kelvin nama lagu kita cerita ne.
2: Lagu Alex One yang nyak timpeng pengerindu.
1: Okey, jadi terus tengah Kelvin ngari ke Miri kita ngau lagu ya Timpang Pengerindu.
0: Timpang Pengerindu ya.
1: Ya. Terus tengah Kelvin.

0: Simpang Pengerindu, Ari Kelvin. Yeah. Okay.
1: Okay,
0: mm-hmm. Siko lagi. Oh, siko lagi. Ah, yeah. Kali mai wah minggu tu nih mah. Aneh bi.
1: Oh, okay. Laban nang acau kau nyasar.
0: On aja.
1: Laban tidak sih rindu ngop program.
0: On aja.
2: On aja. Laban lagi bisi jam on aja.
0: On aja mah bi.
1: Lala kita itu. Ya, ya, ya bisi ngari ke nanti nak salah ku ngari ke Limbang nih.
0: Oh.
1: Ngari ke Limbang ke Sibu serinya. Ya, program kami di Barang Bergatana.
0: Oh. Okay, kita bekal lah ngoyam eh, mah bi. Okay.
3: Hello, siapa tau?
0: Hello. Hello.
4: Selamat
0: hari. Siapa nama tau deh?
4: Renda.
0: Renda, ya. Renda.
1: Yo, kak, ya kak, sesama Renda.
0: Ngulih kau orang. Ngulih kau orang.
1: Cuma yang ada ibi bapun, ya, deh.
0: Okay.
1: Okay, ada apa lagu, Sari tau?
4: Aku kamai lagu dari Sita Jin, Nesal.
1: Oh, Nesal.
0: Nesal, deh.
1: Aw ah, oke.
4: Hari Marude tadi.
1: Oh, hari Marude. Oh, hari Marude pagi tadi. Mupo ne. Oh, sanggup ne. Oh, sanggup nata kiri gitu ne. Terima kasih ya Harenda. Oke, jadi kita terus pengeri ketiga kita eh. Dia nyak Renda ngau lagu ya Nesal. Kianang gua yang sen.
0: Ya. Anak gak gawa.
1: Okay. Okay.

0: Okay.
1: Tiga pengari itu.
0: Hari Renda tadi Nehmar. Nabi.
1: Ya, betul. Nanti Semak Station bukan ada pengari lagi.
0: Roger-roger tepi lah.
1: PMPM tepi.
2: Tahu, silap ya.
0: PMPM.
1: Jadi terus dengan juri ni. Sudah berluar dengan juri. Belum nanti komen dari juri kita.
0: Okay. Terus dengan juri kita itu, Nabi. Okay, aku zoom juri dulu. Okay, ya.
3: Okay, Zamri tadi kan, ngau lagu ndak pakai ya. Okay, bise off key memet, enya ba lirik nyebut tanpa rita tadi. Okay, sebutan nantu stabil. Okay, enya ya lebih kepada kawalan pernafasan. Okay, kita mesti kat nemu dini tempat oleh curi. Curi nafas. Okay. Adanya sebutan untuk music falsetto hari baru ketinggi ya bisi lari mimet tadi. Tapi overall mana? Okay, tanya. Okay, untuk Zemri, untuk Kelvin, lagu timpa pengerindu. Kelvin, mesti muka bakeni mengawal nafas dalam masa berlagu. Okay, mesti kawalan nafas mesti mana? Okay, menyik aku tadi dini kita kacuri nafas masa berlagu. Aku pun kadang-kadang selalu lari gak. Boleh tanya. Okay. Untuk dynamic ekspresi lagu tadi okay lah, cuma kurang lancar bersebutan merisak meh aku tadi. Okay. Lain kali latih menyogi bakeni awak kena lari yang pun dynamic Okay, dan bisa gak lupa lirik berpun-pun lagu tadi Okay, mesti konsisten Okay, terutama bersebutan macam merisak meh aku tadi. Okay, untuk Renda, lagu Nesal, overall mana? Okay, teruskan. Cuma bisa sama case hanya kawalan suara bersebutan peluang kedua. Okay, peluang kedua yang bisik ukai agak tergelincir tapi ketinggian buatnya nih kawalan suara lah mesti kat nemu.
0: Okay,
1: overall tanya
0: mana ni sidak lebih sini enggak saya ni
4: ni benar ni enggak good sidak
0: apa good sikit saya nama pengacara jadi juri ni bi
4: iya aku tukar kamera
0: berlaban sidak benar ke apa
4: okey
0: zoom sidak ya sini ya jadi juri
1: okey all the best
0: okey
4: jadi ku ngajun sidak dulu out
0: Laban
4: biasalah pintu kita tu perlu menekat
0: Ajuang lah balana nak debi.
4: Okay,
0: udah bi hari miri kita ngakai siapa ne?
2: Suyaman.
0: Suyaman.
2: Laban bisa 34 lagi saya.
0: Okay. Aman. Kita di Suyaman lagi ni Ben. Ngakai kita di Suyaman Ben.
2: Siapa tu tadi pengari Ari Suryaman beranau dengan dulu saya.
0: Okay. Halo, selamat ngali hari. Siapa tu kaban?
5: Selamat ngali hari DJ Sam. Ya, betul. Roy.
0: Roy. Roy. Aku tu cara-cara ngau di tu Roy.
5: Maya.
0: Okay, sudah Yun yang dah lalu ni Yun. Okay, Roy ya. Hari Sri Aman. Okay.
2: Apa lagu Sarito, Roy?
5: Sarito aku nguji main lagu Udah Ndak Sayau.
0: Udah Ndak Sayau ah.
5: Hari Stella Philip.
0: Okay, wow. Udah.
5: Tolong jaga kecam saya.
2: Jadi.
5: Okay, sini.
2: Okay, jadi mas.
0: Okay. Juri ya jangan layak mengecam Roy.
5: Ya, okay, salam gay Cikgu Mei dulu.
0: Okay.
2: Semua sudah tahu dasar.
0: Balon eh.
1: Seriaman.
0: Okay.
2: Terus ngegay ya, Bos Roy dekat main lagu. Udah, ndak sayang.

0: אוקיי, שיהיה מחסי.
1: אוקיי. אוי. שרי אמן. אוקיי. Terima kasih. Oi, siko aja, Ben.
2: Siko aja.
1: Siko aja ne.
2: Siko tadi madah dari kak kita nyawa. Nama tu ngoyang ke stiriang yang kayak betuang dulu.
1: Oh, okey. Nang awak minggu baru kak.
2: Ah, minggu baru.
1: Okey. Berapa aku terus dengan kak.
2: Terus ke juri.
1: Juri. May Franklin. Oh.
3: Okey. Roy. Kalau aku udah nak sayau.
4: Okey.
3: Untuk pitch, okey. Betul, tepat. Okay, untuk ketepatan irama dan tempo pun okey, cuma bisik kawalan vokal ngot teknik tadi out. Ianya bersebutan bermulut aja, bisik nantu stabil. Okey, nya untuk kestabilan suara nantu stabil. Okey, untuk dinamika okey, mana? Dan kualiti suara jelas. Okey, all the best. Okey, sitik gitu tadi. 8 dan nyurut ke diri. Bisik lari mimit. But all the best. Salam burung mopati.
5: Terus salam ke cikgu baru yang kak mas posting kia.
3: Oh ya kak. Yeah. Siapa nama?
5: Rahsia dulu.
3: Angela kak.
5: Oh ya.
3: Okay.
2: Terima kasih juri.
1: Ya. Terima kasih juri. Okay. Aku komen tadi. Okay. Alright. Udah hari Sri Aman. Kita sapa lagi. Bisik. Nuan dia. Bisik yon. Limbang dah madah diri nadai ko ya. Oh nadai ne. Anti yeah. Nuan nadai. Seduai dua mila keninya PM mar ngau meka siapa tadi bi ya. Udahnya madah ke dukun cinta kita ya lah. Ni bagi ke dimpu kita deh. Seduai di PM tepi ke you know. Ngau meka dom. Alo mayuh tadi ari marnya bisi lima iko
6: ya
1: nya.
6: Milih
1: ya. Pemilih aja.
6: Terima kasih, Mar.
1: Ya. Okey, kita
6: suah-suah ke game main yang
1: cool. Oh, okey.
6: Kadak kita ke studio mini dan nyamai dua sida peninggal kita datai tu peluang kita bertemu ke sida ya.
1: Betul, berdua ne, Mar.
6: Betul.
1: Udah tu lah orang ke mini studio ke yang kuang kita ini.
6: Ya, Mar.
1: Ya, aman. Okey. Nanti pihak kami di Sri Aman di Sri Aman. Kini di Sri Aman.
6: Apa?
2: Ben. Dia kepindah baru Ben.
1: Apa lagi yang baru ni Ben?
6: Kepindahnya.
1: Apa lagi ke Kucing di tau ke kita ya? Aku di Kucing tu bisa siku baru data. Aku nguyang ke kamera.
3: Kita kumpulkan.
1: Ya. Hanya. Okey, bisik mana ne? Bisik pada?
4: Bisik.
1: Ya. Okey, nama aku kena kem juri kita ya. Okey, berkelala dulu kita sebuat. Okey, siapa nama jang? Ya, mama. Okey, tapi nak ya.
7: Hello.
1: Hello. Okey, siapa nama anda jang?
7: Nama aku Louis Lee Brian Ramey.
1: Louis Lee ne?
4: Louis Lee.
1: Baru ya ngau cetak kenyalang?
7: Ya, baru ya.
1: Asal hari ini dan Louis.
7: Asal aku dari Simunjan.
1: Oh, Simunjan. Ya. Okey, Louis ya. Banyak nama tanya kita.
4: Okay. Louis Lee.
1: Louis Lee. Okey, lagu nuan
7: Kitab
1: Louis?
7: Kumang.
1: Kitab Kumang. Ari Anderson ngalai.
7: Iya, Ari.
1: Okey. Tu uji ngiga dulu au. Kita apa kumang. Nama minat lagu Anderson ngalai no Luis?
7: Minat ialah.
1: Minat ya ne.
6: Mama tayib ne.
1: Ya. Kalau tua jadi nak tua memang. Okey, ada si kaya tu lu ya sao. Ana mau ninggal tu.
6: Kaya dia jam.
1: Nang awak beratu anda kira orang amar. Dah kira juri.
6: Manual.
1: Manual ne. Okey, kita nguji. Ya, ya. Okey, ninggal tu lagu tu. Lu ya sao. Okey, kita kumang dari Ari A.

0: niya. Yeah. Ni baby ito ta rin eh. Awa. Oh, naman niya, baby.
1: Awa.
0: Okay.
1: Sino na?
0: Ah, okay. Ni clip yang dia bayi.
1: Ya.
0: Namun habis itu sebetas ni. Okay. Mana mata
1: ya,
0: nyawa
1: mana
0: Luis.
1: Mana nyawa Luis. Thank you, Luis.
0: Selalu enggak orang pekit belagunan?
2: Suah enggak benar.
0: Suah enggak orang belagunan. Lagu, main lagu ini sudah enggak lah. Itu pun nyawa non cun.
2: Ya.
0: Okay.
3: Sikit genre yang
0: teruskan, Luis. Okay. Rajab ya kita ngagai juri Luis ni ke komen juri kita ni gue aku anya pasal aku musin ni bah pusing lah ngagai Luis saja ni okey again on me
1: okey Luis mana okey okey ke Tegal ya ngari ke Kuching ke Tegal ya sepi aku tu tang nang nang sigi mana okey okey apa katanya banyak okey boleh kasih hal sigi mana okey yang pu ketepatan picture cun okey irama tempo semua cun okey kawalan vokal nang sigi ora pandai belagu and then keseluruhan memang cun okey all the best okey
0: okey komen juri kita okey mana ne juri okey terima kasih Luis. Bisa hari lah datai baru ke konti ni. Okey. Ya, sudah serap semua penyanyi kita. Sudah siapa lagi bisa kini? Kau baru datai kini bisa? Si Dom? Dia?
4: Nadai sem.
0: Nadai lu nadai ne?
4: Lu nadai.
0: Nanti dengan awak ganti lu nadai. Okey. Kira nadai lagi ke bukai ne? Okey, pelaba aku kita hingga suah juri belagu uliah ne. Kita sebuat laban gay ke jam kita tidak cukup ke lagi. Ninga ya belagu lagi. Okey. Tajak pia terima kasih gay bala penyanyi bala sida ke datai belagu meh ke Sarito ya. Tajak pan nama tau mayuh pengerami ke diatur. Okey, jadi kita ngasuh juri kita dulu belagu. Okey, dah sedia non juri.
1: DJ dulu kah?
0: DJ ni bawah Sarito. Okey, DJ hari bukai.
5: DJ nak ngawal.
0: DJ nak ngawal. Dekat mana?
5: Nadaik sikit kering kau mada.
0: Ni je nak awak. Ya. Okey. Ya, kita juri ingat ke tanya lagi ni. Nuan.
1: Takut.
0: Nak ingat ke lirik ke juri ni?
1: Takut salah.
0: Okey.
1: Sorry.
0: Kita ingat ke juri kita merindang kita ke Sarita.
3: Benar, saya merituak tadi.
0: Benar lah. Kena menafsai gaji itu lagi. Ma, Abby. Mesti mu kena melancuang itu lagi. Okey, lagu ni kan kunci hati ni.
1: Ya, kunci hati.
0: Okey. Tak ya. Okey, ni kan kamu tak yang pu seni kata ya. Aku ngalih kita dulu. Okey, lagu tu baru dikeluarkan?
1: Lama dah.
0: Okey, siapa penang kebang?
1: Anthony William.
0: Anthony William?
1: Ya.
0: Okey. Jadi, kita dengar ke lagu kunci hati kami kakau pengenyak tu ni. Apa yang tak sepiak ke yang? Awak cikgu pengenyak. Okey. Kan jadi cikgu?

0: Jadi juri
1: Maya lah kan uji panah malah go to. Thank you, thank you.
0: Terima kasih ni.
1: Thank you.
0: Bae Franklin, siku penyanyi, siku pengajar kita ini maka, aku dah sudi maka ni. Mar, Bi, Hyun, Dom, kau maka Ipin, jadi nama tu juri kita ke minggu tu. Boleh tanya deh, boleh datang kau kita, apa program carta kenyalan kita minggu tu. Okay, aku minta yang dulu Cikgu Mei, kena kunukan tanya dia.
1: Sorry.
0: Okay, nengah. Okay. Okay, nyak meh juri kita ke minggu tu. Lalu pihak mega berapa ikut penyanyi kita itu nih? 1, 2, 3 10 ikut ya.
1: 10
0: ikut. Terima kasih mayu-mayu sidak ya kuliah ngatai ke diri lebih hakik. Ba kita dia nih mar.
1: Ya, ente sudah ditok belagu. Kap bisa ke ditok DJ bala DJ kita boleh belagu Sam. Aku nyuang sudah aja.
0: Tahu ah.
1: Sudah sedia lagu kita.
0: Ya, kita
1: ke DJ Din. Ya, DJ Desmo.
2: DJ Din,
0: Ya, baru ya. Spotting aman eh. Wow, terima kasih Mar, ke sudah ya spotting. Okay, kepai.
1: Tahu ya, DJ Din.
0: DJ Din.
1: Bisa bunyi.
2: Lama lah pernah DJ Din.
0: Tadi orang ini punya
1: DJ
0: Din.
1: DJ Din kita dari Sibu FM.
2: Hello Din, nama berita di Din.
3: Mana berita kami?
1: Spotting balik DJ kita.
0: Amat, capuh lah kita di Amar.
1: Kami itu
2: lawan
1: kira
0: to
1: SKS kita ke
0: penudi. Nama kita sibuk benar lah kami sarinya.
1: Benar sudah ya ke penudi. Kemudian kami di sibuk ketang beda habis SKS ke masih enggak guys Sri Aman.
0: Ya ya sudah ibian dah
1: kena. Mikrofon udah bisa itu.
0: Ini
2: nama lagi
0: DJ Din DJS DJS bisa.
1: Bisa
0: ya. Tangan oke ya.
2: Thank you okay.
1: Nama belakang sudah ada lagu aku.
0: Kenapa nama kamu bisa buat? Oh. Esi.
4: Ini betulai si
0: kau. Okay, peninggal semua. Tu DJ DJ hari YFM Sibu tahu. DJ Din, DJ S, DJ Mar, punya cukup spotting minggu tu. Terima kasih. Okay kita. DJ Sazia banyak ne.
1: Lizzy Sazia sih ke penyanyi kita.
0: Suka lagu Lemar.
1: Lagu
0: Zamri Merah. Okay.
1: Sunyi nade nuan.
0: Okay.
1: Jimmy nyanyi.
2: Kena kena jadi berbila. Jadi dia meranya. Amanya kena jaya tu nuan ya. Hei, bahaya apa dia tu?
1: Cuma nak landi ya, Din.
0: Okay.
2: Tahu ramai dia lagu tu macam kain. Amat okay sini kita dia kalau kalau begau.
1: Begau kami nak lagi.
0: Ya.
1: Aku lagu.
2: Oh, di bawah diri.

0: Saya yang ada bunganya. Papa mai bisi mar spiat.
1: Tadi naikkan dia telepon bunga ai. Kasih Omar.
2: Mayuah.
1: Mayuah, apa nyadi cerita.

0: Oh, jadi
1: nata mau kita ini.
0: Cukup jam kita.
1: Oke, okay. Terima kasih DJ Din, Mar. Terima kasih Mar. Sporting okay, Mar kita hari sibuk ke Sarita. Yeah. Terima kasih Mayo.
0: Terima kasih yang kakak okay. Desmond dan ulang aku tadi.
1: Ya.
0: Yeah. Ngodijedin.
1: Aman.
0: Semua DJ Kristo.
1: Okay. Terima kasih Magu kakak Nuan beka juri kita sekali lagi. Me harap kau lihat gulai baru meh bawa ke bukai ne. Okay. Ngaji Nuan bi dimiri. Terima kasih bi.
0: Yeah.
1: Bertemu baru. Okay. Dom Limbang. Ayun Ari Bintulu. Okey, ngau Ibin Ari Sri Aman.
2: Yeah.
1: Okey, jadi bertemu baru lalu pemutus ya minggu baru ini lah. Begulai yeah. Ngau Dukun Cinta. Okey, terima kasih Mega ya. Dukun Cinta. Okey, bye bye semua.
0: Yeah.
3: Bye bye.
0: Ya. Hello ya Luis.

0: Ya, terima kasih agai pengelola program kami Bawai FM Kuching. Jadi berengkah di atas peningan kita dekat terus sebulan kami Bawai FM Seaman berprogram 34 Surah Nyawa Neman Baadan.
1: Semulai sejalai Gawai FM berprogram 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ke Balatinlandia ba industri muzik, pengelandiak jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM. YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Neban Baadan.
0: Ya, terima kasih ngagai kita mendengar mayu. Kita bertemu baru ba program 34 Serah Nyawa. Neman Baadan ungkup ya minggu tu, hari tu 3/10 tahun 2026. Kalai ba program 34 Serah Nyawa Neman Baadan ke tengah hari tu, kita boleh ngaku insi anak kibong ya. Jadi ya, terima kasih yang kita ke bisi dengan ke radio. Ngali hari itu, piyamka kita ke bisi bila kami live of Facebook Rasmi Streaman FM. Terima kasih mayu-mayu. Ngagai semua kita. Lu piyamka anak-anak ingat kita ke benar mendak kami live of Facebook ngali hari itu. Anak-anak ingat share, follow, like live kita itu. Ne? Jadi piyamka rana utuh liah muka dengar kita buat podcast RTM Klik. Nangkan kita ilah ya. Jadi awak ke kita nama sau jam. Ngali hari itu, jadi ke minggu itu aku berasai bertuah, lapan aku bisa mai siku temuai datai ngagai konti Streaman FM ngali hari itu kalai ke tengah hari itu, kami dua itu lagi dekat berkenang ke topik tau ke Bataranau ianya berkawal ngau hasil pengelanik jari antara pengurindu tau ke ekonomi. Jadi terus lalu ketemu aku ngali hari itu ianya Puan Anita Manuhan Awal siku hari induk kita bangsa kena ngemuan pengelandia ngau penau bak pengawak bergagak ke Asia pengelandia acari ne. Jadi terima kasih angkai nuan tu Puan Puan Anita. Nyuka salah sebut dah ne. Alaban nuan tu uliah nama tu tadi uliah ngelimpang ke jam di rempu boleh ngau kami buat program 34 tanggal hari itu aku ngari ke YFM kelebih lagi ngari ke RTM Streaman berbesar ke, terima kasih angkai penatai nuan ke ngali hari itu ne. Ada berita ngali hari itu Puan Anita.
2: Puji Tuhan manah DJ.
0: Manah gerai ne.
2: Gerai.
0: Hari lemana hari ngelili.
2: Hari ngelili.
0: Nuan madah hari ngelili, aku hari madah ke hari lemana. Jadi awak ke berkelala terus matua atau ngau balap ninga ngali hari itu. Ini awak ke peninga atau nemu ngau nenak ngai berkawal dengan nuan tu tadi Puan Anita. Jadi minta nuan tu madah ke drama drempo. Dahnya tadi madah ke hari ni asal ngau pengurindu lebuh mayan melepah atau ke hobi ku kita itu.
2: Okey, keterubah ya, beri selamat lemai menuju semua pendengar YFM. Sebenarnya aku madah ke pendatai diri, ngau nama diri emput, aku dekat beri bersai terima kasih ngagai pihak RTM Seriaman. Kelebih agak ngagai DJ Insin Kibung, laban udah ngelalu ke pendatai aku, nyadi temuai, bak program 34 Serah Nyawa Neban Baadan ke Serak tu. Nyadi, nama aku Anita Manuhan Awal. Aku umur aku 35 tahun serta aku asal hari penatai menua asal aku hari lemanak sebenarnya tang dia tu aku dia ba angkelili. Jadi pengrindu aku lebuh maya lepak aku sigi bergagak ke hasil pengandik jari laban aku tu jenis orang ke ndak nemu nama tu nak nemu ngetung reja utai.
0: Semampai ke kiro ablama ne.
2: Kau
0: jago kita menanyian. Ke kiro ne apa Anita?
2: Oh ya betul ke kiro.
0: Jadi ya bak pemayu-mayu nama tu tadi utai ke dibaik nuan ke dipedak kita ba screen Facebook ngali hari tu. Mayu macam bansa sepengandik jari ke dikagak nuan. Uji nuan madah ke berapa itiknya? bangsa ya kakau.
2: Asir pengandek jari ku tu, degagak ku tu, mayu macam bangsa. Keterubah ya, mula aku berkecimpung ba industri asir craft jari tu, aku sebab mula ngau-ngagak crochet bag. Udahnya, udah ngagak crochet bag, aku mula belajar berkeni ngagak craft tangan burik, baka sida skirt burik, selampai burik, tanguk burik. Udah nemu ngagak skirt burik itu, aku ngerembai ke aku mpun penemu ngau belajar ngagak resin art ke benung nama tu, benung vera dia tu, serta last tu sade aku belajar ngagak rantai mania.
0: Oh, jadi habis 5-6 itu utai ketiga kak tu tadi.
2: Oh, yeah.
0: Apa ni tane? Oh ni Maya nuanto berengkah nama tu tadi ngau ram kakak kasih pengalaman diajari tu.
2: Aku berengkah dalam tahun 2024. Tang Maya hanya suba aku bedau serius sama lah. Munyi kurang aku cuma kena kau punya mina kena aku ngisi masa Maya lepa aja.
0: Oh, jadi nama tu penau tau ke nama tu anuan kebagaikan kasih pola di itu. Nang hari penemu nampu tau ke nya dipelajar kenuan.
2: Okey, terima kasih DJ untuk soalannya. Semua asyik pengandik jari tik di gagak aku tu, aku belajar dari tenaga pengajar kraft tangan pu. Bila orang bisa gagak khusus ataupun kelas, aku akan join kelas tik di gagak sida. Bisa sekedarnya aku megak belajar ke diri, ngau cara bedak. Berkini gagak melalui YouTube, ngau TikTok megak.
0: Jadi, mayu orang tengumuan pengelandi atau tadi Puan Anita, netang sida ayat tu tadi nama tu tadi berjualnya kapa pedis ke ino bangsa kita ini jadi panuan tu ni mayano berengkah nemu ngau berjual ke Asia pengandik jari ketiga kak nuan tu.
2: Okey, aku tu sebenarnya berjual tu udah lama ke bandar datang aku ngepun ke direk empu dalam bidang berjual tu dalam tahun 2024 lah. Masanya subah aku bedau menemu bergagak ke craft tangan burik cuma ngagak crochet bag. Jadi maya tahun 2024 nya aku minat nolong menyadik aku mpu Puan Angela berjual ke yang mpu craft tangan burik subah lah. Benda aku tu belajar craft tangan buriknya medak hari ngia subah. Adanya udah aku belajar berkena cara kak promote semua. Masanya aku minat nolong berjual, ngegak customer semua. So, bila aku dah nemu berkena flow-nya, berkena cara kak ngerembai ke, berkena kak ngegak customer-nya, aku dalam tahun 2025 baru aku start ngepun ke mic singkang kaki direk. Ngagak semua ke direk lah, DJ.
0: Kirang nanti ke rempul lah, berdikari ya, lah, tau ya. Kadek. jadi lebih nuan ngepun ke pengawak berjual nuan tu suba Puan Anita ni lepas tahun 2025 nama tu mayuh mayuh teka di pansal kita pelabak akulah bandu wanto jadi bandu wanto nama utai ke penanggul ke pemadu ya di pansal nuan di kerja nuan lebih nuan ngepun ke bisnes nuan arti ku aku tu tadi sekali ke nuanto mansal malu terpaksa muai malu dan ya tadi kadang-kadang kita nangi ke hasil ketika agak kita nyanang muas kati lalu piam kanangi kena ada customer maka ni kita ada Puan Anita.
2: Okey, tu sebenarnya salah sikit soalan sikit diantik-antik. Kau tak ada DJ. Okey, mula aku berkecimpung dalam industri kraft tangan ataupun hasil pengandai jari tu. Utai tu patut dikenangi, utai tu amai-amai dikenangi ke aku. Mayanya, laman aku baru ke berjual ke diri. Semua hasil kraft tangan yang digagak aku ke diri. Utai tu paling ketakut aku dikenangi aku. Ianya, kak tak customer beli hasil jari aku lagi. Dengnya aku selalu berunding. Nanti semua utai di gagak aku tu dah tiba jari customer. Puas hati tak sih tak yang gawas hasil jari aku. Jadi dua itik perkara tu selalu berunding kumpul lah. Jadi lebih maya customer berurusan dengan aku, lebih maya customer ngasuh aku ngagak craft tangan si daya, aku akan mesan ngagak customer, aku madah ngasuh si daya tumu, aku nak boleh ngagak craft tangan tu dalam masa yang singkat. Aku perlukan masa yang panjai, laban aku ngagak apa tu, laban aku ngagak hasil tangan aku tu, dia ngagak aku cincai-cincai, tau ke orang madah di pihak ke aja. Ini adalah akan daripada aku ngagak customer, laban bagi aku, customer tu adalah aku mpu main priority. Aku lebih pentingkan aku mpu kualiti daripada kuantiti.
0: Ya. Jadi nyak otai ke diasai kan wan lebih nuang ngepun ke pengawak berjual ke hasil pelanik jari ya. Jadi sebetul kita in terus kerana kita nangkan gitu, kita belum lak nak lama, nangkan gitu lagi kita dekat terus, nampung baru randau kita boleh ngepun Anita. Bin.
1: Semulai sejalai ga YFM, ba program 34 Serajawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngale hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balatin landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, mukia, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nembat Baadan.
0: Ya, terima kasih yang kita kaki terus mendengar program 34 Seranyawa Neman Baadan. Kita kaki mengkang medak kami live di Facebook Streaman FM. Terima kasih mayu-mayu. Jadi nana ingat like, share, ngau tinggal ke komen kita di live Facebook kita yang ngali hari itu. Awalnya di kita yang mengkang boleh ngau Puan Anita Manohana awal. Ianya bekawa ngau nama terberanau ke bekawa ngau penlebak ya. Begagak kasih pengandang jari. Asyik pengen dia jari itu si teri utai ke nama tu di Kerinduk ya atau ke Tegal ekonomi. Jadi kita terus tanpa maru randau kita itu Puan Anita. Jadi nama tu tadi nama utai kebalan amat merangsang nuan. Nama tu tadi masuk ba industri bergagak kasih pengelan dia jari itu. Kadang-kadang kita itu meda orang kak bercuan ke orang. Udahnya tadi ketegak pengrindu kita empu. Pia mengka ngai masau penau kebisik di kemuan kita. Aku tu lan dia ngagak tu. Napa tu aku kak masau kadang kebisik kita bukannya anak. Tau ke contoh bukai kita itu tadi meda orang ke begagak kasih pengelan dia jari itu tadi udah mujur. Jadi kita pun kak ngau sidak ya wak ke ekonomi bak ruang bilik itu tadi berubah. Kati kok nuan ban nuan tu Puan Anita ne.
2: Okay, cukup makna soalan tu DJ. Jadi utai tebangan balat amai merangsang aku masuk industri begagak hasil pengelandik jari tu. Enya aku dekat ngubah nasib kami sebilik lebih-lebih gaya nasib aku ngau bala anak-anak aku laban dia tu. Aku empu tanggungjawab sikit amai besar dia sayang ke aku laban aku dia tu aku indai aku mai apai. Jadi kak pendak mupuk berubah-ubah menitia ke singkang orang. Nanti ditanya siapa orang ti dicuan aku dalam industri kraft tangan tu atau ke industri pengandik jari tu aku sigi nak rera buka je. Aku sigi bercuan ke menyadi aku empu kenya Puan Angela N asai ku nak dai nak ngelala ya. Laban aku meda ya terubah ya berjual subak ya mula ngau produk handmade kenya berjual sabun mua sampai ke ia berjaya detok ya detok dan jadi tenaga pengajar ngajar orang ba seluruh Sarawak detok jadi hari ya aku meda pengangkat ya bekeni hari aku meda bekeni cara yang angkat ke diri nama teh diruliah ya hari industri berjual bergagak ke kraft tangan tu dia yang buka macam ni meda ya, dia yang jadi ke satu perangsang ngagai aku, aku kak berjaya bakal ya, aku kak nitia ke singkang ya.
0: Kira beridola ke Puan Angela N eh.
2: Ya betul je.
0: Orang kenang selalu dibaik kami buat program 34 Seranyawa tu tadi Puan Angela N tu ne. Bapak aku nanti sidai ke ningah kita buat program tu ngelala magang sidai ya Puan Angela tu. Okay, jadi bas semua saya pengandik jari ke di gagak nuan tu tadi Puan Anita ni ke pemadu ya laku ya ke pemadu ya di kerinduk korang.
2: Okay, antara semua hasil pengandik jari di gagak aku paling di kerinduk korang start hari aku berjual ngepun ke di rempu ianya skirt burik ngau rantai mania.
0: Oh, nyak duit teh, ya ne? Ya. Sekarang boleh tu, sikit nama tu tadi, napungkang atau pedakung?
2: Oh, iya, betul je.
0: Alapan kita sebab berkena aku tu, maya gawai je, jadi dia tahu nyak tadi, kita berkena ke sida sekarang boleh tu, maya wibi datai ngenaknya, maya gawai ini bersebut, maya Christmas pun ngenaknya, ya, nama-nama pengerami ne.
2: Ya betul.
0: Kadang-kadang kami nak tu tadi ngenak sekebure tu tadi sampai menurut 10 hite mas siko orangnya. Okey nama lapan yang ngai nak ngai ukir ya sama mesti ya. Kalai lain.
2: Ya betul dije.
0: jadi itu semua kraft tangan ketika kak nuan tu tadi puan Anita aku kan nemu gak ni penyawah singkang nuan di baik asyik pengandi aja najari nuan tau.
2: Okey, penyawah singkang aku de baik asyik pengandik jari ti degaga aku tu. Ianya aku kala dipilih ya, jadi siko usahawan. Dipilih bara ari pihak JKM Jabatan Kebajikan Seri Aman, wakil usahawan ari Seri Aman, aku dipilih ngau Carnival Webes Sarawak 2025 tahun yang kemarin. Udahnya tahun tu tadi aku mega dipilih sida. Jadi wakil usahawan ngau khusus anda inscan semua tu ditaja penuh oleh pihak JKM.
0: Jadi nyak ko nama tu penyawah singkang ke diulih nuan di bayi asyik pengandik jari ketika kak nuan eh. Jadi ni bagi asyik pengandik jari ya ke nama tu tadi ya ke cukup ya besar tiba penghidup nuan tu tadi Puan Anita.
2: Okay, sepanjang 3 tahun aku berkecimpung dalam industri hasil pengandik jari itu. Antara hasil pengandik jari itu paling baik reti itu cukup besar bagi penghidup aku ianya rantai manik lah DJ.
0: Oh ya, lama aku buah.
2: Okay, aku buah aku milih rantai manik ya. Laban aku tu sebagai siko orang usahawan te agak mungkin kita nyebutnya agak barulah dalam industri asyik kraft tangan tu tang puji Tuhan kena ke bulan 7 atau tadi aku bisa dipilih sida dari pegawai pejabat residen Serikeh aku diasuh sida agak rantai manik 49 pieces ngau selampai manik sitik dikena maya pengerami untuk pelancaran Sarawak Kusrayang peringkat Serikeh harinya.
0: Oh, pihak SKS-nya, ya.
2: Oh, ya, betul.
0: Oh, mana yang kau kena balas?
2: Dikena balas sidak pemesai, kau dikena Ketua Menteri Sarawak Ketempu.
0: Oh, ya, nama dengan kau?
2: Oh, ya, betul. Jadi, rantai maniknya digagak, okay, digagak kumpul lah. Okay, digagak aku ke diri. Rantai maniknya digagak aku, kau siku usahawan hari menua debak, ianya Puan Nana. Jadi, kami dua sama bekerjasama, ngagak rantai maniknya.
0: Oh, pihak. Ya. Oh, okey, jadi nanti semak lah tu tadi Puan Anita na jemahilah lah. Habisik peluang ngagak asyik pengandik jari kelimpah di ketika kak nuan ke dia tau nya nama na asyik pengandik jari ke dikingi nama hati nuan kak ngagak tang apian uliah jam ke dia tau.
2: Okey, nanti semak bisik peluang ngagak asyik pengandik jari ke baru ilah. Nama salah sitik titik dekat dipelajar ke aku enya. Aku dekat belajar berkenai cara beranyam tikai berbuah ke kenai ke orang nyebut tikai berbuah ngau aku begak dekat belajar cara bertenun laban nama DJ laban kedia tu aku merhati ke dua-dua pengawak tu nyau macam makin kurang di kembuan nemiak rebak baru dia tu so bagi aku nada salah kita belajar ambil ke kita apa ya mai budayanya ke depan nak pupus nakak tu aja.
0: Ya, hangatan kenya. Bersambut
2: ya,
0: lah.
2: Ya, betul. Ya, ya.
0: jadi kita ingat tu belalana lama tu Puan Anita. Nangkan ketau kita dekat terus beranak baru tu atau lagi ni Puan Anita. Okey, okey.
2: Okey,
0: okey. Okey, kita ingat tu belalana lama.
1: Semulai sejalai gawai FM, bab program 34 Serajawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia bak industri muzik, pengladiak jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nembat Baadan.
0: Ya, kita lagi terus mengulai program 34 Seranyawa Neman Baadan. Lagi mengkampulai dengan Puan Anita Manuah Anak Awal, si Korindo Kita Bangsa, kemampuan pengelandia pegagak ke maya macam hasil pengelandia cari. Jadi, ya, ke dia tu, tahu dikumai kita si orang ke udah maju buat pengawak ke dikerjaya. Lalu, kita akan nemu tu tadi Puan Anita, peningan mayuahnya tadi, mayuah ke ngerja pengelandia ngawak bakal nginuan tok ketangkar kadang mayuh macam penangguh penekul. Jadi kan banyak nuan tok ne. Jadi nuan tok asiko inai tanggungjawab ke besai kelimpah inai nom gak jadi apai menyiko nuan tadi ne. Jadi udah nyak tadi berjalan ke pengawak bergagak kasih pengandia jari udah nyak berjual berjual tok kita nemu bagi gak ke customer. Jadi bakal ni kon nuan tok magi jam nuan tok awak ke semua pengawak ke kerja nuan antara jadi suri rumah tangga jadi apa inai itu tadi ngau jadi orang ke berbisnes bah asyik mengandik jari itu awak kau tanya lancar makan di kerjaan man. Maka ni kau magi jam itu tadi.
2: Okey, selalu ya aku akan ngereja semua pengawak lebih maya bala anak nurun sekolah. Kira ke ngambil masa mimik lah sebedau ngambil sida nurun sekolah semua. Udahnya selalu ya aku jenis yang suka gawak waktu malam. Laban bagi aku, maya sunyinya lah kita empu idea mayo datai.
0: Oh, makanya kau deh. Oh, ya. Lepas maya udah anak tanya tu tadi. Nya maya mat kamu nya kau nuan tu tadi pun.
2: Ya betul.
0: Anita ne. Jadi bab berengkah di tahun 2024 tu tadi nuan kerja pengawal atau bergagak kau maya macam asyik pelanai cari. Kali kati nuan tu tadi kalau ngasai ke fed up punya kurang nyu nyu give up lah nyu. Umah metu lelak mai tu kau nuan bisa kalau nuan ngasai ke bado jalah masuk bayi industri tu aku ngekak ke semua tu. Bisa kalau ngasai tu kenyak?
2: Bola agak madah hantin dah kalah DJ. Tang berkena cara aku muai rundian negatif bergetuk. Aku memang macam selalu bila macam bisa masalah memang kan selalu enggak agak aku ngagak kan getu. Tang dalam masa yang sama bisa rundian yang positif megak datai. Anak getu. So, jadi berkena aku muai rundian negatif bergetuk, aku akan balik ke belakang baru. Udah aku balik ke belakang baru, aku akan balik ke depan baru. Dia aku medak perjalanan aku dalam industri hasil pengelandia jari itu. Cukup-cukup mayuh perubahan sampai aku dah taibah adan ke dia itu. Aku nemunya kai jalan yang mudah. Tang puji Tuhan di sebalik kesulitan pembedih semuanya aku ulih berjaya dah taibah adan ke dia itu.
0: Awak, okay, puji Tuhan mana? Awak jadi dia tu kita berhati kata tadi Puan Anita nanti sebab orang berjual kasih pelandia jari itu kadang-kadang orang datang agai orangnya. Udahnya tadi kadang-kadang orang ikat kita bersemuka lah ku kita jadi ubah dunia dia tahu nya tadi kita berarti ke utai ke dikumara digital tu tadi apa nanita ne utai tu utai baru bahkan ni konuan tu tadi uliah nama tu berjual ke hasil pengandian nuan tu ngenak cara digital ngenak medsos udah nyak tadi bahkan ni cara nuan belajar aku tahu lepas belajar aku tahu nak senang baku lah.
2: Oh ya betul.
0: Bahkan ni konuan tu sobat ne.
2: Okay, bagi aku utai tu nak ke banget jadi ke penanggul kita laban sebagai usahawan kita mesti bisik mindset mindsetnya kita mesti kena kita nyebutnya niti selari ngau apa tu empu kita empu pemansang detok laban detok kan dunia digital jadi kita sebagai usahawan kena alert kena pandai berkeni berguna ke sosial medianya nanti semak kita macam detok kan orang mayu berguna ke titu berguna ke titu oleh ndo berjual Facebook oleh ndo berjual anang jadi ke utainya semak nuana nemu anang jadinya nyana jadi kan pendanggul nuan dekat ngerembai ke produk nuan dekat promote produk nuan. Lapan nama dia tu mayuh macam khusus dianjur bala sida agensi kerajaan kena kala bisik berbayar ke khususnya kena kala bisik free aja. Jadi bila bisik khusus bekenya sida akan ngajar kita bekenai teknik ka berjual bak titu, bekenai teknik ka berjual Facebook, bekenai teknik dekat narik hati customer berbeli ke barang kita, cara kita berjual semua bisik dia aja. Jadi anang ngai join maya bisik khusus dianjurkan.
0: Okay, jadi anang jadi ke penemu kita ya kena itu tanya tu tadi jadi ke petanggu laban belajar tu nak ngira umur.
2: Ya betul DJ.
0: Nanti semua lah orang ke beli ke asyik pengandik jari nuan tu tadi Puan Anita. Apakah ni cara orang ika nuan tahu sebut apa nama tu tadi Facebook nuan tahu sebut nomor telefon yang kau lihat tahu kau berkongsi awak ke sidak ya sama uliah nama tu beli ke barang nuan.
2: Okay, nanti semua kita akan beli ke barang aku ataupun kita akan bedak nama otai di gagak aku ataupun bisa nama-nama soalan berkaitan dengan kraftangan kelebih lagi ataupun kita akan belajar berkini cara bergagak ke kraftangan kita boleh nama tu ngelawak akun pun Facebook bernama Anita Awal. So kita megak boleh kontak aku bisa nombor handphone aku nombor WhatsApp aku pada Facebook dia.
0: Awalnya dia ingat ko cara sedaya uliah nama tu tadi ngikat nuan tu tadi Puan Anita ne. Awalnya dia sebetau nama tu nangkan kata lagi pengujuan ranau tu Puan Anita tang sebetaunya tu belak dulu lah.
2: Okey.
1: Semulai sejalai ga YFM, ba program 34 Serajawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngale hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balatin landia ba industri music. Pengladiak jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nembat Baadat.
0: Ya, jadi terima kasih sekali lagi yang gaya kita meninggalkan game kam kalau kami pak YFM Sri Aman lebih kita program 34 Seranyawa dan Pak Adan ngali hari itu kalau kita lagi mengkam kalau yang Puan Anita Manu anak awal ya. Jadi ya sebetul tu tanya ya ke nama tu tadi Puan Anita ne kira spontan lah aku ngarap kenuan tu bisa nama tu tadi uliannya awak tu lah.
2: Okay.
0: Baru-baru tu aku muda sidak kebagak kasih pengelandik jari itu tadi copyright kita nama tu jakok pasal orang ke ngamuk produknya produk sidak ya di tunak rebukai jadi bisa keliru banyak madah ke ia klaim produknya produk ya uki arutainya bisa bayar baru-baru tone Puan Anita.
2: Oh ya betul je.
0: Jadi panuan tu bisa identiti ke dirimpu tau ke bakani ke tone laban aku bisa beranau ngau Julia James ikori orang ke bergagak ke kuas balau tu Iban Balau. Jadi nanti nama tu tadi bisa identiti ke dirimpu ke atau nama pada kita dari Jawa kita lu nemu nya andang jari Julia James. So, jadi panuan tu bukan ni kau?
2: Bahas tentang copyright tu DJ. Bagi aku benda tu utai tu ukai baru jadi ba industri asik pengandik jari tu tiap-tiap tahun akan bisi perkara berbangkit bersentang copyright tu. Kalau kita itu baru. Bagi aku copyright tu laban aku sige kumpul corak semua sige bedau di apa ya ketuk madaya di copyright aku. Jadi bila bisi macam seller bukai sida akan mesti nanya aku ulian dak aku ni aku ke corak nuan tu. Aku sida nanya nanya dulu lah selalu tapi bisi gak main ambil ja. main ambil ja. Jadi aku akan nyawat sida nada ngawa. Kopi ja lah ambil ja lah aku ngano laban baru dia aku DJ ya berketuk. Bila orang copyright kita empu desainnya hasil hendak sama dije. Mm-hmm. Laban nama kita empu jari itu ngereja ke pengawaknya. Yeah. Ya hendak sama hasil lah. Walaupun corak yang sama, tetapi yang empu output bila ada siapnya hendak sama. Contohnya dari segi susunan burik kita nya. Berkena corak di susuan kita dari segi kedudukan leka buruknya memang tidak akan sama. Walaupun corak yang sama, kita empu hasilnya tidak akan sama.
0: Ya. Jadi nanti bertanggung lah bantuan tu tanda ini.
2: Oh ya, sagi aku berdaung agak apa kita madanya? Register kumpu coraknya bagi aku. Nada salah agak berkongsi nama tu berkongsi engkau bala usahawan kebukai.
0: Ya. Okay, jadi tu apa Nanita kita ino tu tadi mayu ngemuan pengelani atang saya dah tahu tadi takut man kerja pengawal berjual takut masuk ba industri dagang bekenuan tu tadi awalnya di nama dah Jacob Bransan wan ngge sida tahu ka sida tu tadi sama-sama berani bekenuan sama-sama masang ba pengawal tu bekeni ko Jacob nuan tu.
2: Jadi pesan aku ngagai bala induk ke benong bisini dengan program YFM tu, lebih-lebih ngagai bala ibu tunggal, anak takut dekat ngepun. Nama kebuah kau nyebut berkenya, laban seagi kita nak ngepun kesingkang kaki diri, kita ndak akan keluar dari apa tu, dari comfort zone kita di tu. Tapi bakal aku subah ni je. Aku tu memang menjadi kupuan jalan mula. Aku jenis, kini, mula-mula aku pun berunding. Nanti sebab aku ngau industri itu ulian dah aku main nama dempu bisa dah orang lala aku apa semua nya semampai bisa berunding aku tang aku hari hari asia teh degaga aku baka minggu tu aku ngaga order customer asia hari nama teh degaga aku akan belajar satu benda baru. Anak takut dekat nguji, anak takut dekat nama tu nitiah ke singkang kaki orang. Laban nama rezeki kita itu luas. Selagi kita berusaha, rezeki bisik bak mana-mana munyi korang.
0: Jadi itu Puan Anita ne, setiap itik pengawak ke kerja kita, apatah lagi bisnes bakang nuan tu, tentu nuan harap ke bisnes nuan tu tadi nampu-menampu anak nakak tubuh nan aja. Jadi jam ke dia tu nyendang bisik orang ke dia suah di karap ke nuan tu, nampu pengawak ke kerja nuan tu Puan Anita.
2: Okay, jadi takat tu aku cuma gawak ke diri je lah DJ. Jadi aku ialah ngarap ke sikit nak darah buka dia karap sikit ngarap ke anak dia rempul lah nanti ya berminat ialah boleh nampung pengawak aku tu sampai jemah ialah lah.
0: Jadi Jacob Ransan wanggai balap ninga mayu wak ke sama besawup ngetan ke budaya utanya ngetan ke mai asal adat asal apa bangsa daya ngena cara nuan tu ya ke ngasih ke asil pengandia jari tu tadi.
2: Okey. Jakob perasaan aku ngagai semua peningan mayu awak ke sama besahuk ngetan ke budaya mayu asal ngau adat basar raban bahasa Dayak. Kita mesti berserah kuup anang malu ngetan ke mayu asal kita. Anang biarkan kini kita orang madanya anang biarkan kita empu budaya penata asal usul kita nakak tu aja. Detok mayu macam cara uliah kena kita ngerembai ke baka main adat asal kita iban. Macam mayu macam cara.
0: Jadi ba pengawak nuan tu tadi tentu ya nuan berguna ke tiang suku wang ya ke pemadu ya keriang lah tu tadi Puan Anita ne. Kadang kita itu tadi berpangai ba ati rempo pa nama tu berkeriang ba balamnya de berkeriang ba peinai ngau sapa-sapa aja lah. Orang kekala bisi jasa ba pengawak ke di kerja nuan yang kan nuan bisi dekat merek terima kasih guys sedaknya. Jadi merek peluang guys nuan kali hari tu.
2: Aku tu tadi dah ingat malah. Sebenarnya DJ aku tahu tadi sebenarnya salah seorang usahawan dari bimbingan dari Jabatan Kebajikan Seri Aman. Okay, ataupun dia tu lebih sedang dengan usahawan well-based. So pengangkat aku bah dunia dagang tu bah industri hasil jari pengandia jari itu start dari 2025 mayu dibantu sida pihak JKM. So itu aku dekat mereka besar terima kasih ya ngagai sida pihak JKM terutamanya ngagai Puan Iton. Udahnya aku pun big supporter di belakang aku yang semampai nyukung pengawal aku sehingga nadai rebukai sehingga bala kami sebilik lah. Lebih-lebih lagi mak ngobak kumpul. Lepas nebuh maya aku berjual keluar dengan orang bisik event semua berjual sehingga dua ya lah ngibun bala anak aku deh tinggal je. Udahnya bakal biasa kena sebut aku tadi idola aku Puan Angela. Sikit nama-nama hal semua tiap macam bisik penanggul semua ka bisik utai dengan nyadi bisik utai macam aku rasa salah gagak aku sikit akan merujuk dengan gaya terlebih dahulu.
0: Awak jadi hanya meh ujung ranau tua ngali hari itu tu Puan Angela ne. Hanya di Arab ke Jaku nama tu tadi penlebak ke di kemuan-muan lebih lagi lebuan wang mansang ke ruang bilik bab kara nama tu ngasil ke asil pengandi jari antara pengurindu dengan ekonomi. Nada beda lah sama-sama ketegal pengurindu ketegal ekonomi. Dua-duanya nang Siti Ari tu nya. Nanti nada pengurindu ngai ke nyadi.
2: Ya betul DJ. Laban pengawak kagak asir pengendali jari itu semuanya berpun dari pengerindu.
0: Pengerindunya mesti bisa ne.
2: Betul.
0: Awak jadi ya terima kasih ngari ke YFM Sri Aman ngari ke RTM Sri Aman tu Puan Anita aku meribat terima kasih ngai utai ke dikunci kan wan ngali hari itu ngarap ke nama ranau tua ngali hari itu tadi kelebih lagi bak pengawak nuan ke buka kak kasih pengendali jari itu tadi Siti Ari Ranau ke tau muka runding udah nyak pulai ke penemu kelebih lagi yang kebala kita ke rindu ke pengawak begagak kasih pengandik jari laban nama kebuah tajak pautanya pedis nanti kita nyeliat hati tentu tuliah ke pemujur
2: ya betul aja
0: Anita fun end kaku jadi aku bersampi ke semua pengawak ke di kerjaan wan tu tadi Puan Anita sekali kenyak bak pengawak dagang wan ngau pengawak nu besar sari itu tadi ngarap kenyak mujur magang lalu ngarap ke nuan terus lantang lah lalu piam ke ngarap ke pengrindu ke di kemuan nuan tu tau nyedi keteladan lebih lagi banding biak rebak baru bak pengawak ngemansang ke adat asal kita itu nyak ke pemadu ya bu awak ke nyak tadi nak enggak tu aja tang menampung nampung nyentuh kejemah hilang ya.
2: Oh ya betul
0: ya. Okay, jadi ya terima kasih pendengar mayu gaya semua pula kita ke lagi mengkampulai kami buat program 34 Seranyawa dengan Mbak Adan. Jadi nak tu orang tahu kami dua Puan Anita Manuah anak awal buat program tu jadi besar dan pengharap hati aku ngarap ke kita nya sama Rino dengan kerana kami dua lalu ngambil semua ranau nya tadi jadi ke perancang Mbak Genap utai ke di kerja kita besar-besarinya. Jadi terima kasih bertemu baru kita Mbak Maya Kebukai.
1: Semulai sejalai ga YFM bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ke Balati Landia bak industri muzik. Pengladiak jari. Nyarang buup. Mukir. Fashion. Movie. Adat kau main asal. Boleh mengganti pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 Stesen Radio RTM. YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Neban Ba'adan.

SJ ke-9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal

0: Ya kita hello.
1: Hello.
0: Ule ninga aku kan. Okay, okay. Laban bisa ya penanggu buat telepon tadi. Jadi terus ngagai nuan di muka dia mang. Hello, ah.
1: Terima kasih,
0: Mer.
1: Aku terus
0: nge-report aku di sana. Okay, terus ke dia.

0: Berapa sikit tu Naya? Naya hari pagi tadi.
1: Bukan monyet nene, kau tu lo. Hello?
2: Bisa dengar tak?
1: Oh,
2: okay, okay. Terus ke dia lama bisa penanggu atau cari. Udah tanya balas MCR dengan tu.
1: Okay. Jadi kira ke mic ke kita berita penyampau orang ke udah atau ke penyampau sidak ke udah register dempu masuk ngagai program Sarawak ku sayang di muka dito. Tapi kita berarti dua hari tu dah. Hari ke Trubas kemarin 22,400 12 ikut orang udah scan masuk ngagai program Sarawak ku sayang laban bisik QR dia tiap pintu penama kak tamak ngagai program Sarawak ku sayang badataran Pehin Setia Raja di muka. Bah hari kedua bisik 17,622 nakak pukul 2:16 lemai tu tadi menujung ke penyampau di penyampau sidak kedatai bah program Sarawak ku sayang di muka bisik 40,034 ikut. Jadi ngagai semua bala kita kedatai ngagai program Sarawak ku sayang di muka anda ni ingat scan penatai kita banyak kena medak penyampau orang kedatai ngagai program Sarawak ku sayang di muka bepalan bak dataran Pehin Setia Raja di muka leban nama peluang kita leban tentu yang mayu servis tapi yang mereka pengawal pemandang dari raban agensi bisa lebih kurang 51 itik agensi ngau 170 itik perkhidmatan atau ke servis ke bisa terbaik tapi mereka anda ingat isi i peraduan kita dengan My Digital Sarawak ID ambil ke kita ulih kau berbut ke perayis 85 itik perayis ke bisik disedia ke pemanjai 3 hari program Sarawak ku sayang. Pergilah hari ke penudi kalai perayis ke pemadu besar ianya kereta Proton Saga bisik 3 itik motosikal nanti berarti aku motor ke warna pinknya mendati ku. Tak tajak pihak kami ke gawat tu nak ngacau kita, nak ngacau kota kita. Ambil kita boleh ya. Aku harap ke boleh meh siapa kengau.

0: konsert rakyat di pentas utama atau ke panggau besar SKS atau ke program Sarawak Ku Sayang di Muka. Terima kasih Nen, pulai baru ngagai nuan di Konti YFM.
1: Anyak tadi pengelola program kami atau ke pengari kami hari Sibu FM mal ke Ngangulo SKS. SKS di Muka ya. Jadi kita terus berperinang. Dina.

Teringat Mayu agak ngenang pengawak ke diatur di muka. Kalai program Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi muka nang dikena mandang ke pemanah budaya pemaka asal bangsa Melanau. Pihak ko kawan kungsil negeri Sita Telian Royston Valentine ada ke program kebangsa tau. Dipasu amih nadai 50 ikut orang dagang ya. Lalu pemakai bakar tebaloi ngau umai nang sekedar hari utai ke ngerindok ke hati orang kedatai ngau nguluk pengerami itu kelimpah hari asia kedigaga ngenak pengelaniak jari. Jadi orang kedatai ngakai muka megak tau datai ngakai mayu bengkah nul ke tau ngerindok ke hati bakar museum mini pihak megak anul ngagak terbaloi ngau tutus ilik ya bak tutus ilik SKS bagi bunuh muka berengkah di atur 2000 lan lalu dipasuk 50 bengkai agensi upis perintah, upis company. Ngau mayu hake ke bukai. Ya kita lagi berperinah ngau lagu-lagu peningah sebelum kita ingat ke berita pukul 5 lemai itu lagi.

Ya, Nana ingat carta siapa juara final malam ini. Pelabak Kus kedari kita on the way ke Bertuang. Ya, berjimat lebih kita bertengah ke Jalai Alun. Kelebih lagi kita ke Jawa. Ngelawak. Bertuang, ya. Lalu pihak Megat datai tumau. Kami ke kita ampiat penuduk ke Badas. Bapak Mua kini, ya. Ngarap ke Gayari di Bandar Raya Kuching tau ke di menua Bertuang megak mana. Namik nyangkung pengawak ke di Gagak Bala YFM. Pelawak ku Bala Sidak YFM belum cakap berjalan ke pengawak. Ke penudi kena nyedia ke direk malam tau. Lalu pihak megak ngegai bala peningat kita. Ke baru berangkat kali nul kita ke Bertuang berjalan alun anak laju-laju harap ke kita selamat datai sangkai bak nul ke di tuju, ya. Sama-sama kita malam tu lagi kita kena ulih datai mendak bak live bak Facebook tau ke ninga bak radio Astro. Atau ke RTM klik, ya.

Ya, peningau mayu atau berkawal ngau Festival Craft Borneo tahun tu. Kalai Sarawak netap ke buliah RM3 juta. Si hari berjual ke perengkah penganiak jari bak Festival Craft Borneo ke tahun tu ya. Jadi yang festival tu nyelumak regata Sarawak dengan festival perahu naga antarabangsa Sarawak 2026. Pihak Kementeri Dagang Temuan Industri Kreatif dengan mandang ke seni Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke tahun dulu tu tadi. Di Asia ke uliah berjual yang 2.4 juta ringgit. Ya, perahu festival perahu naga antarabangsa Sarawak dekat berengkah di Atul hari 23 nyentuh ngagai 25 hari bulan 10 tau ke di pasuak 80 ite Raban hari 23 berengkah menua bak serata dunia tau ya. Lalu pengerami udahnya ilak ditangkan ngau regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuh ngagai 1 hari bulan 11 tahun 2026. Ya, berami kami wai di Kuching dito ya. Berterima ingau pengerami perahu naga antarabangsa Sarawak. Dekat di atur dengan bulan tau ya.

Ya, nyata dia lagu ke di bawah Gwen Sanggup Aku. Lalu minta Merek selamat lemai ngagai peningat kita pengulunya. Tapi yang agak Lucas kita bisa Brother John Ina Peng ya, Alice Girang, Jennifer Jantai ke benu mendiang ke YFM jam ke Datuk, lalu Ana Ana Bella Umin Sis Lucy Cikgu Selomon ngau semua ke bisik mendiang ke YFM jam ke Datuk. Yang ambil ke bala pelinganmu ya. Amin ada 400 ikut orang di sana ngau masuk Lambel Eco Amazing Race 2026 atik dekat Datuk Taman Negara Bukit Lambia di Miri. Kena 28 dari bulan 11 tu. Jadi pengawal tu dia tahu Pihak Menteri Nemiak Lumba ngau pemansang unan dagang Sarawak bergulai ngau ke tin Malaysia. Lalu programnya ngempuang pelana merasa ngau pemerhati-hati berkawa ngau rampak menua ya. Jadi dua kategori dekat di Pekit ke yang kategori terbuka 9.6 kilometer kilometer ungkup sidak ke berumur 18 tahun ke atas, serta kategori veteran 4.5 kilometer ungkup sidak ke berumur tua hari 45 tahun ya. Yang ni pengawal yang register kena online sudah dibuka nyentuh 14 hari bulan 10 tau. Nah, so habisai di dia tu program yang nak pengawal mandang ke rampak menua ngau pasar komuniti ke dipasuak urang dagang miat ari menua tumpu.

Iya, dah berasa jam kita 40 minit pas pukul 4 lemai. Ngenang pengenami hari pengada ke 80 tahun. Tuai pemegai menua Sarawak dekat diatual. Penglama 4 hari berumbu berengkah lapanan ngagai 11 hari bulan 10 atau di Kuching ya. Ini Menteri Utiliti ngau telecommunication. Ke megak menteri tiap bertanggungjawab ngagai penglami itu Datuk Seri Julahi Narawi madah ke Mensia Mayuah di Peransia Sabah ngau ngericah penglami itu. Kira 6,000 ikut orang di sadang datai ngagai pengawak itu nyak pengawak baris ngau rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 bak padang merdeka. Jadi muak ke malam 10,000 ikut orang di sadang datai medak konsert rakyat ngau mandang ke bunga api cik diatua bak nul kesama megak. Berselimai ngau pengalaminya megak sekedar jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 tau. Hanya tadi berkawal ngau pengalami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ke dekat diatur 8 ngagai 11 ribulan 10 di Kuching.

Peningan Maimah pukul 5 terlebih kita dekat mendiang ke berita nasional hari bilik berita Kuala Lumpur. Yagi bergulang kami kita Peningan pelabak kos kedari kita sudah bersedia kini lagi pukul 6 kita dekat ninga ke carta final carta siapa juara ya. Pelabakku udah penuh pelabakku Dewan. Kalau Mensia Banyu udah berengkah datai. Selamat berjalan ke pengawak ngakai kru RTM ke di Ulu Monica Midi. Kami di Tok Megak ngonakak ulih ya. Bukulai ngau kita. Kelebih lagi lagi Dennis Steven ngau Min Meliza. Dekat nentu ke pejalai tak ke kita boleh ninga kami dari Facebook ngau radio lagi ya. Kita berperinang dulu lagu ke dibaik Gilbert Gawang Bungai ke Tanah Tua.

pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: terus begulai sejalai ngau kami Bak YFM.
1: Lagu nama kadingan noi neng.
2: Lagu kapan makai kapan.
1: Nemu lagu tu noi neng.
2: Punamu yang agak ku baketu. Pemadu madu aku percaya kaya penipu.
1: Eba, lagi sambung.

0: Ya.
1: Tadai nemu malu, sanggup ngambil suluaku.
2: Amat kenya.
3: Nah, terima kasih Neng.
4: Dengan kemes program Rentak Dangdut Pupu Bangsa
3: hari 3 pukul 5.15 minit lemai.
4: YFM Bergulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bangsa.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Dengar ke YFM Begulai Sejarai.
1: Ya, peningan mayu anak kata ajak aku begulai ngau kita ba awak rentak ngali hari. Jadi pukul 6 tu lagi dia kita dekat begulai ngau Min Meliza. Lalu ba awak pemirsa malam kita dekat begulai ngau Dennis Stephen. Dua ikut tu lagi dekat nentu ke kita boleh ingat ke YFM, kelebih lagi anugerah carta siapa juara final. Kita bisa red carpet lagi pukul 6 lemai itu lagi ya. Buka Facebook kita dah tahu bala peninga ngamik ke kita lagi nemu siapa bagi ke jadi champion atau ke juara final. Cata siapa juara ya. Nyari ya peningan mayu lah. Ngotok mupuat dah laku. Ninggal ke kita ngau duite lagu. Lagu ke Kelubah tu hari Udit Narayan. Lalu nangkan kenyak kita dekat ninggal lagu hari Lee Zuita. Milia Laki. Nyari terima kasih semua. Lepas kau dah gulain kami. Kelubah lagi kita ke begulain kami kenyau tumuh pagi tadi. Jadi aku nyurut ke derek. Aku dekat merik penuduh aku. Ngagai Min Meliza ke dekat begulain kita. Awak sadar lemai. Ngotok mumpuk delaku. Jadi ngarap ke kita sudah bersedia. Depan Facebook kita. Lepas lagi kita medak live. Red carpet ngau megak final. Jata siapa juara.

Okeynya tadi lagu Kena Aku Mungkal Sada Lemai Kita, lagu kredit by Alex Wan, lagu baru dari Alex Wan, Merampau. Ya, sama lemai dengan semua bala peninggal kita ke lemai tu, lemai hari 6, 3 bulan 10, 2026. Kita mulai dengan aku, Min Melisa Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Tentu kita ke nak sabar lagi kat medak live Facebook YFM Iban kelebih lagi berkawar dengan anugerah malam tu ni. Anugerah carta siapa juara. Siapa nak umai gelar juara ke malam tu ni. Final kita yang SCSJ ke malam tu kebenung diatur di Betung. Lagi kita ada kat medak live Facebook. Nanti aku dah madah lagi ni. Kita boleh medak terus ba live Facebook YFM Iban. Pian mega live radio boleh didengar kita lagi urung dalam pukul 8 berkenyak. Pian mega tau ke pemudah berita pukul 7:30 lemai tu lagi. Tau nyedia ke diri baiknya kita akan medak live Facebook. Tau ke ninga ari radio pian mega ninga ke ngena RTM klik tau ke ninga ke ngena portal RTM. Okey, nang nak meda, nang nak ngabas Facebook YFM Iban share mayu-mayu pian mega like mayu-mayu pian mega tau pedak siapa bagi artis ke di sukong kita ke uliah mai gelar juara ke malam tu. Okey, kita terus berperindang. Jadi bakal selama mega udah tu lagi aku dekat berarti ke sekedar pesan berat ke bisik diterima kami bawa YFM. Jadi malam tu nadai program enam biak miat neh. Kita berpindah ke lagu Ari Winnie Albert ke sekali tu aku kailulu.

Lan, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

Bye, FAB Chloe Diempu. Nuan siku, siku mega finalis ke bisik nga berpikir malam tu ba anugerah carta sapa juara. Angka ya kini mai gelar juara ke malam tu. Ani nemu ne, sama kita mada ba live Facebook malam tu ne. Angkanya berengkah pengudah berita lemai tu lagi. Tang kita uli mada red carpet. Dia tu udah bisi berengkah diayan ke live Facebook. YFM Iban tahu apa dah apa dia dulu nih. Hari kedepada aku tadi dia perhatik aku bisa bisi 700 ikut kau udah view atau kau bisi mada live nya. Kita tahu nganti maya ni red carpet tu berengkah nih. Apa dah dulu live Facebook. Udahnya lagi kami dekat mic kita ninga ke live hari radio YFM Iban. Biar mega live Facebook YFM Iban. Okay, sekedar program ke BC diatur kelebih lagi tu tunggak ke menua di Kapit. Kalai Siti pengawak ke Dikumbai jom daftar sebagai petani dalam sistem e-tani. Kita kedeka ngeregister diri dalam sistem e-tani. Kita tahu berarti ke tu website doaserawak.gov.my tahu ke meda posting tu tahu ke meda utai ke dikunci ke tu bak Jabatan Pertanian Sarawak. Jadi maya kita kedeka ngeregister diri bak pengawak ke Dikumbai jom daftar sebagai petani bak sistem e-tani tu. Jadi pengawak tu tak ke sistem tu berengkah hadi buka tak ke pendaftaran itani tu ianya berengkah hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 pagi nyentuak ke ngagai pukul 5 lemai. Jadi pengawak jom daftar sebagai petani dalam sistem itani atau ke itani sistem itani Sarawak tu ianya pejabat pertanian daerah Bukit Mabung nya aras 3 kompleks kerajaan negeri Kapit. Jadi sebenarnya kita ngeregister diri ngena sistem online tu openinga tentu kemega kita bisi siti aplikasi ke Dikumbai ID Sarawak Pass. Nya patut di download kita dulu ni. Isi penerang kita dia sedia ke tinggi kita baru kita uliah ngau ngisi bak dalam sistem jom daftar sebagai petani tu ni. Nya me cara andur kita dekat ngeregister diri sebagai petani bak dalam sistem tentu ke bisik aplikasi ID Sarawak Pas. Okay, laban dia tu mayuh berkena aku tak ke berkenya lebih mayuh kita akan ngisi ngena cara online atau ke aplikasi ID Sarawak. Jadi mayuh kita akan ngisi ID Sarawak tu tentu ke IC atau ke tinggi kita yang tadi sudah disedia ke dulu. Laban sigi dipinta kita tu ngambal gambar tinggi kita yang tadi mua tinggi ngau belakang tingginya neh. Tentu ke sedia ke tinggi tumu-tumu danya kita dekat dipinta bergambar gambar mua drempu neh selinti yang mana-mana gambar drempu baru kita boleh ngisi penerang dalam ID Sarawak Pasto laban semua kita yang pabak kuda bisi engkau makumpu nyak macara yang ambil kita sedia atau kenemu nama guna ID Sarawak Pasto mayuh guna kebenaran. Jadi sekedar program kebukai kebisik diatur di tunggal menua Kapit enya program jualan rahmah madani bergerak atau ke jualan ramah mindah kin kita ke bisik diatur hari Minggu hanya pergila ba rumah Pol Genturong Sri Sawang atau ke ba kampung Sawang tu ni berengkah hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 ngalih hari nya jualan ramah madani kalai mindah kin kita bergerak mindah kin kita menyauliah datai ngagai Genturong rumah Pol ba Sri Sawang. Jadi berita kebukai atau ke program kebukai ke bisik diatur di Kapit sama mega jualan ramah madani kedekat diatur 30 hari bulan 10 ujung bulan 10 tu ila kena hari 5 bak Mat Excel enyak disung Mat Excel Sendirian Berhad
berengkari pukul 9 pagi nyentuk ke ngagai pukul 4 lemai. Kita ke diau semak suang tau ke kelingi bermenua suangnya tadi tau sampai datai ngau program jualan ramah medani tau ke beli ke barang lebih lagi barang kenang dikena tau ke diguna kita bersari-hari ianya barang pemakai meh ya jualan ramah medani mindahkan kita megak bisa diatur di suang 30 hari bulan 10 2026 baimat excel di suang pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 4 lemai. Jadi uka seminat di suang aja. Jadi jualan ramah mandani mindahkin kita tu megak bisi dia tu 31 bulan 10 ianya kena hari 6 ujung bulan tu megak barumah Vincent nanga 10 batang rajang berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari. Kita ke diau bat berbenda-benda yang batang rajang tau ke batnanga kini tau uliah datai ngelawa nanga 10 ianya barumah Vincent berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari ianya program jualan ramah madani nak uliah ngenak perau saya kata jalai rumah tu ne nganti ngingat ke dulu ne laban kalau mayuh rumah panjai abah tebe-tebe batang rajangnya ne nanti kita berarti nemu ni bagi rumah panjai nemu kita rumah atau jalai tau ke kita yang ngenak perau neh laban menua kapit tu kai mit laban besai ke bandara neh. Okey, terima kasih ngagai menti kuda berkunci ke berita tu ngagai aku pe mega ngagai semua kita ke bagi kita ke diau di tunga ke batara jangkin baiknya di suang di kapit tau ke di belaga. Okey, kita terus berperindang sebab aku berarti ke sekedar pesan berat baiknya dianjung kita ngena email tau ke WhatsApp YFM Iban. Lagu Ari Ramles tok lagu kena aku merindang kita ni dan engkau kala ukai lagu tok di baik ya malam tok ba anugerah carta siapa juara kita ke malam tok. Hey kumang, hey.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, dia tu Nur aku menatai ke pesan berat ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi tu pesan berat ke bisik diterima kami ngena WhatsApp. Kalai tu pesan rabat madah ke pemati mandian anak libang atau ke apai ediang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke pembelayan ari nangan tawau kapit, nangan sebiro kapit, nangan gad, nangan suat ba pasal kapit, pian mega ke pembelayan di Kuching, ngau semua kau melayan ke Ngelala niang tu. Jadi pesan tu madah ke mandian anak libang, mandian anak libang to kapai diang. Udah nadai pagi tu tadi ianya 3 bulan 10 2026 hari 6. Jadi dekat di Sengai baru melumur sublot 1234 Taman Bin Hua Kapit. Jadi dekat di Sengai 2 malam berengkai hari Minggu, hari Minggu 4 ngau 5 hari bulan. Lalu dekat dianjung hari 2 ianya 6 bulan 10 2026. Jadi berita kesilih lagi berkawa ngau penusah harabat tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor Robert Louis Nyangau ianya menantu niang ba nombor ya 019-827-5302. Pian mega jeno anak mandin ianya anak niang 013-565-9569 tau ke Richard Jembu atau Kapai Sigi hanya menantu niang. Mak nombor ya 016-858-9190. Jadi aku macam baru isi pesan untuk peninga. Kalai pesan tu tadi madah ke pemidang mandian anak libang atau ke apai diang. Jadi pesan tu madah ke apai diang kudah nadai pagi tu tadi ianya 3 bulan 10. Jadi ya dekat di Sengai barumah lumur sublot 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi ia dekat di Sengai 2 malam ianya berengkeh hari Minggu. Hari Minggu ianya pergila 4 hari bulan ngau hari 1 5 hari bulan serta dekat di anjung pagi hari 2 6 bulan 10 2026. Jadi berita ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Robert Louis Nyangau ba nombor ya 019-827-5302 tau ke jeno anak mandin 013-565-9569 tau ke Richard Jembu ba nombor ya tau ke PCG tau 016-858-9190. Ha, ya tadi pesan ke terubah. Jadi pesan nangkan ketuk ianya pesan ngetas ulit datai ari Alistair Kiang anak Jun kalai ngari ke sida ya sebilik madah ke tau kena saung ngai ke pembelayan ke ngelala ini sida ya ianya mundiak anak umpang ke niang mundiak anak umpang tau ke ini Kiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ianya pagi 17 bulan 10 2026. Jadi ulit atau ke nguan ulit ianya malam 16 bulan 10 2026 ba Taman Geluang Jalai Seliriak Kapit. Jadi ngau tu sida ene sau kabam belayan ari nanga benin, nanga pelagus, nanga melo, nanga kapit, nanga stapeng, nanga steluak, nanga peraran, rumah tayeng, nanga benasut, nanga merurun julau kabam belayan di pakan, pasak kapit, pia megak kabam belayan ke bukai, kita ke ngelala niang mundiak anak umpang tau ke ini Kiang tu. Jadi berita ke silik lagi nanti kat nemu ngau silik berkawa ngau pengawak ngetas ulit niang mundiak anak umpang tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor Alistair Kiang anak Jun bak nombor ya 011-933-9877 tau ke Vivian Eva anak Jun bak nombor ya 019-887-9549. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ini Kiang tau ke mundia anak Umpang. Jadi pengawal nguan ulit 16/10 berumah anak ia nya Jun anak asun bataman geluang jalai seliria kapit. Jadi ulit deka di kertas pagi 17/10/2026. Jadi berita kesila lagi tau bertelepon bertanya ngagai Alistair Kiang anak Jun bernumor ya 0111 933 9877. Tau ke Vivian Eva 0198879549. Ya tadi dua tik nombor kuliah di giga kita nanti dekat nemu ngau sila lagi berkawan ngau pesan ngetah sulit niang mundia anak Umpang. Okey lagi nampung pesan berat kebukai jadi tu pesan datai Ari Christian Dibah Nesau kawan belayan bos pemanjai jalai Tribuah Kampung Belimbing Semukoi Entayan Engkabang Merbau Tanah Mawang serta kawan belayan kena boleh disebut nama kengelala Niang Indai Sidak ya hanya Ina anak Bungang. Jadi minta kita datai ngagai Kampung Semukoi A semayang 40 hari ngintu pemati niang Indai tu atau ke niang Ina anak Bungang pukul 8 malam tu lagi ianya 13/10/2026. Jadi isi pesan tu tadi madah ke kabar belayan ke ngelala niang Ina anak Bungang. Jadi madah ke kita atau ke minta kita datai ngagai Kampung Semukoi A alban ngatur pengawal semayang 40 hari ngintu pemati niang Ina anak Bungang tu pukul 8 malam tu lagi. Ingat sari tu ni 3/10/2026.

Lagu Kedebaik Darah Helena Siku Megah finalis ke Bisik hingga berpekit beranugerah carta sampai juara ke malam tu. Lagu Kedebaik ia Perahu Mit ne. Mit nak ke Perahu Kedebaik ya malam tu. Sama kita mada live about Facebook ne. Nada live benda bukai. Ngambil kita sama nemu live about Facebook YFM Iban. Pemegah oleh didinga kita ngena frekuensi tau ke ngeninga radio tau ke ninga ngena RTM klik. Jadi ngawak kagi bisik tu peninga aku adakah nampung lagi pesan berat ke bisik diterima kami bawa YFM. Jadi tu pesan pemati datai Ari Rodi Nipa anak ubat tau ke apai unjung kalai madah ke ngagai semua kaban belayan ngau semua ke ngelala niang anaknya ianya Roli Unjung. Tau ke apai ajiak ku dah nadai 2 bulan 10 2026. Jadi anak ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuh Barumah Rodi Nipa nang Serau Julau malam 2 bulan 10 2026 ngau malam tu 3 bulan 10 2026. Jadi anak ia tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu ianya 4 bulan 10 2026. Jadi nesau semua kaban belayan ke ngelala Roli Unjung tau ke apai ajik kita dipinta datai ngesah penusah rabatu pemegak nesau kaban belayan ari linggah seluai sejugam beladian spituah stras pakan merurun bintulu suainiah sibu sungai asan lubuk bundi salim belalang jalai kejedi buak udur kapit di metah kenawit mawung entabai kemaliah nangabayu kaban belayan di madur ngau megak kaban layan di Lubuk Antu serta kaum layan kebukai kanuliah dirintai ke ditu kita ke ngelala niang Roli Unjung tau ke apai ajia. Jadi berita keterang lagi tau ke silik lagi berkawang ngau penusah rabatu tau bertelipun ngagai Sharon Sony ianya menyadi tuaya tau ke akak niang Rolento buat nomor ya 019-844-3612 tau ke Roland ianya madik ni yang tu ianya 013-704-6189. Jadi isi pesan tu tadi peninga ianya madah ke Roli Unjung tau ke apai ajia ke udah nadai. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah rabatu Barumah Rodi Nipa nang Serau Julau namanya di Sengai 2 malam inya kemari ngau malam tu serta dekat dikubur ke Pegila hari Minggu 4 bulan 10 2026. Jadi berita kesila lagi tau terus bertelipun bertanya ngagai akak niang tu inya Sharon Sony 019-844-3612 tau ke nomor menyadik niang Roland 013-704-6189. Jadi ngalih lagi pesan ke diterima kami ba email YFM Iban atau pesan ngeta sulit datai Ari Rosi Panti anak janting tau ke indai niang Fred ngari ke sida ya sebilik kalai madah ke pengawak ngetas ulit Fred anak Gumban maya 10 hari bulan 10 tu ilak 2026 pukul 8 lemai ianya hari 6. Jadi ngetas ulit ngena cara semayang ba nombor 362 Taman Bandar Jaya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Rumah Joseph Jelalung, Rumah Jabu Sungai Kelabat, Rumah Bare Sungai Nangka, Rumah Igar Sungai Sebetau, Rumah Ulin Nanga Tekalit Tatau, Balakan Belayan di Miri, Pemegak Kaban Belayan di Sebungan serta Kaban Belayan Kebukai. Kita ke jauh atau ke Semak, lebih lagi kita ke jauh dipinta ngatai ke diri kena R5 ngau nguan ulit niang ke penudi. Jadi berita keterang lagi atau ke silik lagi berkawa ngau pengawa ngetas ulit Fred anak Gumban tau ke niang Fred anak Gumban 10 hari bulan 10 pukul 8 malam ngena cara semayang tu kita tau bertanya ngagai indai niang inya Rosi Panti ba nomor ya 014-595-8903 atau ke Albert inya menyadi niang ba nomor ya 013-848-5972
8. Yang tadi pesan kebisik diterima kami ngena email YFM Iban. Jadi pesan berat ke bukai kebisik diterima kami, lebih lagi pesan ke baru di anjung kita ngena WhatsApp tak ke email YFM Iban. Jadi tu pesan pemati ter rumah ajung. Jadi pesan tu datai Ari Lawi anak Rabing kalai madah ke pemati ter rumah ajung anak Belabut atau ke Apai Bujang. Jadi ya udah nadai kemarin 2/10/2026 Ari 5. Jadi dekat di Sengai atau ke dekat di Intu berumah ajung temawai pok sebetan seratua. Jadi maya ngintu babala mayuh tu ianya hari Minggu 14/10/2026 pia mega maya nganjung 15/10/2026 ianya kena hari satu. Jadi ia dekat di anjung agai pendam Kristian Nanga Lun. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ianya ex cegu Niang Cikgu Nayang anak jangat, kaunselor Munji anak jangat menyadi inai-ina bak na ngedrau pengulu abau na wiang miri 9 berumah panjai kesemakai ngarumah ajuang temawai pok engkudu 2 berumah peliguang 2 berumah rumah bunda sungai anak sungai kelampai 3 berumah rumah dana kerupuk rumah usan lengain rumah mata lengain rumah nuel semurin pemegak kambelayan di ulu awiak 3 berumah jauang awiak rumah langan ulu sebetan nyekaum kaum belayan di miri bintulu sibu kucing enggau semua kaum belayan kenalah disebut di tok kita kenglalon yang teruma ajung to ke apai bujang di pintak datai ngagai rumah ajung temawai pok seratua. Jadi aku nanduk baru isi pesan tok peninga kalai tu pesan rabat kalai madah ke pemati terumah ajung tau ke apai bujang jadi dekat di Sengai berumah ajung temawai pok seratua jadi iaitu udah nadai kemarai hari 5 2010 lalu dekat di Intu berumah ajung temawai pok sebetan seratua maya 4 hari bulan 10 2026 hari Minggu serta dekat di anjung 5 hari bulan 10 2026 ngagai pendam Kristian Nanga Lun. Hanya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi ngarap kita kempai meda live Facebook YFM Iban. Kita tahu meda live Facebook YFM Iban dia tu kalau udah berengkah red carpet anugerah carta siapa juara. Dia tu benung Phoebe Chloe ngau host kita hianya DJ Ken, DJ AC ngau DJ Stuntun ba red carpet kita jam ke dia tu. Sebab tu tadi aku meda 3.3 ikut ko bisi meda live Facebook dia tu bisi 4.3K. Okay ikut gini 4.3K ke bisi medak live Facebook YFM Iban. Pian megak like 1.1. Okay, lagi dekat ninga ke live tu mega ba radio atau ke ba RTM klik tang ba red carpet kita boleh medak live ba Facebook YFM Iban. Okay, kita berpindah ke sekali tu tu lagu hari Ika Saiful. Siku mega finalis ke sama ngabo pekiat malam tu ba anugerah carta siapa juara ke 9. Lagu ke dibaik ya. Ceng ngaleng ngaleng. Tau ke lagu tu dibaik apa pekiat malam tu? Kita sama medak lagu nama baik ya, nah.

0: Sapa, dekat main pulai trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mic pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mic pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Okey, lagu Kedai Baik Mawat malam tu beranugerah carta siapa juara final kita. Ya, Mawat sikap finalis kendang ya. Mayu peminat tau kendang ya di kerindu ke. Mungkin Mayu jam kedai tu banyak nemit tau kebala orang kebesai tu ay ne. Kelipah hari Facebook YFM Iban kita megak oleh medak live anugerah carta siapa juara atau KSSJ ke-9 ba YouTube YFM Iban official. Anda nak subscribe out, subscribe dulu, like, pihak megak beri komen ba live YouTube YFM Iban official. Okay, subscribe. Anda nak subscribe kelimpah hari medak live Facebook YFM Iban jam ke dia tu benung red carpet begulai ngau DJ Ken isi ngau DJ Stuntun. Bisa mega di pedak tadi ba live Facebook orang bisa nyukung masterpiece Risa enya bisa mega nyukung penyanyi-penyanyi kebukai Rameless Water Dara Helena Winnie Albert sama-sama kita medak malam tu lagi ne ba anugerah capa carta siapa juara ke-9 tak ke final malam tu di Betung pukul 7:45 nak kuliah hang mai tumu lagi ne ninga ke live nya ba radio tang live ba Facebook sigi udah berengkah hari ya pukul 6 tu tadi yang kaum live ba YouTube YFM Iban official tu lagu Kedai Baik Raban masterpiece menyadik.

Kapan masterpiece menyadi Ram Sampah Datai berpedah ke live Facebook YFM Iban gau YouTube YFM Iban official kedai tu benar red carpet. Kuda berengkari pukul 6 tu tadi ni. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita kedita berterus hari YFM Iban di Kuching. Lagu kita ya kena berperindang bawa sada lemai Dayana Shini Selantang Timang.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okeynya penyanyi lama kebisik datai merindang ba anugerah carta siapa juara ke-9 ke malam tu atau ke final malam tu ni di Betuang. Kita ke empat datainya tadi atau datai meda anugerah carta siapa juara ke malam tu di Betuang ni ba Dewan Dato' Amar Kalong Ningkan. Sampai datai meh meda to live pian mega oleh meda live ba Facebook FM Iban ngau YouTube YFM Iban official. Jadi dia tu bisi 5.6K bisi meda live Facebook YFM Iban pian mega lebih ari 4000 iko orang bisi meda live ba YouTube YFM Iban official. Tau subscribe mega YouTube YFM Iban official. Mai kita ke meda live anugerah carta siapa juara. Siapa na mai gelar juara ke malam tu tau terus peda live kami nyentuk ke pengu ujung anugerah carta siapa juara ke malam tu lagi neh. Okey, kita terus berperindang ngau penyanyi ke sama bisik ngau berpekit ba anugerah carta siapa juara. Kita berperindang ngau Johannes Johnny Aman lagu kedua ia sedia payung sudah hujan.

Selamat malam, peningam. Gelang aku min Malaysia Rayon bab berita lemai Sarito Arinam 13/10/2026. Keterubatu batang berita. Bajet Sarawak 2027, Perintah Sarawak meruan mekuh ke pengawak ti negap ke ekonomi menua. Pemansang infrastruktur 5 seksyen jalai dibagi menua mukah dekat Diadu, manah kagik. Ya, tadi batang berita, Dato' Mai kita mendiang ke isi berita. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik mansut ke Kelai tingayan ke bajet Sarawak 2027 dekat Mengkang ngemeran ke pengawak ti uliang lati ke ekonomi menua tu. Perintah megak dekat ke Asia menua tu uliang dipulai ke baru ngagai pengelantang rakyat kelebih agik dikena nerus ke pemansang menua Sarawak dalam mayuh macam sektor. Ya, madah ke penatai pemisik menua ti udah majak nambah sekumbang berapa tahun tu ke udah ngujung ke perintah oleh berjalai ke mayuh bengkah projek pemansang. Premier maksud ke Jakut tu leboya ke berjadi program Sarawak ku sayang bagi muka ke diatur bak dataran Pehen Setia Raja. Berbangunnya premier dekat ke produk menua tu diberi nilai tambah kena numbuh ke market ti besayagi. Atur ke bakar tu oleh dikerja dengan innovation bak Asia pengawak. Ambil ke banding Asia Arimulung ngau apung ndak patut dikelaku ke ngenak cara asal ajak tang patut dikerja ngenak mayu macam Asia pengawak dikena nambah ke guna produk. Perkara tu mega oleh diperhati ke dengan produk Ari Apung ti udah mujur dijuar di Singapura. Premier mega dekat ke rakyat ngambil peluang Ari penerbai bilun ke udah majak ngerembai dikena mai Asia Ari menua tu ngagai market luar. Bejakut dulu agi arinya Menteri Pemansang Indo Enembi Amit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke lima jalai bak bagi menua muka dekat Diadu manah ke agi. Tunjeng kaum jalai Sungai Nai Tanjung Gelang di Pulau Beruit, jalai Uyak bypass ngau jalai Uyak Dalat. Sama dekat Diadu ke ianya jalai Kuala Belengian antara Mukah Bin Tulu ngau pengawak ngagak lorong endur orang begelih bak jalai Mukah Matadeng serta lorong endur begelih bak jalai Mukah Uyak. Semua projeknya dekat bungkus kira RM591.3 juta. Ya madah ke agi belanja RM1.43 bilion mega bisik disedia ke hari baru program Jalai Ngimbai Tebiang Tasik Sarawak dikena ngadu ke pemanah 131.9 kilometer Jalai Alun Ari Belengian nyentuk ke Tanjung Manis. Berbangganya penangguh perengkap pengangkut tisuah beskut bajalai alun di Serikai di Sadang oleh diputar ke ngena dua projek Jalai Alun. Sapit Menteri Pengawak Berkebun Ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si madaka projek tu ianya pengawak ngangkat ke jalai Nyilong bypass nyadi jalai empat lorong dua penuju. Siti Agi ianya projek ngagak jalai baru Nyilong bypass Kuang Ming Mina. Kedua-dua projek tu berungkus RM98 juta serta dipelanja Perintah Sarawak. Datuk Seri Huang Ti telalu nyadi Datuk Seri Huang Hi telalu nyadi Kaban Parlimen Serikai. Bisik benar pengarap ke projek tu oleh ngangkat ke pemanah cara orang mindah ngau pengawak penatai pemisik bak kandang menuanya. Ya maksud ke jaku tu bak pengawak nasihat tanah ungkup kedua-dua projeknya di Serikai. Kita dah tu mendiang ke berita Ari YFM. Sarawak ngadang 60% ari bala nebiak ke masuk POM 4 ngau POM 5 dekat ngambil bidang sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM lebih datai bak tahun 2030 nyen elak. Dalam tahun sitik tu kemari, pemayuh sidaknya ke semina 50.8% saja. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Saga Wiin madah ke perkara tu dekat majak di Kelatika kena narit bala nembiak rindu ke bidang STEM lalu Siti Ari Jalai dikena ngemujur ke perkara tu ianya dengan program ngangkat ke pelajar Sarawak SEEP ke alai duit RM20 juta udah diagih ke kena perintah ngemujur ke program tu. Datuk Seri Roland Saga maksud ke perkara tu buat program kimia ke desa kediatur bak kampung semabak di Kuching. Teks Jakuya dibaca Sapit Sekretari Mendam bak Upis Menteri Pelajar, Innovation ngah Pemansang Bakat Caroline Kelospas Joseph.
Berjakut bak pengawak ke sebakar Kaban Kaunsel Negeri Sitak Batu Kitang, Datuk Lo Keciang madah ke pemandai bak bidang STEM yang cukup berguna dikena nempak rakyat tiulan ros ke pemansang menua Sarawak. Rebak orang kebiak megak diarap ke oleh nyadi penengkebang serta landia mutar ke penangguh lalu ukai semutik nemunguna teknologi aja. Nyalai program kimia ke desa diasai ke oleh nyadi inisiatif dikena bersemak ke pelajar STEM ngau orang Maiwa. Programnya diarap ke oleh diatur baru Dudi Ari Ila. 1,177 ekorang bisi ngau masuk program Well Best Family Fun Walk 2026 ke diatur di Kuching Saritok tadi. Programnya dan sebengkai hari pengawak ke diatur nyerombak pengrami Well Best Sarawak 2026 ke diatur upis pengintu pengelantang pendiau Mensia Maiwa JKM Sarawak. Pejalai bak program tu dilepas ke Sapit Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Rosi Yunus. Ia madah ke pengraminya oleh nyedia ke pelasar endua bala klien JKM ke nyadi orang dagang ngelaku ke produk serta ngerembai ke agi market sidak, ngambil ke bisik, nyukong sidak, ngangkat ke penatai pemisik. Pengrami 4 harinya diatur nyentuk ke pegilak bak Metro City Event Center Matang serta ngempuruk ke lebih 100 ikut orang dagang mikro. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU merambu dekat berebut ngatur World Cat Federation Festival dalam tahun baru tu ila. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Hilmi Othman madah ke perkara tu udah nerima sawut timana ari World Cat Federation. Enti semak diberi peluang pengraminya dekat diatur besai kagi serta dipasuk mayu agi orang terinduk ke mayau di serata dunia tu. Datuk Hilmi maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak berjadi Kuching International Cat Festival KICF 2026 bak penentang tebing Sungai Kuching. Pengraminya ke diatur nyentuk ke pegilak bisik mandang ke kira 200 ikut mayau ari mayuh macam bangsa ari mayuh bengka menua tinyeng kaum China, Vietnam ngau Thailand. Dikenang hujung ke berita tu batang berita baru. Bajet Sarawak 2027 Perintah Sarawak meruan mekuh ke pengawak ti negap ke ekonomi menua. Pemansang infrastruktur 5 seksyen jalai dibagi menua mukah dekat diadu manah kagi. Tunakak kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 6. Jadi berita tu tadi ditusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Sapa, kedekat Maipulai, Trofi Pemadat Pilang, Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa kedekat Maipulai, Trofi finalis ACSJ ke-9, Pemadat Pilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu kedekat Maipulai, Trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Pemandu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Pemandu Terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: CSG ke-9, ngelatih ke industri.

9 Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Doni lang ndak mudah aku lengkas ikut mega finalis kesama dengan berpikir beranugerah carta siapa juara ke sembilan tak ke final malam tu di betul. Lepas hari medak live Facebook YFM Iban ngau live YouTube YFM Iban official kita mega ulun ninga ngena radio atau frekuensi ba endur kita jam ke dia tu kami pun benda nganti live di radio atau ke ba RTM klik jam ke dia tu ngina ngambil kita sama ninga atau ke mendiang hari radio pemega live hari Facebook tau ke YouTube YFM Iban nanda subscribe dia tu anugerah carta siapa juara bendung live buat YouTube YFM Iban. Ianya YouTube YFM Iban ke dia tu YFM Iban official. Subscribe serta beri me komen-komen ke mana perangsang bala artis kita. Pian mega ngambil sidak ya. Ransiang lagi tahun baru ke engkau baru buat pekiat anugerah carta siapa juara. Ni mana? Ngarap kita terus nyukung industri muzik kita. Seraya kita ke nganti live anugerah carta siapa juara. Jam ke dia tu terus berpindang ngau Tanah Berenyang lagu kedibai Arisa sama mega ngau bak pekiat anugerah carta siapa juara malam tu.

Kita mohon tetamu kehormat kita untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas, Resident Bagian Betong, yang mewakili yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas, Timbalan Premier Sarawak, merangkap Menteri Pembangunan Pelabuhan Sarawak, yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak N37 Bukit Saban, selaku penaung utama ACSJ ke-9 bersama isteri beliau, yang berbahagia Datin Marilyn Tida Dunggan. Yang berbahagia Dato' Jack Aman, Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Sarawak, serta isteri Datin Daisy Dom, Tuan Razali Baba, Ketua Penolong Pengarah Section TV, mewakili Pengarah Penyiaran Sarawak, Tuan Laga Kuih, Pegawai Daerah Betong, Puan Roslin Neging, Anak Pandang, Setiausaha Politik kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Ketua-ketua Jabatan, para juri finalis ACSJ ke-9, penggiat seni Pemerintah Iban, rakan media, para peminat industri muzik Iban, tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin yang kita hormati sekalian. Salam Malaysia Medani, salam Sarawakku sayang dan salam sekolah jalai. Selamat datang ke pentas akhir Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Majlis dengan ini memohon berbagai Datuk, Deputi Kenamaan dan para hadirin sekalian untuk terus berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan seterusnya diikuti lagu kebesaran negeri Sarawak, Ibu Pertiwiku. Dipersilakan.

Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Rupakan Datuk, Deputi Kenamaan dan para hadirin sekalian, dipersilakan duduk. Majlis kita pada malam ini diteruskan dengan simbolik perasmian ACSJ ke-9. Dan ini memohon Yang Berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, untuk menjemput serta mengiringi Yang Berbahagia Datuk Richard Michael Abu Nawas, Resident Bahagian Betong, untuk berada di atas pentas bagi menyempurnakan Majlis Perasmian Pentas Akhir ACSJ ke-9. Kita mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Jack Aman, Tuan Dio, Tuan Lagam, Mr. Copley untuk bersama di atas pentas utama.

Ya Roh Kedatu, sebentar saja lagi kita akan bersama-sama membuat kiraan detik 3-2-1 sebelum yang berbahagia Datuk menyempurnakan simbolik perasmian dan membuka balutan pada panel perasmian di atas pentas. Bagi menyempurnakan perasmian pentas akhir anugerah carta Sapa Juara ke-9 pada malam yang penuh gilang-gemilang ini, dengan segala hormatnya dan sukacitanya, majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Razdan mewakili yang berhormat Datuk Amar Douglas Sugambas untuk menyempurnakan perasmian ACSJ ke-9. Mari kita

Untuk makluman para penonton sekalian, terutamanya melihat ataupun menonton kita di FB, anda semua boleh terus like dan share secara langsung yang telah kita siarkan melalui FB kita. Dengan ini sekali lagi kita menjemput yang berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas. Silakan. Sebuah piala sebagai tanda kenang-kenangan. Bagikan bukan geboro. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Dato' Razdan, Tuan Razali Baba dan dip-dip kenamaan kita yang lain untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Persilakan.

Sebelum kita menyaksikan pentas akhir anugerah jatah Sapa Juara ke-9, kita memohon perhatian kepada semua penonton di dalam Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Kaloninkan Betong ini, serta semua penonton kita yang mengikuti siaran melalui platform radio rasmi RTM YFM Iban. Siaran langsung ini merupakan penerbitan rasmi yang disiarkan melalui siaran radio YFM Iban, Facebook rasmi YFM Iban, RTM Klik, serta channel Astro 871. Keseluruhan kandungan siaran tersebut, termasuk audio, visual, dan persembahan adalah dilindungi hak cipta. Sebarang rakaman, penerbitan semula, penyiaran secara langsung, atau siaran semula tanpa kebenaran daripada pihak penganjur adalah dilarang. Kepada Anda yang ingin mengikuti siaran menerusi Facebook rasmi YFM Iban, jangan lupa untuk like dan share siaran langsung kita. Ayo kita sama-sama meriahkan pentas akhir anugerah jatah Sapa Juara ke-9 dan teruskan sokongan Anda kepada YFM Iban dan artis-artis tempatan kita. Henti kita sudah bersedia? Sudah sedia kita? Sudah bersedia? Henti kita sudah bersedia? Ayo kita.

alihkan pandangan kita ke skrin utama di pentas akhir SCSJ. Ayo kita alihkan pandangan kita dan sama-sama membuat kiraan daripada

0: Nantikan 11/10/2026. Anda ingat menanggung catatan sebagai juara dekat Jatuh pada Masukan Tan Sri Dato' Amar Sifan Kalolingkan.
1: Sebab nak, kita ada Taiba Umi, lawa SSJ, kita MC Sabah.
2: Apa harap kita selamat, sangka apa bertuang?
3: Padang Kafe!
4: Jempat lagi!
5: Nyanya di...
4: Mawat, cepat lagi, kita harus untuk jam dia tu.
6: Kanan kalau lu kesal, aku muji nak kuliah.
7: Sok sistem!

dengarkan betul White FM Iban RTM Sarawak. Baik ke kita Pagau Bala Manugrah, carta sampai juara SPSK ke-9 Renggan Final.

0: Nari orang dalam dewan tonsen.
1: Kay namo.
0: Nama tu nari orang dalam dewan to. Kita minta bala ke ninga ke kita ba Facebook itu medak dewan kita itu nak buang. Sama-sama kita depan ke jari ngagai SCSJ ke 9.
2: Apa bu, mayo mai sida ya datai malam tu bu. Terima kasih kepada datai semua kita udah penuh batas din. Lalu pian mega tua percaya mayo mega orang medak tua ba Facebook wifi mega ngaliari itu. Sari tau ne bu.
0: Oke okay, ngaliari malam
2: tu. Tua nanya ke berita sida ya tembu. Pelapa aku mana yang megang berita ne?
0: Ya, cukup
2: apa berita orang betul?
0: Uji kita nanya, orang miri bisa datang di tu, Zen.
2: Oke.
0: Okay. Tadi pukul 2 sudah udah bersa-bersa tempat duduk. Kita dengar orang miri. Bisa 60 ikut. Orang 1000. 1000.
2: Oke, dewan orang miri dengan orang 1000 ne.
0: Tang orang betul.
2: Wow, mayoh
0: bu. Sikit mayoh orang betul. 2000 ikut. Kebenaran Zen, kita itu hari bunyi ia ke manjongnya pun temu tu. Hari ia ke penyokong tempat jari maya red carpet tadi pun temu kita penyokong-penyokong bala artis kita. Jadi malam tu mega kita berterima kasih ngagai yang berbahagia Dato Richard Michael Abu Nawas ngadatin Marilyn kudah datai nyukung pengawal SCSJ kediatur RDM Sarawak tepi jari ngagai sedua ya.
2: Lalu pihak makmu, tua merupakan saya terima kasih agai yang berbahagia Dato' Jack Aman, gau yang berbahagia datin Desi Dom. Tahun yang kemarin pan sedua bisa mengalami ngau kita. Terima kasih Dato' ngau datin bisa datai malam tu.
0: Ya ke nyuruh tua tu sehati tu ya si kutu. Bos kami ba wakil pengarah penyiaran Tuan Razali Baba. Berpikir jaring agai Tuan Razali.
2: Lalu pihak mengambu, kita merupakan terima kasih mengangkai Tuan Laga Kuih yang pegawai daerah Betung. Terima kasih Tuan, bisa datang muka malam tu. Lalu pihak mengang lalu kepada saya semua sekretari politik, ngagai yang amat berhormat premier kita. Lalu pihak mengambu, terima kasih ngagai Tuan Danny Lim, SLO sepawah dia kendang berulai dengan kita. Seminggu-minggu tu tadi mo.
0: Tu orang kuat SCSJ. Dini nuan tuan SEO onion di awal belakang Dato' Resident. Tu ya orang kuat malam tu muka Zen.
2: Ya.
0: Tuan Kople Nyipak. Tapi kejari ngagai Presiden Padum kita. Terima kasih ngagai Padum menjadi rakan strategik SCSJ ke 9 kesama datai nyukung pengawal kita. Nanti ada si Dato kat tu sah kita Zen. Tak masih tu nyukung kita hari belakang.
2: Lalu api yang megambu, kelimpah ringan megang kita berdua saja berkasih. Lalu yang megang lalai ngelalu ke penatai semua raban sponsor kita sekaliknya sponsor baju tua malam temu mana main wane. Sigat main temu. Aku kau lagu nama. Sayau sayau tuan serambau.
0: Oh.
2: Kuliahnya nama.
0: Lagunya lama tak dibayar ku Zen. Tangga aku kena baju tu Zen lebih aku medan di belakang tadi. Saya kan ngintu tahun baru Cina tu. Tangga, ya, terima kasih yang kita ke sponsor kita. Terima kasih yang agak Mirza. Kau dah sponsor baju kami doain Zin. Aku tadi hari ini Zin tamak ke dalam sempat ke pegari itu. Tang dalam baju itu berat mah Zin.
2: Ya.
0: Oh, tang harap kuliah jentuh ke penduri lagi. Nah, lalu kita mega uliah di pedak kita bah Facebook WiFi Miban. Kau boleh mendiang cerita medak program kita live. Nanti kita medak program kita live di Facebook YFM Iban. Dia tu like, share, lalu anjung semua nama tu komen kita. Nyukung bala artis 12 finalist kita ke dekat merindang kita malam tu, berbukit malam tu, dekat ditemu kita pemutus malam tu lagi, Zen.
2: Oh, lalu pihak mega SCSJ ke 9 rengat final tu mega mu, kelimpah hari ke ditabur ke kita terus di Facebook YFM Iban. Ya mega boleh didengar ke kita ba RTM klik pihak mega ba channel Astro 871.
0: Tangan ingat Zen, ya ke pemadu berguna, kita boleh dengar ke program kita live hari 101.3 FM Radio YFM Iban. Kau boleh dengar kita di serata menua kita di Sarawak. Di Betung itu, ngena
2: 89.5 MHz.
0: Bas power kita dalam mendiang ke program kami ngena 99.5 FM. Terang di pendiang ke kita Saka aku panjang emang itu berantau nanti.
2: Amai ini.
0: Ayo, kita udah bersedia semua? Udah bersedia? Nanti kita udah bersedia, kita terus nguing ngagai clipping artis solo kita ikut terubah.

bercerita pasal lagu Promit punya kata lirik ngau melodi yang sepenuhnya digaga oleh Monica Allen. Idea ya datar aku. Aku boleh idea tau hari atlet-atlet perannya kita menua Sarawak itu aw. Masanya hampir-hampir sukan sukma saya ku mau dekat sukan sukma lah masanya. And then time-nya pun balanan biak pun benua bersukanya. So apabila aku duduk sampai aku berhati ke bala anam biak di struggle bersukan berunding aku tadi apa kata antikku ngasuh Monica Allen ngagak lagu yang ke berunsurkan motivasi yang boleh memberi semangat. Dia moga lagu tu cukup besar makna yang agak kumpul dalam bidang industri musik ketiban. Hari baru lah darah hari sampai ke dia tu nak senang susah maiku sampai ke tahap tu sebenarnya sangat susah tapi tajak pihak darah ke jenis

0: aquí ning kan ning om lekala gura apo ning kita mamai dalami maksud lagu darato ngami kita uliah bangkit angkat baru toja aridara terima kasih ya
1: tomeh lagu proud mid lekangotiun Monica Ellen terima me finalis ketroba Dara Helena.
2: Aku ngaku, ndak aku mengai, aku lemi, ndak tegap entap. Suah aku teterap, tetingkap, pedis telih ati menais, dilunjak penguji, dikenggai, diluji, dikemeli, diketawakan. Teng, aku megak nemu, aku megak ngaku. Aku ndak mudah ngalah ke diri. Biar aku ngelansat. Niri negi diri empu. Bekeradai ngangkat ke diri mupuak begadai bejalai. Nyemerai nujah alun tasih besai. Angkat, manseng, ngerandang. Nungkat singkang nitiah ke ureng. Ngelampat entudi, ngelih engai tinggal dudi. Napat gelombang dalam pengidup.

0: Okay, tapi kaya ringa kaya darah Helena. Prau mit.
1: Taja pa prau mit mo, anang nuan te perasa mo, prau nya taja pa mit, nte kita diundan ya, na mea lungkup ngapa ni mo.
0: Oh, kita ke baru atau lagi anang kena prau nya. Oh. Laban mesti dijaga, contoh kaya pengujung program tu lagi. Okay Zen, kebenarnya lebuh kita ngatur SCSJ atau ke nama-nama pengawal nang bisa kebuah ngau tuju ya, atau ke dalam jako Melayu objektif ya.
1: Dan segiaman bu, jadi objektif tau ke tuju SCSJ atau ke diatur kita, ya kecoba ya nang dikenal kita nyedia ke pelasar ngegai bala penanyi, piang mega penengkebang lagu ngayan ke pengandiak sidak ya, lalu piang mega ngigak market serta mega madah ngegai ura luar, bekawal ngau pengerembai, industri music kita iban tomo.
0: Ya, jadi kebuah yang keterubah. Kedua, daripada aku Zen, lebuh kita ngatur SCSJ, kelebih lebuh seminggu tu kita berkampung tak dia di betong itu. Kita ada raban penyanyi ke masuk jadi finalis tu. Sida ya begulai bekaul lalu ngerapit ke kaul antara diri sama diri.
1: Bakat tua tu gambo ne, nak kala begulai, semina begulai bangi lalu jatang SCSJ tu. Nama tu ngasuh tua berkunci sitik
0: baru, pentas bertemu kesama. Baru, ya. Ya ke pemadu berguna saja pada kita bala orang ke nyukung 12 panelis tu. Mayo raban penyanyi-penyanyi kita atau ke penggiat seni, music kita datang. Kita dengar nama tu Rauh Ari bala penyanyi-penyanyi ngau komposer kita. Hanya ya, kebuah kita ngatur SSJ ngambil kesedah oleh bergulai ngau sama-sama penggiat seni.
1: Ya lebih mega sita ke utai ke pemadam yang guna tuju SCSJ to ke diatur kita nak kena kita ngelatih ke industri music kita Iban tau ke dikumai kita memertabatkan industri music Iban.
0: Lalu ke pemadam berguna ianya kena kita ngangkat ke stesen radio lebih ke YFM Iban ianya Siti Ari Radio Ba RTM Sarawak. Terima kasih ke semua sokong kita yang kemudian ke program kami di YFM. Terima kasih.
1: Jadi mu, aku tahu kebenar ya tadi lebuh aku ke meda nama tu tadi sidak ke bisa datai tadi mu sidak madah mayu ahura datai. Tang tua apin percaya nemu, udah tua pansut ke terubah dia tua meda mayu Ahmad kita bisa datai ngagai dewan ke malam tu. Kira tu mu, aku datai berbetuang tu, nye nemu silap mata aku mu.
0: Apa ya?
1: Oh.
0: Honjer aku nemu.
1: Nah nemu aku nemu silap mata nemu.
0: Bisa orang ajaran Zen.
1: Okey, aku kasih silap mata dulu deh.
0: Boleh?
1: Boleh ya, nak?
0: Nak lama, ya? Nak lama. Okey, ya? Kita minta insen silap mata dulu.
1: Okey.
0: Oh. Oh, nanti kita tahu dalam tu dah.
1: Nak mu, ya aku pandai ke deh, aku tahu pandai silap mata datai di petuang itu.
0: Oh, pandai mata.
1: Ujian dengan hari itu dulu mu.
0: Pegai, ya?
1: Oh, pegai. Okey. Pegai itu saja. Keterubah tadi, berketau hati kami dua. Dia tahu, dia berketau hati kami dua imbu.
0: Meda kita akan datai.
1: Nyoba balik.
0: Berwarna-warni. Lebih lagi meda bala VIP kita itu Zen. Kita datai. Ya. Terima kasih kepada semua bala kita akan datai. Nyuruh hati kami nyoba bunga-bunga. Colorful.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih ke sokong kita semua. Atau Nuhan Mika itu. Lain main silap mata non Zen. Uji Nuhan nyait baju ketua. Baru ya.
1: Okey, mo semua kita ini nak sabar ngagai finalis kita itu kedua, nangkan ketuk.

0: Radio Samba. Jadi aku ngelansah mimit tentang lagu Nada Yagi Merindu tu hari bapa suku. Jadi lagu tu sebenarnya berentak popular. Lalu di tengkebang aku ngau menjadi aku jasa japu. Lagu tu degagak ni tiah gaya muzik mai hari tu. Khusus muzik hari camitan lalu dikeluarkan EDP Akademi Production. Lagu tu sikit degagak khas sebenarnya dengan Ika. Degagak teman ngoreng suara tone vocal ngau keserasiannya ngau muzik tu. Lagu tu diambil dari cerita orang kebenaran. Ngendang siku induk kendak ningala nerima pengerindu hari siku laki. Lalu mayu kelikuh ujung ke pengerindu nya tadi nak datai badan. Ya benar. Ya.
1: Hello, Wisli ya bu. Bunga pembosa untuk lagu Ika tu nak jadi pengerindu mulai ngau cibu itu semua bangga. Jadi menyibu cibu itu semua bangga dah tadi. Lagu tu nang degaga pendoa untuk Ika. Jadi bapa aku bisa sebulan saya pun kami dua agak lagu tu semua pendoa bertukar. Aku kau penemu mengira idea agak lagu tu. Udahnya temu isi sebulan udahnya baru pemdo merek ngagi ka dah ya redok lagunya adanya kami dua lu merek ngagi musik erinya nya camitan terus aku ta 2 minggu yang agak musik tu musik erinya jadi nya bak ujung yang lu temu lagu ada angin ngirim nyalah cerita bagus balik lagu ada angin ngirim tu ananda nyumpung Ika sepo buat lagu nadai lagi pengerindu.
2: Jadi terima kasih ya ngagai sedua ya laban udah milih aku untuk main lagu nadai lagi pengerindu to. Terima kasih kita semua kerana nyumpung Ika sampai ke dia to. Terima kasih lagu ke sekali to nadai lagi pengerindu.
3: Lagu ke sekali to nadai lagi pengerindu. Lekang ngetiun Jesli Jabu Bajang ngomitius Mambang. Finalis Ika Saiful.

0: Ika Saiful. Tapi kenyari baru. Oh. Bisa main penyukong, Zen. My banner, my spanduk. Tuk semangat ACSJ ke-9.
1: Ya, nasi gaman mo. Lagu kebaru dah di pedak kita nyari. Sisi lagu kadikumai. Nada yagi pengurindo. Lalu nanti kita berhati ke bab final SCSJ ke-9 tu. Pejala ya cukup jauh mu. Oh, jadi seberapa final tu kemarin dia semifinal SCSJ ke-9 sudah muka diatur. Jadi itu diatur bah Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026.
0: Jadi bayangnya kemarin Zen tajapan dewannya cukup ya besar. Tang malam sia mayuh maka kita ke malam tu. Penuh berdedat Dewan Serbaguna di Selangau di gemata ke semifinal ACSJ ke-9. Lalu pengawalnya kemarin dipejadi yang berhormat insinyur Christopher Gira Sambang yang adun N59 Tamin yang jadi penaung utama ACSJ ke-9 Maya Renggat semifinal.
1: Lalu lepas mayanya kemarin megak tu 23 buah lagu kala 19 semifinalis solo udah nama tu tadi Manang kedempo mayanya. Lalu pihak mereka tiga buah band mereka sudah berpikir. Jadi kemalam tu 12 lagu aja dipilih masuk ngagai final ke di pedak kita sehari itu. Jadi hari 12 itik lagunya dia 10 itiknya solo lalu 2 beraban.
0: Lalu malam tu mereka semua finalis kita Zen. 12 finalis kita ke berebut ke juara SCSJ ke-9. Semua penyampau prize jadi kira kita itulah tambah tolak tambahan Zen bisa RM77,650. Terima kasih kepada penganjur kita itu ke sponsor kenulung nambah prize mata duit SCSJ.
1: Kita harap ke tahunnya ialah nanti semak kita bisa rezeki ba SCSJ ke 10. Kita harap ke mayu lagi orang sponsor SCSJ kita ini bu.
0: Ya, nyautai ke dekarap ke kita, ngambil ke kita tahu kemansang ke SCSJ, laban pemansang atau ke pengawal kita ngatur ke pengawal begitu, Zain, berguna ke sukung hari segi duit atau ke bantu. Umbah atau kenang semifinal, dia tahu kena ngalih, ngagai clipping penyanyi kita ke nomor 3.

0: pun Johnny Aman. Sikap hari panelis SESJ ke-9. Temai lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan. Lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan tau ianya mai erti urang ke disayau ke kitai, urang ke diasi ke kitai, urang ke dikerindau kitai, dipercaya ke kitai dalam cintai pengerindau. Udah nadai agi nama kebuah labang ati ya, udah mengkeang bak urang bukai. Jadi bunyi kolekal lagu di mata aku lajak muda, lemi lupa ujung mata. Ditarik aku makan sumpit, nyau pecah melesit di bayi tepangga. Senentang bak lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan tau. Maya aku boleh idea ngarak lagu tu sebabnya. Maya hari tu dah hujan, hari dah pada hujan. Jadi suasana dingin lah, suasana dingin celah. Meja lah aku boleh idea ngagak lagu tu sebab tang okey lu tembok tekalanya lah aku ngagak lagu tu sebab ngambil masa 5 bulan aku ngagak lagu tu sebab ya. Terima kasih ngagai semua peminat Jones Juni Aman tek udah nyukung serta ngundi lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan tek udah muncul ngagai final SCSJ ke-9.
1: Lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan, Lekang Otiun, Johannes Juni Aman, finalis ke sekali itu, Johannes Juni Aman.

0: Oke, nya round ke trupa. ACSJ ke 9 tu saya nyoka baka main nama tu Muay Thai. Oh.
1: Ya.
0: Bisa round ke trupa, bisa round kedua, ketiga, nyentuh keempat. Sida ya ke udah dibagi kita. Ya. Nitih ke round-round ku daripada kita. Nanti ya 1/4 udah dipedak kita. Penyanyi-penyanyi.
1: Oke, jadi yang kita berarti ke clippingnya tadi mu, kita berarti ke clippingnya tadi nanti gagah hari utai ke dikumai kita. Pemintar tiru mu, tau ke AI.
0: Ini acara kita nyebut AI nah, Artificial yeah. Intelligence, pemintar tiru. Laban dia tuh untuk kita berarti ke gambar kita lihat di engkah, digagaknya di bakal kena pedak kita, bak round kedua tadi. Tapi yang agak lagu kita dia tuan Zain, boleh digagak, boleh kena nama tu AI tu boleh dikenal ngagak lagu. Ia boleh ngagak tune lagu, ia boleh ngagak leka lagu, ia boleh ngagak nama tu penyanyi pun boleh dipansut ke.
1: Ya. Jadi lagu AI tuan cik berarti kau dah megak nerima sambut dari kita yang mayu, pelabaku kita yang mayu, megak rindu ke utai ke digagak dari AI tu tadi mu. Utai kenyadi tanda tanya kita itu. Enti semak lagunya tadi digagak kita. Ngenak pemintar tiru. Siapa orang ke bempu lagunya. Siapa orang ke ngebang lagunya. Lalu siapa penyanyinya. Nyak kena ditemu kita.
0: Ya, kita patut berarti ke. Lepas di benua kita di Malaysia itu. Kita ditanggam kumai orang undang-undang. Zain. Kita ditanggam akta nama Hak Cipta 1987. Takai akta 332. Kenanggam kita yang ngambil ke kita yang naulia nyelak atau ke ngambil ke kita yang keluar ke nama tu karya ke asal, original.
1: Lalu pihak mengganti kita berarti ke RTM ke ya ke dia tu dekat meramu siti undang-undang temu dikenal kita nyaga serta muka berjalai ke atur ke bekawal ngau pemintar tiru tau ke lagu AI ke kita itu.
0: Tang tajam pihak Zain. Nada boleh diklari ke kita pemansang AI. Nanti kita agik ke AI, boleh dikena kita, tang kena kita nempak lagu, tang udah lagunya nyadin sen, lagunya patut direkod ke kita, ngena raban musician kita, ngambil kesedah boleh berhidup hari tak kagak kita. Lalu penyanyinya tadi megak, patut dilagu ke mensia, anang AI. Laban kita patut berbahasa ke kita mensia ampu, betul? Ah, betul ke sedai. Umbah sama cekul ke AI. Laban Diana sini beround kedua tu. Kak, nyedia ke diri. Mantai ke diri batas panggau. Kita perhatikan clipping tu.

menangkan Diana requested pun agak lagu dia mayanya. And then aku pun agaklah lirik lagu yang berdasarkan apa yang itu si cerita yang disimpikan lah. Jadi aku agak lirik tu, nanti kita perhati ke lirik tu, aku rasa ni pun susah untuk seorang

0: tidak bermasalah dan hadapi dia lawan kemana dia tadi. Aku harap ke lagu singkang tu boleh beri motivasi yang dia mai orang. Moga-moga dia nak mai tu nge perfect sekali. Bangga aku moya sesuai. Harap ke lagu singkang tu boleh buatkan hasil bagi dia nak ngau cita mai orang perfect ini bong dia.
1: Okay, musiknya saya buat bermula daripada langkah yang kecil sehinggalah ke langkah yang besar. Secara keseluruhannya, dinamik lagu ini semakin nyaring dan cergas sehinggalah ke pengunjung outro. Menunjukkan seorang itu bermula daripada masa yang kekurangan sehinggalah ia sampai ke kejayaan dan kemampuan.

0: lagu, singka, leka, adres kamijan, tiun, adres kamijan ngadin Aladin. Terima meh, fanelis keskalito, Dayana Sini.
1: Oh Tuhan, dinga meh sadaya wa. Wah sudah aku napi pemerintah. Siang malam belambun ngalekal sebana. Aku besadu berduanti berkuasa. Besampi minta Tuhan ngampun kadosa. Dan maha medaya. Aku semina anak mensia. Nak lari arin gereja salah pengawal. Tuhan tunjuk.

0: Okay, terima kasih Kak Diana sini. Kuda berina kita enggak lagu. Pandai aja leka lagu tu Singkang. Singkang. Oh, bisa amat berarti dalam penghidup ya bunyikan sebut ya Pak Red Carpet tadi. Jadi pihak bagaimana bunyikan sebut kita pengawal kita akan ngatur ACSJ itu nang sigi berguna ke mayuh tulung kelebih lagi sukong hari nama tu perkara duit ringgit Nazan.
1: Ya.
0: Kita berterima kasih ngagai pemesai ke bisi mantu ACSJ kelebih lagi yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas Sapit Premier Sarawak kemegahnya di penaung utama ACSJ ke-9. Terima kasih ngagai yang berhormat Dato' Amar ya ke selalu sponsor ACSJ hari pun ACSJ itu sebab.
1: Lalu pihak Megambo, kita merupakan terima kasih mengganggang yang berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam, ianya Sapit Menteri Pemansang Penglantang Lapa Bansa, bisa mengganggang nyawab kita sponsor SCSJ kita ke Sembilan tu.
0: Terima kasih mengganggang yang berhormat Dato' Snowden Lawan, ianya Sapit Menteri Dagang Temuai, ingat seni pemerintahan Sarawak, terima kasih mengganggang yang berhormat Dato'.
1: Lalu pihak Megambo, terima kasih yang berhormat Roy Angau, anak Ginkoy, yang kapan Parlimen P20 3 Lubantu, pihak Megat Sidari Ketibas Pelan Bisik, Megat Nuluang Kita Imbu, ianya yang berhormat Lida Masam, Kaban Kaunsel Negeri N62 Ketibas.
0: Kelimbarinya Zain kita mayuh nerima sponsor-sponsor kelebih lagi hari company ke Ulih Mantu SCSJ ambil kebanding. Kita bisik sponsor hari Yahoo School of Skill atau Kepalan Pengelani Yahoo. Sampai kedekat belajar kelebih lagi ngagak kek. Belajar nyumai, muka taska, gawak bak taska, muka selun, muka mayuh taika uliah dipelajar ke kita ba Yahoo School of Skill ba renggat sijil gau diploma.
1: Lalu pihak maga CKRG company kandang selalu bergulai ngau kita ba SCSJ ianya Kinakara Agrofarm yato maga bisa sponsor prize vocal ke pemadu yang mana SCSJ ke 9 tu. Lalu pihak megak company itu ngeluar ke produk hasil bertanam bakas sos pihak megak bising ngeluar ke liat airup minyak angin. Lalu pihak megak ngeluar ke produk hasil bertanam bertupik ke bukai megak tombo.
0: Sekedar saya dah bising buka stol pada belakang Denzen. Kita tahu berjalan kia medak utai kena jual saya dah ya ngambil mantu ngangkat ke ekonomi ngau dagang saya dah ya. Pihak megak terima kasih ngagai Nancy Danish Craft ianya sponsor baju burik. Dikena MC udah atau lagi Ensen?
1: Ya.
0: Tukar baru baju tu Ana.
1: Alhamdulillah terima kasih agak Sarawak Water Sendirian Berhad. Jadi itu sponsor air kami ke berjenama Orchid. Jadi air itu tadi berdau dikeluar ke bawah pasar. Tang special mimet by SCSJ itu. Ya kami orang kecerubah yang Europe itu. Nebo.
0: Siti lagi Ensen. Lepas kita sudah bisa bilun. Kumpai orang Air Borneo. Jadi ya. Nama tu company tu moga Sarawak Water Sdn Bhd sponsor token ngagai dirup ba Air Borneo. Tapi kejari ngagai company kita di menua kita di Sarawak itu.
1: Lalu pihak megang kita berarti kepala artis kita tadi mbo ngenak kereta ke mana-mana kita moga dia sponsor pusat memandu Betuang Palan Ndor belajar kereta di Betuang di Tombo.
0: Lalu pihak megang kita bisa sponsor ikon

0: CSC ke sebenarnya atau Megambo yang nyake muam tu peminat setia YFM.
1: Tiap-tiap tahun ya bisa meresponsor ngagai YFM ngatur CSJ. Pemegang terima kasih ngagai Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya Padum. Terima kasih. Kau dah nyukung CSJ jadi rakan strategik CSJ.
0: Lalu nama akhirnya megas sekedar agensi ke sama pegak bersawab dengan kita ngatur SCSJ temu. Kita berbesar terima kasih mengagai pejabat residen betul, pejabat daerah betul, pejabat daerah kecil sepawar.
1: Majlis Daerah Betung, Jabatan Kerja Raya Betung, Jabatan Penerangan di Betung itu, Jabatan Kesihatan Bahagian Betung, Pusat Khidmat N37 Bukit Saban, orang kegawa jaga pengelikun kita sehari itu, PDRM, APM, Rela, SCB Betung, ngadu kekuasa karan kita engkau, semua raban media kenyukung SCSJ ke-19. Tapi kejari ke semua balas tidak kena nyukung pengawal kita malam itu.
0: Okay, mo kita pernah sabar lagi tu nganti. Nama tu panelis kita itu kelima. Dia pelepas ke kita, bapak pangau kita kepalam tu. Kita meda clipping tu dulu.

0: 8 anak band. Jadi komposer lagu ianya Jimmy Palikat, Web Mix Production. Okay, so special dari kita semua, lagu tu digubah daripada Jimmy Palikat.
1: Okay, lagu tu dengan arrangementnya leban kami kak mengeluarkan vokalnya leban. Lagu tu memang lain daripada lagu-lagu di Iban biasa. Leban lagu tu memang lebih kepada jazz dan blues. Leban dia kami kak masuk ke vokal ya itu mana. Dan untuk pengetahuan kita malam tu kami bisik special untuk kita. Jangan lupa support Bring Albert bah panel SSJ ke 9.
0: Aram nyukung aku Bring Albert SSJ ke 9. Aku Ukahil.
2: Lagu kesekal itu, Aku Ukelulu, Lega Ampal Lebak, Tune Jimmy Palikat, Panelis kelima, Winnie Albert.

dalam industri musik kita dari aduh.

tinggal anak mama yang beri kata semangat ya. Jadi mama rasai petua. Lebang mama tu orang biasa.

0: Okey, Jagaya memansang ke BC Jadi di menua kita di Betung. Aku dengar tadi lebuh Winnie Albert nembuk ke nama tu persembahan dia di atas panggau sen. Yeah. Aku mendak bala penyokong ya. Sekedarnya sampai berdiri. Penyokong Winnie Albert. Bisa dia tahu? Oh, mayo sudah ya. Okey, kita beranda mimi tentang tak berkawal dengan pemansang di menua kita di Betung itu. Tadi kita mendak bah clipping tadi bah VT tadi sen. Siti Padang Bilun baru ke kumbai kita berbuli yang stulpot. Ya kuda diuji kena 18 hari bulan 9, engkau kena 26 hari bulan 9 2026 tu tadi. Ianya Maya yang mah berhormat premier bisa datai di tu lebuh penggerami SKS ba Betung.
1: Lalu pian megah ungkus pada Bilun tu mun dikira berarti ke 248 juta ringgit.
0: Ya ke pemadu mana Zain dikira berarti ke penerbai Bilunnya Ari Kucing lebuh ke 18 hari bulan 9 tu tadi Zain ngena Super King 300 semina 15 minit aja. Nanti tu itu dah dikena kita lah Zain habis SCSJ tu aku boleh pulai dengan kucing kan terus 15 ya, minit aja pulai kan. Lalu pihak pegang Siti lagi pemansang ke bisir pedah kita tadi ianya Agropark berbuling di Sepauh dan tak jauh dari Padang Bilun dia Zain.
1: Lalu pihak megah nanti kita berhati ke sekedar hari utai ke bisik megah di pejalai ke di Betuang Litomo ianya replika kota Sadoa ne tok benuang digagak bab tucuang bukit Sadoa. Lalu pihak megah tok berungkus 16 juta ringgit lalu pihak megah diadang temu bab tahun 2028 nyenila lalu palantos Siti Ari Palan ke cukup ya mana dikena kita itu tadi ngelantang katik lebih agak bagi kita ke rindu ngayam pemanah rampak menua amu.
0: Okey, tu berkawal kau pemanah rampak menua. Nuan, nama utai kada kerindu Nuan Zed?
1: Mayuh utai di kerindu temu, nanti semua bukit saduak telur dah temu, nyangka kak dah tai kia ngabas utai dia amu.
0: Ya, kau pemadu di kerindu ke Nuan?
1: Nanti apa mensia aku pemadu rindu ke Nuan mu.
0: Oh, pihak?
1: Okay. Kamu ke bawah kan amamu. Laban, nanti aku nak rindu ke Nuan. Nak aku lihat ngau Nuan
0: itu. Ya ke kerindu ke Nuan Maman?
1: Ya.
0: Ya ke kerindu ke Nuan Maman?
1: Ya ke rindu ke aku amamai, bana jimbat.
0: Oh dia ni bana jimbat. Kelimpah di mana jimbat?
1: Ika kita lah di rumah dia.
0: Edman Lange.
1: Oh Edman Lange.
0: Oh Nuan, ada ingat ke skrip tu. Okey, kita ingat tu dulu. Beranda pasal pemansang di menua kita di Betung. Kita terus ngalih ngagai. Finalis kita ke nombor 6.

Tuhan dong. Saya kasih ke finalis SCJ Kesmilan. Ramai. Nama arti sampai. Mari orang nanya aku. Memori aku ingat kumainya. Sebuahnya aku bersendirinya Mbak Siti. Balan pemilihan luar pesan sibuk. Jadi saya kasih ke Tuan Presiden Terabai. Temung aku. Jadi ya nanya kuat ya, dia kena nuan agak lagu Terabai untuk persatuan kami. Jadi lagunya semestinya harus menyampaikan mesej

0: Sekiman ng Kebang lagu Trabay ke Disabel ke Warlock ngau final SSJ ke 9. Jadi kebuah lagu tu diberi ke Warlock laban lagu tu ndang dipinta Yampu. Konsep lagu tu sigi juga dipinta Yampu. Aku sebenar musun leka lagu ngau melodi untuk lagu Trabay. Jadi aku milih ia berkonsep ke Petrotik Mimit laban lagu tu lagu ke bersemangat, lagu ke bebaik. Kita sama kita menuju jalan pemangsang, bersaut, berserakut, bertulung, bersyukur. Negara kita sudah bisi nama, bisi jalan. Anang loke menyiku jaku orang, tua besi ngagai, utai ke depan, ngambil ketua ulih berdiri sama tinggi baka bangsa bukai.
1: Lagu Trabay, lekang ngetiun, peringkiman, panelis kita ke sekali itu. What rock?

0: Ya, terima kasih Hagi Begulai Bang Malam Final SCSJ ke-9.
1: Ya, terima kasih kakak kita ke udah datang gagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Kini asai kita semua. Bisi udah melabak siapa kini dekat jadi juara malam tu.
0: Siapa juara? Siapa? Nak temu si siapa juara? Ya. Baru ke finalis ya tik ke-6 tadi ya. Ke-7?
1: Ya ke-6.
0: Ke-6.
1: Dengan What Rock.
0: Ya.
1: Lagu Terabai.
0: Agi mayu kebenar ya finalis kita ya ke dekat mantai ke pengelan dia sedak malam tu si. Lalu sekali lagi kami lalu ke semua kita ia ke medak live ke ditabur ke kita terus malam tu hari Dewan Tan Sri Dato' Omar Steven Kalong Ningkan di Betuang. Okey, yeah. Si. Alang-alang nak. Yeah. Tua tu udah datai bak nur penonton, nur audience.
1: Ya. Yeah.
0: Tua nguji mai sida di tu berandaung tua.
1: Ya, yeah, tua.
0: Siapa baik tu aneh si?
1: Ha? Siapa ne?
0: Ni bo Jawa si? Me.
1: Belakang
0: tu. Oh, okey. Aku berdiri meh. Asal berdiri meh ada.
1: Aku berdiri dulu.
0: Aku siapa tu?
1: Siapa tu?
0: Hari ni. Aku orang Betuang pu. Toku kai.
2: Aku datang Resibo.
0: Resibo. Resibo jawa. Kemua ke? Resibo kemua ke?
1: Kemua ke nan?
0: Ni selipar nuan. Aku tisi. Engkau tak datang ada yang selipar. Resibo pama penyawa nak selipar.
1: Ya. Pagi tadi sekali ke bermalam.
2: Nyuka tengah hari datai.
0: Oh, hari sibu na.
2: Hari sibu.
0: Wow.
2: Kurang lebih pukul 11.
0: Angkat.
2: Datai ada sibu Betuang
0: itu. Datai ada Betuang. Oh. Siapa tengah nuan datai ke Betuang tu deh?
2: Manyuah kami menyanyak, kami menantau, kami mengucau.
0: Oh, ya. Steady lah, steady, steady. udah tanya nama ke Bedau tadi si?
1: Nih.
0: Udah tanya nuan nama ya tadi?
1: Nama Bedau tanya.
0: Nya. Siapa nama wai?
1: Nama.
0: Masalah ya.
2: Nama aku Lima Nasat.
0: Nyo, mana mat ga nama?
1: Sigi nge nyebut dari tadi nya.
0: Okay. Jadi aku bisi teh katanya tu Puan Lima tu soalan keramat ya si. Tanya aku ada selangau din kemari.
1: Apa ya?
0: Lain sawat ya. Jadi ingat orang ada Betuang tu.
1: Ya, ya.
0: Siapa setukung nuan malam tu? Ini ngar kita.
2: Nyukun semua masih tak ya?
1: Nyukun semua.
0: Nyukun semua ada.
1: Siapa kini semua?
0: Oh, uji pilih agak siku.
2: Aku nyukung Mawan.
1: Dayang Bintang.
0: Balau cu, balau menantu. Nyukung Mawat gak? Nyukung Mawat.
2: Nyukung Mawat.
0: Oh, sebotol Mawat semua.
1: Oh, penyukung Mawat belakang tu.
0: Okey, nama kebuah rindu ke Mawat?
2: Sikit rindu ke yam.
1: Rindu bekeni.
0: Oh, rindu bekeni. Rindu tu mayuah rindu. Laban ya, sigat ke? Laban Mawat.
2: Sigat meh.
0: Pama ini kita.
1: Kumanan orang Indo. Sikit muda penyigat dulu.
0: Oh biar. Ya apa si?
1: Ya.
0: Udahnya ada. Udah sigat nama lagi ke buah rindu ke ya.
2: Sikit rindu meh. Sikit minat ya.
0: Oh biar.
1: Ya ke buah ya. Nanti orang Indo kak ke lelaki. Nggak mudah ngelengkak.
0: Iya, nak mudah ngelengkak. Okey, terima kasih agak ibu lima kita hari sibu. Okey, aku bisik kia kita kia kisi kia kisi. Aw, lubah luan pedak. Giga orang.
1: Kini?
0: Orang Betuang tadi orang sibu sekali tu. Giga siapa
1: ni? Ni orang Betuang.
0: Ni orang tuan ya. Giga.
1: Ni.
0: Itu, itu.
1: Okay. Ni bagi.
0: Ni bagi.
1: Tu. Tu.
0: Tu. Tu. Okey.
1: Tu.
0: Tu iya si, tu iya si.
1: Nunggu ai.
0: Diri ni. Hari ni tu tuan.
3: Hari Semanggang.
0: Orang Semanggang. Siapa nama orang Semanggang?
3: Nama aku Meg.
0: Meg.
1: Berapa umur?
3: 29.
1: Nyukong siapa?
3: Ramles.
1: Ramles. Satu.
0: Penyukong Ramles. Udah kelimpah hari Ramles lagi bisik.
3: Ramles, Mawat. Ya ya.
0: Oke, okay. Finalis ia ke Asai Nuan boleh vokal terbaik malam tu. Siapa?
3: Vokal terbaik semua penulis menang megang dari segi vokal. So aku harap ke Ramles lah ambil vokal terbaik.
1: Ya.
3: Yeah.
0: Ramles. Kini katipan tetap Ramles deh.
1: Nang Ramles.
0: Oke, okay. Terima kasih Meg.
1: Terima kasih.
0: Ya. Si, alang tadinya buat nak mudah ku lengkap. Nama kebuah orang Indo tu nanti ya udah sayau, ya nak boleh ngelengkap.
1: Nama aku tanya aja deh.
0: Kan nemu isi hati orang Indo.
1: Nih?
0: Sahut.
1: Sahut? Nama kebuah nak mudah ngelengkap.
0: Oh.
1: Laban dah kelalu percaya. Aman dah? Nanti kelalu percaya, nang segi ndak mudah ngelekak. Danya?
0: Ya, kebuahan eh?
1: Ya.
0: Okey. Kita akan nemu nama sahwan dia kebenar. Kita ingagai pentas ACS J ke-9. Begulai ngau finalis kita ke sekali tu.
1: Doni Lang.

tetap sayau lalu nanglengkak ke tangan. Akhirnya meh kebuah lagu itu diberi aku tajuk Nak Mudah Aku Tegang. Nah, peluang tu aku gak bilang. Kembali pesai, terima kasih yang menuju semua di seluruhan dukung aku. Terus ke meh dukung industri musik di Bandung.

0: lagu Da Mudah Aku Lengka Lekang Ngau Tiun Doni Lang finalis ke sekali itu Doni Lang.
1: Hai, aku adalah Taiba Bridal. Kamu dah mendak baju tua. Lagi aku nunjuk genuan kau. Bye-bye.

Tidak mudah, aku lega.

0: Oke, terima kasih. Tepuk jaring ke Doni Lang. Mayu penyokong Doni Lang dah, Zen.
1: Ya.
0: Lebih ke lebih nama tu, ia ke nyuak ke bunga ngagai Doni Langnya tadi, ianya kalah jadi kumang betung dalam tahun 2023.
1: Oh, pihak bu.
0: Baje.
1: Sedang lemau sedang nyawan bu.
0: Lemau, leban yang beri bunga ngagai Doni Lang. Kebenaran Zen, program kita malam tu Lady Pendiang ke atau Lady Pedak kita live Facebook YFM Iban. Kita ke bunyi kita sebut, kita respon tadi. Kita tahu like, share, ngagai bala kaban, ngagai bala follower kita. Ngambil ke nambah ke penyampa orang ke Medak kita live Facebook YFM Iban. Jadi nakak ke dia tu penyampa orang ke Medak Facebook kita boleh 14,000 ikut.
1: Okey, 14 sagemu udah 15.1k.
0: Udah nambah baru 15,000 iko. Nanti kita berarti ke rekod Zen, lebuh kita SCSJ ke 8 suba. Penyampa orang ke Medak kita sekali maya atau ke maya live tu manggai 18,000 iko. Jadi malam tu kita patut mecah ke rekodnya. Nah, patut kita undur belama
1: apa kata Zen? Au.
0: Lalu rekod kedua Zen, SCSJ ke-8, lebuh kita habis SCSJ ke-8 dalam tempoh 24 jam. Penyampau view ba YFM Iban mayanya, lebih lagi medak kita live-nya tadi, ke program live di Pedak Baru, boleh 1.5 juta.
1: Dalam tempoh, nak datang hari, nak datang 24 jam.
0: Ya, nyatu tanda sokong semua malah kita di itu. Lebih lagi kita ke medak SCSJ.
1: Lalu pihak megang kita berarti ke tahunnya kemarin megamu. Ya ke viral amat Abah SCSJ kita ke 8. Ianya sidak ke datai. Tau ke sidak ke dia Abah rumah kelimbang. Di penyulut layar. Nama ke buahmu. Laban sidak ya bisa ngirum ke gambar. Ngagai kita. Sidak ya serumah bergelumuk. Bak sitik ruai lalu muka sitik screen ke besai. Sama medak SCSJ ke 8. Jadi kita akan belum medak kami. Nyangka kita hanya bisik. Ngaga utai ke mana hage tau ke hage ngena cara ke sama tau mega share apa Facebook YFM lalu menanya ingat hashtag SCSJ ke 9.
0: Jadi ke bukti itu orang ke Medak kita apa Facebook di Tunsen. Uji dengan macam sekedar komen. Jadi kita bisa komen ke mana merangsang para finalis kita, merangsang para penerbang lagu kita. Tau nyong dia tu. Jadi keterubah ya tu macam siku hari peminat YFM tu.
1: Yanya Paul Sumbang Matthias yang madah ke Drempo hari sanakan Sabah. Benung mena kita iba Facebook YFM megak malam tu mbo na. Terima kasih megak ngagai peningan tau ke sida kami se medak kita. Baka sida milia irang pan benung medak kita megak malam tu mbo. Lalu pihak megak mayu hage sidanya tadi nang nyangka meragam dalam hati diri. Orang ke dekat menang bokel. Penyanyi kepada mana tangnya dekat ditentu ke sida hakim ke padu ke kita malam tu.
0: Okey, nya tadi gaya bala kita ke Medak Facebook YFM Iban. Jadi kita ngarap ke mayuh lagi kita ke Medak kami ba YFM Iban ngambil ke munyi ke sebuah tu tadi mecah ke rekod SCSJ ke-8 dalam sekali maya kita Medak kami nyentuh ngagai 18,000 iko. Okey, ngetu tu apa Jacob Azza Facebook, kita ngalih ngagai finalis kita ke 8. Tepuk jari ngagai Rambles Walter.

0: Selamat malam serta selamat datang sebagai anugerah carta sapa juara ke-9. Ku Rames Water, siku ari finalis SSJ ke-9 maka ke tahun tu. Dengar kali itu, ku mekit ke lagu di bertajuk di rantai dengan manis. Lagu tu ditengkebang aku maya tahun 2024. Lalu dipasut ke aku bak channel YouTube aku kena ke 30 Mac 2024. Lagu rantai tu siti lagu ke berentak balada. Berentak tu amat dikeridok ke aku. Serta lagu tu boleh menguji takat sada nyawa aku ti benar. Aku suah berteladan ke lagu-lagu balada hari bala artis Aris Manjung ngau bega di luar negara. Cerita dalam lagu dirantai pengat manis cerita ke pasar siti telih ke mengkang dalam hati siku lelaki. Ketika pengerindu ti cukup dalam ngagai siku itu. Tengah ti udah kalau asak, lelaki tu suah dekat nyurut ke direk tang kenang manis antara sedua yang meruan nanti mengkang serta tang rantai rum yang lelaki itu. Nyak merek penyayau yang ngerai pangan induk ya sempama nanti pengunjung laman ke udah dirantai pengingat manis antara asli. Terima kasih hangat sukuan kita.
1: Tomeh lagu dirantai pengingat manis lekang ngetiun Rames Water. Finalis ke sekali itu Rames Water.

0: Yeah. Let's see.
1: Yeah, dirantai. Yeah,
0: tadi dirantai pengingat manis.
1: Pengingat manis.
0: Lagu ya ke cukup ngasuh hati kita ya Sino lah malam tu Sina.
1: Yeah.
0: Lalu nanti kita berarti ke namanya balap finalis kita malam tu sih.
1: Yeah.
0: Fashion Sina ya. Baju di kedai Sina ya. Semua mana-mana.
1: Ya, semua mana-mana, semua pedak kita biseknya tadi baka barang kapet, biseknya baka AI.
0: Oh, bisik baka AI.
1: Biseknya berbulu-bulu.
0: Berbulu-bulu.
1: Eh.
0: Lain mah, tentu berbulu-bulu ke dia tu sih. Macam-macamnya tadi.
1: Ya, macam-macam.
0: Tan lebih lagi fashion ke dikena bala personality, bala artis kita malam tu. Tadi nang ngayan ke namanya? Fashion kita di Borneo itu.
1: Ya.
0: Bakal ke dikena kita maya red carpet tadi.
1: Ya.
0: Bore.
1: Ya. Ya. Betul. Ya tu pan aku lagi kena bore.
0: Lagi kena bore.
1: Lagi kena bore. Ke di belanja Danish, Nancy Danish Craft.
0: Ya. Okay. Jadi nanti tadi kami dua isi. Batas dien.
1: Ya.
0: Dia tu udah nurun ke baru lah. Tuang iga mansa baru sih.
1: Ya.
0: Kerja tua. Malam tu senang aja. Tiga orang baik tua berandau.
1: Ya.
0: Nah, okey. Safa giga tua sekali tu sih. Sepiani, sepiato, sepianya.
1: Sepianya.
0: Sepiani deh. Sepiani, sepiato.
1: Sepiato.
0: Ah, tu. Asyik ngelala. Gua juga tu. Oh, jangan dulu. Kapan kita itu?
1: Ya.
0: Ah. Oh.
1: Baju akan dambai.
0: Baju akan dambai. Tentu ya penyukung.
2: Sebenarnya datai hari kucing tadi segi nyukung semua 12 panelis yang mara ke final.
0: Wah, lemak kejari. Tang sebenarnya siapa nama tu nih?
2: Aku DJ Daniel Jam, penyanyi lama sebab zaman keset.
0: Ya kak, uji mimimet gak sanda nyawa ni ngalau penyanyi?
2: Oke. Sampai mi ati nuan umasnya.
0: Oh nya jawab ya.
1: Lagi kau ningo deh.
0: Oke, tu Daniel James sebenarnya siku hari orang lama mereka dalam industri kita di Sarawak itu. Oke Daniel, nanti hari perhati nuan. Begini vibes kita iba SCSJ ke 9 malam tu.
2: Aku meda, aku ditiaka SCSJ tu hari ya keempat. Laban ku coba nadai iba Sarawak itu. Udah aku pulai ngagai, udah aku pulai dari KL, lalu nitia ke perkembangan SCSJ itu, tahun demi tahun. Padaku peningkatan yang paling manis sekali. Lalu terima kasih ngagai YAM, RTM laban udah ngadu ke pengawak, ke cukup badas untuk ngangkat ke matabat industri kita daya Sarawak.
0: Wah, wow. Okay, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Daniel, okay. Jadi lagi bisa, kini orang giga tua ke berandau tu.
1: Lagi.
0: Lagi meh, aw.
1: Lagi meh.
0: Lagi meh. Okey, ini jadi kita ke sekali tu sih. Ngagai stage baru. Kita boleh dengan finalis kita ke sekali tu. Ya udah bersedia melabak aku.
1: Ya, bergulai engkau siapa nak kini.
0: Siapa nak kini nih. Kita berarti ke PT tu dulu.
3: Remangnya berengkah terang.
4: Halo semua, aku Phoebe Chloe, salah satu dari panelis SJJ yang ke-9. Okay, so fun fact about lagu Lian Puna Tiko. Lagu tu sebenarnya diinspirasikan oleh Western Pop. Maksudnya lagu-lagu orang putih lah, bakal lagu sudah

0: dari detail.
1: Lagu itu memang diciptakan khas untuk menjadi karya yang fresh. It's not something new, cuma yang fresh dalam industri music Ipan. Lagu memang cara yang tidak kalah kita yang beda ataupun kita ingat.

Lekka, Baby Chloe, Jun, Baby Chloe ngedin Aladdin, terus ngefinalis ke skala itu, Baby Chloe.

0: Udah datai baraun keempat. Ianya reti yang tadi tiga ikut dagi finalis ke dekat pada kita malam tu by CSJ ke 9. Ia keterubah lagi baraun keempat tu tadi ianya Mawat. Udahnya masterpiece. Berudi lagi baru kita ngasai ke tanah bernyang.
1: Iya, bernyang nak kini tanah lagi modern.
0: Raban tanah bernyang.
1: Okay, Mo, jadi untuk kita berarti ke anugerah cata siapa juara kita ke 9 malam tu. Nak rami, nak ranca, entik nadai sidak tu. Urang kenebah kerban muzik, ya kengiring, bala sidak kebetanin malam tu, Mo.
0: Jadi malam tu, kita cukup bertuah laban pengiring semua finalis solo kita malam tu. Ianya combo Dispirasi. Tepuk jari dengan sidak ya. Jadi ketua combo kita ianya pemain keyboardis ianya Mr. Eugene Clifford Roland Subo.
1: Lalu pihak mega kita ia berkelala dengan pemain kebukai mega tembo. Mr. Farhan, gitaris satu.
0: Lalu tangan kengau Jeremiah ianya gitaris dua sedaya.
1: Lalu pihak mega bassis sedaya. Tapi ke jari ngagai, Misa Calvin.
0: Untuk bujang singkat kami di RTM. Tapi ke jari ngagai, Rudy Husaini, drama.
1: Singkat bagian saya emu. Lalu tapi ke jari ngagai, Mr. Azlan, music programmer.
0: Tapi ke jari ngagai, combo Inspirasi, kengiri yang 10 ikut. Semi finalis kita ke finalis kita ke solo Zen. Jadi hangka aku Zen kita itu nyodatai ba penyanyi taka finalis solo kita ke penudi. Jadi nanti kita dah bersedia. Aram kita nguyang ngagai clipping kita finalis ke 10.

0: semua benar terima lagu ganti nama Dayang Bintang di Instagram Mawali. Jelai lagu Dayang Bintang untuk cerita dalam lagunya main macam berarti bagaimana dari seribu kata-kata sapa Dayang Bintang. Lalu Dayang Bintang untuk buka CD lagu ke Karam Kaku kenal lagu itu sempat sikit di Sada Kaku buka di Bayi Kaku tang lagu itu ibu aku Nabi Mawas di kira-kira ngikut untuk ke Nyukong serta jungkak ke Adi lagu-lagu dikai di Sarawak itu lebih dari lagu Iban kalau lagu Dayang Bintang lapan lagu percaya Mawan siku dari orang kaulir main lagu itu lapan lagu itu sikap merasa yang terang ini kita menemu rahasia Dayang Bintang. Jadi aku Mawan dengan beri besar terima kasih yang bagi kita yang kerindu ke lagu Dayang Bintang. Jadi kenapa Maxwell Franklin sekarang dia ya banyak kebang lagu Dayang Bintang lagu untuk membuat reti seribu tanda tanya. Jadi lagu itu tadi aku boleh mengisi kemimpin ayahnya minta ke utai kekalanya ni barunya ayahnya cinta terdua dunia.
1: Lagu kesekali itu Dayang Bintang Lekang Otiun, Maxwell Franklin Saran, panelis solo.

Mec qui va, hein.

0: Latih kami RYFM FMB Panah RDM di Kuching, datang di rumah penyanyi Siko, legenda Iban Kedulu Subak, popular dalam tahun 60-70-an serta mega dalam tahun 80-an sebab ianya siapa lagi Tina Jeffrey Molly. Jadi kepenudi tanya aku tu tadi Puan Lucy ya, tentu ya tadi abla peninga kita pun dekat bertanya kata bisi jakuk penudi hari niangnya tadi sebenarnya ke mutus ke sepuat tau ke nama kini utai ke pengawal ke bisi de kerja sebenarnya ya kena dai ninggal ke kita itu Puan Lucy.
1: Tidak salah aku lah hari bulan 6 22 23 kenyalah bulan 6 labanya 25 ya lu ke hospital dipasok hospital nah masa 23 22 kena ya mesan gaku ya ada bisik buku aku dalam drawer aku ya ngano aku tulisnya serah lah ngagai sapa-sapa ya ya nyebut menikah midi serah ngai menikah midi atau IB kaya IB ubang ya ngasok menyerah kena tapi aku mendaknya utai nak lagu ditulis sedih ya udah aku ngabas.
2: Oke, nya gaya cerita ngenang pemidang niang Jeffrey Molly. Kau udah ninggal ke kita itu Zen. Kita mesti meri penyino hati ngagai sida sebilia. Labana niang Jeffrey Molly itu siko ari penyanyi lama kita Iban kedang sigi tebilang lalu ia mega BC nama tu contribution tak nama tu utai kada kerja ya ngaga industri music kita Iban munyi kada sebut dia tadi BC pesan ke penudi ari ya ngaga bini bini ya dah
3: jadi ia kada sebut ya ba nama tadi nyengalaman nang pengurus YFM ianya Cik Monica. Jadi awak ke kita nemu nama bagi utai ke ditinggal ke niang Jeffrey Molly itu. Jadi kita ya terus nanya ke ngagai Cik Monica Mpombo. Awak ke kita itu sama ninga ngau nena age nama na utainya.
2: Nama utai ke ditinggal ke niang Jeffrey Molly itu.
4: Okey. Jadi niang Jeffrey Molly utai ke ditinggal ke nya Bob. Bob tu tahu di pedak kita kemendariannya undang tu. Mana lagi di pedau ke nama udah kena empuah menua sidak ya. Jadi dalam bob tu nang amai bisi lagu ditulis dalam tahun 1992-1993. Tahun ya. Ya bisi tahun ngau jam ditulis ya.
2: Jadi bob tu uji ni mantai ngagai kameranya mon sagak aku. Awak kurang medak nang segi tulis empu na.
4: Ya tulis empu. Jadi pakai tahu ya tulis jari. Orang tulis jari. Tulis jari. Pedau bisi tayap jarak.
3: Tu nama tu dalam ge reti ya lamanya sambil nulis sambil leka lagunya tadi nyatai ngagai hati.
4: Ya tu semina leka lagu aja.
3: Semina leka lagu aja. Ante semalah ila tu tadi Cik Monica na. Angkat bisi ke bala komposer sidak ke begagak ke lagu. Kak kini ngambil utai ke dalam buapnya tadi makan ni konya tadi Monica na.
4: Jadi maya bisi orang sebenarnya udah minta tang aku madah medak dulu. Aku ke medak sapa ke juara, sapa ke penengebang lagu kadi pedak kita malam tu. Laban ia baru dah lama nadai. Aku pun nak nemu nama kebuah nama aku disebut ya.
2: Ya
4: aku baru ke tahun aku bertemu ya 2023. Sekali aku bertemu ya, bertemu ngau niang Jeffrey Molly, ndak kalah bertemu ya sebenarnya.
2: Okey kaban ya.
4: Okey kaban. Nanti apakah Ibu Ubang Riket sedet amatnya tunggal ya. Tang aku orang bukai ndak kalah ndak nemu ya siapa ndak ukai darah lah ukai darah semina bertemu sekali bab program bantu inya CSR. Jadi lebuh disebut tadi aku ngadang nama kebuah ya nyebut nama aku engka yang medak sitik ke Tegal SSJ. Nyo sema amat SSJ nyalai ya aku medak sapa ya ke patut maiknya engka malam tu uliah lah uliah di pedak kita sapa kuliah mai leka lagu tu ngau mega penengkebang ke uliah ngagak tiun lagu tu
2: jadi dalam lagu-lagu ku dah ditulis saya ya berapa itu ya ke pemadu manah atau ke pihak kuliah di nama tu angkat ke kita ni nemu jemaah lah bakal lagu Dayang Bintang kini.
4: Okey jadi lagu dalam tu mayuah bisik ke udah kalak di sada kiempu bisik kendak kalak di sadak ya. Tang hari mayu-mayu leka lagu ke dipada aku ditok bisik dua kena rit ati kumbu ngau ensin ngau menggak bala ke bisik medak malam tu. Lalu ya ke dua itiknya tadi ianya yang pu tajuk ati sempurai ngau megak tincin semaya. Jadi dua lagunya nanti didengar ya kebenarnya ukai lagu cinta ya. Ia lagu bakar ruang bilik. Ruang bilik.
2: Perangsang.
4: Perangsang. Jadi nanti kita nak ngelala sempurainya. Yeah. Sempurai tahu ke Bunga Nuyang nang ngemuan nanti ke jampar ingat. Jadi dalam tu yang ada anak ngemuan nanti sempurai ngagai balanak ngau diri sebilik. Baka kita ke meda vandalism tahu ke kesdera ba ruang bilik. Jadinya meh lagunya tadi ati sempurai ngau siti dagi ia ke diberi nama Tincin Semaya. Jadi kita meda dia tu mayuh orang kesarak semua ndak. Namanya tadi setahun dua jadi bisik ambai lalai.
2: Nemu.
4: Oh, jadinya tadi dalam ruang bilik kau ya anak agak laki atau kebini kita bakanya laban ingat ke semaya sepeda unuan nyarong ketincian gage jari ya.
2: Dalam
4: nyak kepada okay,
2: duit tinya sepeda. Tadi orang ke jadi melaki bini ingat
4: ke ingat ke semaya. Semaya
2: lebuh kita ke besurung.
4: Iya, sepeda besurung tincian besemaya kita aku beda laki nan nemu ku.
2: Ke maya dah.
4: Tahun ini laki ni. Nang sedua yang kan nemu.
2: Siti lagi nama tu tujuh kita berkongsi ke berita tu gua bala kita ke di luar dia semua bala kita ba Dewan Tan Sri Dato' Mas Steven Kaloningkan ngambil ke kita yang beri bahasa ngagai sekedari penyanyi-penyanyi yang lama kita kudah midang ya kudah meri mayuh amat nama tu pemanah ngagai industri music kita iban ngambil ke bisi dikenang kita jemaah-jemaah.
4: Ya, bakal tahun tu pun kita nemu sebala ke bisi dan adai.
3: Nanti apa tahun 2026 tu tadi antik te berarti ke kita mega udah lenyau siku penanyi yang nyanyi yang Clement Bayang yang nadai kena 24 hari bulan 2 2026 tu tadi mau.
2: Apa yang mega kita udah ditinggal ke Niang Jenny Tan kau dah nadai kena 6 hari bulan 4 2026. Meri penyidu hati ngakai sedar sepilih ngarap kutai kenyadi itu ukai ngelabuh ke semangat sedak ya. Tang ngangkat ke semangat sida ya lalu ngarap ke semangat Niang Lui tiga ikut kita sebut kita itu tadi Niang Jeffrey Molly Clement Bayang kau Niang Jenny Tan itu tadi begulai ngau apa di sergam
4: amat jadi sebut ke ya kenada itu tadi aku hari berengkah hari SSJ 2 aku madah ngagai mayanya banal sama penerbit aku beda untuk jadi penerbit amat maya beda untuk nemu jadi aku madah ngia kita nguji ngagai SSJ toko aku my artist veteran namanya tadi arti jemputan ngambil ke bisik ngingat ke sedak ya aku dah ngidup ke industri muzik kita iban mayanya badau bisik andograh bakal dia tu jadi nyak siti hari 7 SSJ itu megak
2: ya terima kasih mohon kebenaran luanya garapkannya nama tu nyaut utai kena tanya kata ke bala peminat Jeffrey Molly nama utai kena tinggal kia sangka aku udah biasa si SJ ke 9 tu lagi ba kedai ba betong tu yang kita ngirup mayuh teka cerita pasal tu.
3: Jadi yang kita berarti ke pegambu sidak ke udah midang tu tadi kita berarti ke jasa sidak ya ba industri kita nang cukup ya mayuh. Nah, jadi kita ngarap ke bisi penyanyi kita Iban udah ya udah ngangkat ke industri kita itu di basa diberi tanda basa nangkan ketua ila setipak ngau industri orang bukai megakmu.
2: Kita bersampai ikut tanya Zen ngambil kesedah oleh sama mansang ransing lagi ngemansang ke industri music kita Iban. Kita ngalih ngagai nama tu finalis kita beraban. Kita berarti ke clipping masterpiece.

0: adalah lagu penghidup kita ya. Ini aja ya, aku terima kasih ya untuk kita semua yang udah nyumbul lagu Menyadik Kau, yang udah ngenak lagu Menyadik Kau pada dini-dini media ramah. Terima kasih ya kesukur kita hari aku garing ke belum jadi ku masuk bis itu bukai. Terima kasih ini aja.
1: Lagu Menyadik Lekang Otiun Depa Masterpiece Finalis Peraman Masterpiece.

0: Batasi keamananmu, Siteri 7 kita yang atur SCSJ. Music ini menyatukan kita.
1: Oke Zen, kebenar ya. Nanti kita bedak kami bahwa Facebook YFM Iban. Nak natai kediri ngagai Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungningkan. Kita nak boleh ngasai ke pengerami ke dasai kita di itu. Betul? Kebenaran Zen. Dalam Dewan kita di itu aja sangka ku nyoka semak 3,000 ikut orang ke duduk dalam Dewan tu.
0: Tapi aku cari ngakai kenami kau kita ikut bisa datai malam tu. Nah,
1: lalu di luar Dian Zen, aku bisa nyengok ni lama tadi. Sempat aku keluar ni lama. Din kurang lebih ko sidaya 1,500 iko orang di luar dia. Meda skrin besar. Oh nya retia ACSJ ke-9. Nada boleh masuk dewan nada ngacau lama kita bisa skrin di luar dia. Sama-sama kita ngepai ke sida ba luar dia. Okey malam tu dalam ACSJ ke-9 enti nada raban hakim kita nak nemu pemutus SCSJ kita.
0: Okey, jadi kita terus berkelala ngobal hakim kita, orang ke dipadu ke kita, ngakim semua finalis kita ke malam tu.
1: Keterubah kita berkelala ngau hakim kita keterubah, ianya Datin Senorita Linang. Tepuk jari ngakai Datin Senorita Linang. Datin Senorita Linang ianya kalanya di pengurus buat Daya Cultural Foundation dekat DCF, lalu yang mega penyanyi ngau pemerintang lama kita Iban dalam tahun 1960-an nyentuh ngagai 1970-an.
0: Lalu pian megambo ya kalian nerima anugerah tokoh seni Sarawak buat tahun 2025 buat pengurami anugerah seni Sarawak buat tahun kesama.
1: Okey sebenarnya aja Zen iaitu ngembuan penelebak nyadi hakim buat pekit belagu ngau pemanja gamal di menua kita di Sarawak itu.
0: Lalu pihak megah ya udah kalah menerima gelar Kumang Gawai Dayak bak tahun 1968. Patut maintain lama mu.
1: Agi bisi bekau nama tu Abi, nama tu ia tu Siku Ari Kumang. Lalu ia tu megah cakah bak pengawal Serakup kelebih lagi bak Sarawak tak ke Serakup Indo Dayak Sarawak SIDS.
0: Jadi kita terus berkelala ngau hakim ti kedua tempiak kejari ngagai Mr. Wesley Belajar.
1: Mr. Wesley Belajar sikup nyanyi penkembang tiun lagu ngau mega orang Kelandia dan kembang leka lagu iaitu mega Siku Ari Pemusik. Lalu iaitu mega Zen bisa production house ke dirempu. Lalu orang ke Kalagawa ba RTM Subak nyadi penolong jurutera. Tepuk jari ngagai Mr. Wesley Belajar.
0: Lalu hakim ketiga tu kita nempuk ke jari ngagai Encik Muhammad Safri Mustafa. Ya tu dia tu benar gawak bah section hiburan dan music RTM Sarawak. Ya tu mega pemusik, pengubah dan pencipta lagu. Lalu ya mega pemain combo dan orkestra RTM.
1: Pekerja jari ngagai Muhammad Safri Mustafa. Juri kita keempat. Pekerja jari ngagai Puan Yapien. Puan Yapien dosen, siku hari ketua section hiburan dan music, pemain violin di orkestra RTM dan di konsert-konsert agung yang diadakan di luar negara dan di dalam negara kita di Malaysia. Konduktor orkestra, juri pelbagai pertandingan, nyanyian dan muzik di Sarawak. Dan beliau sebenarnya consistently menjadi juri kita di ACSJ. Berikan tepukan gemuruh kepada Puan Yapien. Ketua juri kita itu bisa panjai mimik tau, lebuh kamu dua insin nyebut lagi. Ketua juri SCSJ, Dr. Muhammad Azhar bin Abu Bakar atau dikenali sebagai Dr. Azmer.
0: Jauh kita mayamu ne. Jadi Dr. Azmer itu nya pengarah pusat seni dan budaya Universiti Utara Malaysia UUM.
1: Beliau merupakan pensyarah, penulis lirik, pencipta lagu dan pengubah lagu.
0: Beliau juga terlibat dengan penghasilan filem, dokumentari, penulisan buku dan bidang penerbitan TV.
1: Dr. Azmer banyak menghasilkan lagu-lagu untuk nama-nama besar dalam industri muzik tanah air kita di Malaysia. terutamanya seperti Dato Siti Nurhaliza, Ziana Zain, Liza Hanim, Misha Omar, Senario, Ella, Ramla Ram, New Boys, Dato Syarifah ini dan ramai lagi. Omai Omar, berikan bukan gemboro.
0: Dan lagu-lagu ciptaan beliau juga telah memenangi pelbagai anugerah di peringkat antarabangsa dan dalam negara, termasuk anugerah juara lagu seperti lagu Purnama Merindu oleh Datuk Siti Nurhaliza dan lagu Menadah Gerimis yang dinyanyikan oleh Ziana Zain.
1: Pengalaman yang luas dalam bidang penghakiman, pertandingan sebagai juri pelbagai pertandingan berprestige seperti Mento Program Reality TV, juri anugerah seperti AIM dan anugerah juara lagu AJL dan berbagai lagi. Yang paling istimewa, beliau pernah dilantik sebagai ketua juri AJL selama 7 kali. Berikan tepukan gemuruh kepada Dr. Azmer. Panjang biodata.
0: Ya.
1: Nyama kebuah kita macam biodata, ngambil ke semua pemutus ke ditentu ke Raban Hakim kita lagi Zain Sigi Naulia dibantah kita laban sidato ngembuan penemu enggak penalam pengelandi dalam nentu ke pemutus siti-siti pekit pakai SCSJ itu. Okey.
0: Jadi kita nak berasai gambo, kita terus ngagai finalis Beraban kita.
1: Nuan nak berasai?
0: Oh, tuan nak berasai.
1: Kebenarnya aku berasai tanah bernyang. Bisa berasai kita? Nanti kita ngasai ke tanah berenyang, aram kita berarti ke clipping tu.

0: pamitan ang numbernya.
1: Kami penulis SCRJ9. Take my lagu
0: Arisa.
2: Kukris.
3: Kukris.
4: Aku Jambo Bodok.
5: Gitaris.
6: Aku Sisi Yabu. Bisis serta Jailo kami dan abrinya.
7: Aku Steve Mac bagai drummer.
8: Aku Andrew Bujun pemain keyboard.
9: Hai semua. Sekali lagi aku ngerti semua. Maksa megangkai hukum balap ninga. Terindukkan lagu untuk megang. Lagu untuk kebenarnya. Sudah lebih 10 tahun. Berapa kala sangkai nak lama bak jari duitku artis kan nyala tadi. Abang nengka mai penanggul. Mayanya lu sudah boleh main lagu untuk lah. Jadi lagu untuk tergagak aku kau punya adikku Jesse Jabu. Dari pusing musik ya hari Mr. Jambul. Lagu untuk muji ikut induk bernama Arisa. Lalu lagu untuk megak nyampi. Nami kaya tadi jadi induk timnya nang sutam bujur dalam pengikut ya. Jadi betul benda lah. Mayanya harapan tanah perinya. Kak ngikut lagu sebegal kita ya. Berjuang ke lagu tu tadi ni. Dari segi kebuah meri sidak lagu tu enggak. Lepas tak sidak tu tadi. Keman ngau rentak lagu ke di pejuang ke sidaknya. Lagu rock lepas. Keman ngau bukel penyanyi sidak tanah berenyang tu buka. Jadi aku nanti sanggup hati lah. Setuju ke lagu tu dah baik sidak ya.
1: Jadi lagu tu lalu dibaik tanah berenyang. Kebetulan kemayanya kami semenjak nalgak. Kami belum ngigak lagu kesesuai lagu gini rock apa.
10: Jadi lagu tu diterima aku dari Bro Disney tu.
11: Lama lu dah gue nih.
10: Lama sebedau lagu tu di Inggris. Cuma kita ngigak kelainan untuk lagu tu. Kita mulai ke
11: nostalgia
10: ya. Dengan lagu-lagu rock-rock lama. Banyak lah. Danya kami pusit. Kami puding. Pun dengan danya kami boleh ke jentuk ke sampai ke tahap kena SSJ itu. Terima kasih yang besar GTM. Sudah hancur ke SSJ.
12: Terima kasih ya. Ngagai YFM. Sudah milih lagu Arisa. Tanah Berenyang Band. Datai barengan final SSJ tahun.
13: Terima kasih megang. Ngagai semua penipun. Tanah Berenyang. Semua sampai penipun. Kami ingin bantu.
14: Terima kasih ya ngagai semua. Penajar itu sudah sponsor SSJ ke 9 untuk
0: Agi Hidup Agi Jelapan Agi Hidup Agi Rock.
15: Lagu ke sekali itu Arisa Lekang Otiun Jesli Jabu Bajang Memitius Mambang Tomeh finalis SSJ ke 9 Kepenudi Raban Tanah Berenjang.

0: juara SCSJ Ketruba gagai SCSJ Kelapan. Juara SCSJ Ketruba, The Crew, lagu Nadai Agi, Leka lagu City Project, Tune lagu Adis The Crew. Juara SCSJ Kedua, Melissa Francis, lagu Pengrindu Tua, Leka Ngau Tune, Francis Basan. Juara SCSJ Ketiga, Masterpiece, lagu Garap Kenuan Mikal Pulai, Leka Ngau Tune, Deva Masterpiece. Juara SCSJ Keempat, Tajuk Remaul, lagu Pengrindu Aku Tak Berbagi, Leka Ngau Tune, Francis Alvin. Juara SCSJ Kelima, Karen Libau, lagu Lelengau Keduan, Leka Ngau Tune, Jesli Jabu Bajang, Gau Matthias Mamba. Juara SCSJ Keenam, Tajuk Remaul, lagu Jembur, Leka Ngau Tune, Eri Tajuk Remaul. Juara SCSJ Ketujuh, Ika Saiful, lagu Selimpir Pengrindu Dibelah Dua, Leka Ngau Tune, Jesli Jabu, Gau Matthias Mamba. Juara SCSJ Kelapan, Dayana Shidi, lagu Selantang Tima, Leka Pensali Hacun, Tune Den Aladin. Siapa juara SCSJ Kesembilan? Juara SCSJ Ketruba, gagai SCSJ Kelapan.
1: Ikut juara SCSJ sudah ditemu kita berengkah hari tahun-tahun kudah metuzen. Jadi malam tu kita bisa 12 finalis kedeka nyambut siapa kini juara antara sedak ya. Nama berita ada engkau? Oh, engkau. Nama dengan apa jula mak engkau?
2: Aku tu
3: engkau. Oh kan engkau. Tahun ni.
1: Oh iya. Kumpai ku engkau aku.
2: Aku Jackson Jabut.
1: Oh. Ini non sekolah.
2: SK namanya ulu.
1: SK nama?
2: Nama dia ketawa kaku. Nah itu kan ketawa kaku.
3: Okey ketawa ke deku. Dia tahu mana dia rempun. Biar sekolah kan dia tua yang rigu.
2: Aku tu derajat satu. Udah 9 tahun aku derajat satu.
3: Ah, nama yang ulah yang mau belama ada.
2: Ada si tenjut.
1: Enten itu ya kaisi noan mamat buat. Enten itu ya kaisi noan mamat.
2: Iya, iya.
1: Tahun berapa dia ada?
2: Tahun 19... tahun 2001.
1: Yang buat mah ada mau berjalan.
2: Biasalah, aku kan... aku kak mah belagu rock.
1: Enten itu ya kaya anuan yang teratas itu... agi... under age.
2: Okay. Okay bekenya. Tadi dek nemu ka. Seduai dek ngangau bapai ko penyanyi tadi.
1: 12.
2: 12. Aku kan ngangau tiga ko aja.
1: Nama kebuan?
2: Orang lama.
1: Oh biar.
2: Tang seduai dek orang baru. Nama dek kami ketawa kaku na. Kay pedih-pedih hati ko tu nemu dek. Kayak anang kenyak nih. Aku tuh kayak nama. Aku ngewakil ke orang lama.
1: Mana. Abut. Nuan mendadari reka dan biar lu semak gitu nuan ngonjen.
2: Aku biasalah. Anang kenyak angka. Tuh angka jimu. Dik nyau besai meudah pada aku.
1: Nuan itu sebarang sebuah pun.
2: Iya.
1: Nemtek nuan tuh. Nganak nuan ke nuan pu tuh.
2: Aku kan agi derajat satu paloi deh tu. Jackson Jabot.
1: Oh. Di nuan nama tu diberi awak masuk agai pemberi dua buat. Ini nuan kedua, di belakang, di tengah.
2: Aku di...
3: Ngai cigo ngajal. Lepas dia udah kelu tua.
2: Aku di belakang.
3: Uji spil nama nuan, nemu ka? 9 kali masuk di jasatun, mu kenal.
2: He, kati,
3: kati ajaan nama nuanya.
2: Kati nyebut tu tadi.
3: Ni kun mo.
2: Tu Jackson Jabut.
3: Kati spial ada.
2: T-A-C-K-S-O-N. Jackson Jabut. Betul ni angkel.
1: Betul, betul. Nuan kanggel aku.
2: Oh, anang kanya. Aku tu kan lagi met.
1: Oh, biasa sari itu lah.
2: Nah, oh, sari itu.
1: Bisa itu rumah peti yang sepanya.
2: Oh, nya udah lama matinya nemu. Udah lama udah lama on.
1: Apa?
2: Aku malam tu bisa lagi asaiku.
1: Bisa nah. Okay, bud. Malam tu kebenarnya mayu finalis tu pedaku.
2: Betul.
1: Pedaku bergugut sudah tu. Sudah ya, aku dah kalahnya di juara pun kurang lebih 3 ikut. Kita mendak tadi nama tu VT atau ke clipping tadi.
2: Betul.
1: Sudah masterpiece sudah kalahnya di juara. Yeah. Sudah Ika sudah kalahnya di juara. Mm-mm. Diana Shini kalahnya di juara. Nuanka baru mulai bermain tu. Nada yang mendak orang live sehari itu. Siapa ke juara
2: di perbaikan? Ya, ke juara malam tu.
1: Ya.
2: Di ke kelamak ke ke baru?
1: Barang aja.
2: Barang aja. Ya, kejuaraan malam tu aku kumpu.
3: Oh, betul.
2: Kumpu. Jadi kita anunya angkel, anti. Di sini nyaga kok. Tuh, yang ngayanya di bijakku, ya anti aku, bijakku ku ya. Ini angkel.
1: Oh, betul.
2: Aku mada gede.
1: Oh.
3: Nanti. Tuh, lihat aku ngau hidup, ngau di jabut. Ngau hidup.
2: Nanti nadai ke lama, udah tentu nadai ke baru. Betul?
1: Nama tuan tua mai berjaku na?
2: Aku tu sendiri kaya unta, aku tu udah tua. Tang umur aku tu lagi biak, nama dek.
1: Okey. Kami dua kira meri awak ke genuan. Okay. Ngangau ke tiga ikut penyanyi udah tu.
2: Siko dulu.
1: Ah, siko dulu.
2: Siko matang. Dulu.
1: Dikangau genuan tiga-tiga.
2: Ingat, lagi. Diingat lagi. Aku tu kan ngangau ke kumpulan kuaya ka.
1: Nada, nuan udah tu ngari ke kami dua, ngari kita mayo, ngangau ke tiga ikut penyanyi lama kita.
2: Oh.
1: Nah, keterubah tu kita ngangau ke serta.
2: Okay.
1: Jadi penyanyi lama kita keterubah, kedeka merindang kita, seraya kita akan nganti pemutus SCSJ ke 9. Tempat kejari ngagai Steven Kanang.
4: Okay, selamat malam. Bala menyadi, bala peminat. Nyalain nadai utai ke mayuh ke ade kenyang aku. Mina aku muri besai, terima kasih ngagai bagian YIPIM ke udah ngada ke kita. Sapa ke nyadi juara ke malam tu. Nyalai terima kasih ngagai semua tusun, kemiti, pengurus. Ya aku udah ngurus pengawak ke mesai tu ke malam tu. Nyalai asai seperti aku, tajak aku udah berlagu dalam 1974. Tak mudah kalau mudah. Orang ngemayoh tu nyalai ngau tu muka aku ka nguji tau ke udah bersedia ke dua itik lagu dia niteh ke tebah orang lagi nyalai sekali lagi terima kasih sama malam ngai semua.

0: Oke, terima kasih bala betuang, orang betuang nyalai awak kayak malam tu kelalaian kita nyalai bisiki kaban aku bisa udah nanti di belakang dia nyalai.
1: Mulai dulu, angka tu bukai waktu kerbau. Nyak ya baru betul. Anu way lagi tu nggak mau penyanyi. Bisa siti aku saya teka runtuh dalam kuningan lagu lama-lama tu.
0: Okay, dah.
1: Tempat kejari dulu. Ah, makanya. Okay.
0: Bisa insumbal bawa menua orang.
1: Betul.
0: Insumbal sudah rumah sudah jugit pecah gerga payan.
1: Okay. Okay.
0: Maya sudah jugit. Okay. Ya orang payan gerga deh. Okay. Nyu pecah bulu atau
1: okay.
0: Baik bukan sal bukan sal. Okay, okay. Terima kasih. Jakarta gayung kita out.
1: Betul. Okay. Girl. Jadi sebetulnya kal tua ngau ka siku penyanyi lagi lama.
0: Ia nya kaban aku siku mega asal orang sebelah menua kita kaya orang bermenua tatau kami dia aku tu menua tatau kurajai na menua.
1: Ya sebut sebut aja ka.
0: Au tang tatau tu tadi nama mensia tatau. Nyala aku selalu berjaku madah kurang. Ya ketatau ngayah kota orang. Ukai kapital tia, timin. Nyak tatau ke ngayah kota orang. Okay. Ngayah kota orang. Jadi tatau tu besar. Kapital itu besar. Okay. Agi dia tu rumah tatau nyak dikumai rumah jalung na ngabuan. Orang kemanca tatau.
1: Okay.
0: Nyak kenangkat ke namanya nama tatau. Tadi. Mayah runda nemu tatau. Tatau orang ngacau tu orang.
1: Okay. Ke.
0: Terima kasih, Aau. Terima kasih.
1: Kangau kalau betahu, lalu tak tahu. Kangau iya, penyanyi tadi, lama, betul
0: penyanyi
1: kangau?
0: Penyanyi lama, ya rekaman gulai ngo nayang company, Pak Sibu. Ya nyak, Roslin Jati Biang.
1: Ah, nyak baru tua mumpuk. Itu, nyak ini pun baik. Awak dia.
2: Selamat malam. Nama berita orang betung. Misalnya mana? Bisa nyamai, lama nakala medak kita nih, aku pun lama nakala datai. Jadi ku dia tu baru datai baru, maksud ke diri yang baru, laban bala sida artinya Mary Kucing itu bisa ngundang aku datai ba SCSC itu, aku merim saya terima kasih ya. Laban aku lagi uli abu gulai ngau kita masa dia tu. Nyalai terima kasih selesai. Nyalai lagu ke terubah hari aku hanya aku ke merindang kita ngau lagu aku bu lagu lama aku ke keliawaknya ke dikumai susah hati ngenang nuannya. Akan aku bu kadang na ingatku tapi nyu belajar baru kumai lagu kumpu kenyaya. Bantainya udah kalau lama nak baik deh. Susah ti ngenang nuan lagu ke terubahku recording.

lagunya, aku sebenarnya sore throat, tapi aku akan bertahan. Nanti kereta ya, nanti nanti tiak ke uliah mamai lagunya, tapi aku having a sore throat, tapi nak awak lah. Jadi lagu ke dua hari aku banyak, lagu ke dikumbai, amai aku ti dulu. Tapi seserak-seraknya anang kiruah kita au. Labannya udah ragu. Sotrot, sotrot ku batuak.

0: try my best. Tapi udah tu aku dekat ngangau ke penyanyi kita. Duet ngaku aku. Lagu pagi setahun aja. Ajak pun lagu ah. Ajak pun aku sore throat. Aku ngangau ke penyanyi kita Mr. Johnny Aman. Ngau aku duet lagu pagi setahun aja.
1: Oke, okay, tadi kita dah nyanyi dengan Ruslin Jatibi yang main lagu
0: Hagua.
1: Amai ikuti dulu. Nama siapa itu eh? Tu saya hati kena aku. Tajapan.
0: Dengan nama lu ya.
1: Kita yang merah yang memiat berkata ni. Tu ngasukkan si subaknya. Ya boleh angkat ke 168 kilogram.
0: Mula ya.
1: Subak. Belanda 100 meter. Boleh mula lepat ya. Masa ingat umur 8 tapi dikurangkan umur 10. Tanya kata merah yang biar beritahunya ya. Tahu laju belana kau.
0: Jaga deh.
1: Gila. Belana lompat kuda pandai. Makai. Kurang yang makai. Oh. Lepas dia. Dia tahu kita yang merah yang dia tahu. Agak maintain. Pengalaman yang nuan dah berlagu. Wai. Tua udah lama nak bertemu. Nuan di perak aku agak cantik.
0: Ya. Ngalo.
1: Agak cantik. Kita gini. Lari kapi ni. Ah. Ini malah mau cantik. Oh. Paling lama ya udah berlagu tu berapa dong berlagu eh?
0: Tahun 1976 masa aku dalam form 3 aku mayanya.
1: Okey.
0: Gas sekolah.
1: Tahun 76, masa saya tahun form 3. 76 ni. Aku mainnya recording, terubah aku recording album aku ke terubah sebabnya. Tahun 1977. Dulu setahun aku waria. Eh, okay, sorry. Ya, dulu setahun aku. Okay. Okay, tanya apa yang beritahu. Ya gerai, ya maintain bakal selama, ya agak cantik. Cantik molek.
0: Pama meh, bisa remuji.
1: Okay. Ah, pama nak puji, tanggi. Mesti kan lagu ini, ya tanggi. Nampak ya? Okey, terima kasih megak ngagai. RTM sudah ngundang kami dua. Merindang kita apa? Final SGSJ. SG. SC. Ini nyebut SG. Pama SG itu, sampai aku bawa mana? Oh ya, SG sebut.
0: Bukan SC, kakak pendiang.
1: Ini lah, SG kok. Okay, thank you. Sarang. Terima kasih lagu, sekali tahu aja lagu. Kada popular, kada dalam tahun berapa?
2: Sama.
1: Sama?
0: Sama tahunnya.
1: Sama tahun 66.
0: Oh, tahun 1976.
1: Okay. Okay, thank you. Lagu pergi setahun aja. Kita gig deh.

0: Kunci. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Pomak petako. Antoa.
0: Oke.
1: Kanang gue dulu.
0: Nama aja buat tetap.
1: Anak bakanya di aki kuniaman.
0: Anak gue bakanya aki aku tuh mau nanti benih aku hekibanya.
1: Pama masih tua itu petako. Ada si kalak ni miak. Oke. Ake kune.
0: Ake, ada alisian kau tu. Ake.
1: Tu antai tu. Ake kune aman.
0: Antai?
1: Tu antai.
0: Ake. Ake gak segerai.
1: Kak pernah.
0: Jabun.
1: Oi.
0: Lama di salunan saya sekolah.
1: Aku kan ngau si ku ge penyanyinya ku ngai sekolah.
0: Aman. Oke. Kue jabun. Sigat di jabun.
1: Uji di kan ngau ka.
0: Ah?
1: Si ku ge penyanyi si ku kan ngau.
0: Kita ngau ka Hendro Kalu.
1: Oke.
0: Cepat dari semua. Hendro Kalu. Ni di Hendro Kalu. Aku nak benda.
1: Udah.
0: Anjing ni?
1: Ya, ya. Orang lama gitu kak.
0: Tuh, sudah ada guru kak.
1: Satu guru kak. Ampulai itu ah.
0: Oke, saya pun. Terima kasih. Udah meriah dia.
1: Pulai.
0: Pelagor dia, pelagor. Kami kak pulai.
1: Pulai, kami pulai lagi kota teh baru.
0: Oke.
2: Oke, nyari tadi. Kita udah nih nggak Joni Aman ngau Roslin Jatibiang. Jadi sekali itu kami lagu lama. Nyuka date 30 tahun dah usia umur lagu to. Lagu ke bernama Sambut Meh Pesan Ariaku.

Okey, Siti lagu lama. Lalu aku kebetulan untuk kali kedua aku dah ngau final. Tahun 2017 apa? Aku jadi juri. Jadi tahun tu aku sebagai pesta yang terakhir SCSJ. Jadi penyanyi diundang. Pialah jaku kita bana. Jadi lagu kedua kenangkan itu nya Siti lagu ke Ding Kebang Siku Orang Betung. Enya pensyarah Ba IPG Rajang ya, ianya Cikgu Smil Bayang. Ki bernama Sayau Semaya Tua Balang. Jadi lagu tu lagu lama leka tu sebab aku kalak begulai ngau niang ayak Joshua Swin. Lagu di Lubuan tu Skim Merindun tahun 1985. Mina tune ya dah ya, udah lari lah nama tune ya tune baru semua. Jadi leka bisik berbalik kami. Okey, kita ningak ke lagu ki bernama Sayau Semaya Tua Balang.

lagu terbaru aku direkod dalam tahun tu. Jadi mayuh lagu dah digagak cegunya pemayuh ngagak. Jadi dia tu pasang ngagak penyanyi pelapis. Lalu aku ngarap kucuk kuliah nanti ya bisa ngau ke belakang dia. Jadi lagu buka pun aku lagi minat lagu laban aku selalu ngadu ke ngadu pesta ngofampe semuanya dia aku. Dia orang lagi nerima aku lagi aku kap lagu. Nanti peminat ada ngetu lah. Saya ku nyawa lagi boleh dan juang. Gamal sudah tuai. Laban sudah tuai aku maksud dah. Gawak pun sudah nak guna lagi. Umur sudah lanjut dah. Tam lagu saya ke kuliah supaya aku. Oke, jadi lagu ke tiga sekali itu sementara kita ke nganti. Orang ke ngitung berkah. Aku rekam main lagu itu. Itu pun lama udah lagu itu. Aku nak kelak main lagu itu secara live atau secara hidup deh. Laban cerita artinya keran ngasuh main lagu itu. Laban lagu itu Siti ya leka ya kerubiah lagu rakyat. Aku bisa ngagak tiun itu. Tiun baru yang ngajadi dah baik itu. Aku sudah jadi sudah pasangan minus one ke dulu sebab keset ukai BCD keset dia buai bunyi suara dia buai vokal kena aku. Jadi aku ngarap ke leka tu nak limpang lah. Aku pelama udah nak main lagu. Dua nyuka 30 tahun. Tang leka tu lagi ngancam lepas tu lagu rakyat dah.

0: Okey. Jadi aku berarti aku leka lagu temannya. Agi kak aku main lagu telah. Lepas aku lama dengan lagu, aku lebih 30 tahun ada yang berikut. Jadi mayu orang asuh aku berlagu. Jadi nyung tu lah. Wisli belajar begi. Mayu lagi lagu ya. Jadi aku nyung tu company aku berlagu nyung lain atau cara saya ada. Jadi ngarap ke dalam masa kekedatai sempat baru mulai kita.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih jaring agai Andrew Ukalo. Penyanyi-penyanyi veteran kita izin cukup ya mana rindu dengan patah nyawa seda lebo seda nyada ke lagu. Kita bisa tiga ikut tadi dari kemata kita sekedarnya tadi udah kurang lebih nama itu umur seda ya cukup udah veteran.
2: Iya.
1: Tang agi uliah nyada ke lagu-lagu ngau mana.
2: Nyata pulai baru ke pengingat kita demo agai lagu-lagu lama. Jadi tempat kejari lah agai seda tiga ikut udah merindang kita malam tu.
1: Jadi dia ke penerang, pemutus hakim sudah diterima kita. Lalu dia tu kita dekat mupuk, berarti ke siapa ke dekat nyadi juara ACSJ ke-9. Munyi kena sebut kita Zen, malam tu 12 finalis. Kita bisa 77,000 dekat diperbuat ke. 9 itu kategori ke pemandu tinggi. Nyamah utai ke diperbuat ke semua finalis ACSJ ke-9. Lalu sebelum kita ngalih ngagai nyua ke prize tu Zen, kita berarti ke prize ketika diberi ngagai sidak ketika menang ba ACSJ ke-9. Aram kita berarti ke clipping tu.
3: Prize ngau kategori ACSJ ke-9. Finalis solo dengan terima RM2,000. Trophy ngau certificate. Finalis peraban dengan terima RM5,000. Trophy ngau certificate. Kategori finalis pemandu sporting dengan terima trofi finalis SCSJ ke-9 pemandu sporting. Lekal lagu pemandu mana dengan terima duit RM500 ngau trofi. Finalis SCSJ ke-9 pemandu Negrindo outcome popular dengan terima RM500 ngau trofi. Persembahan pemandu mana dengan terima RM1,000 ngau trofi. Sada nyawa pemandu mana tau ke vokal terbaik terima duit RM1,000 dan trofi. Lagu SCSJ ke-9 pemandu di Kerindu tau ke popular.

0: Juara LCSJ 10,000 ringgit. Tang tanya pia Edson ti sida nadai menang nama-nama kategori. Sida ya deka mai pulai sekurang-kurang ya 2,000 ringgit ke setiap finalis.
1: Ya, cukup sida ke Solo nyambo tang sida ke Brabant dekam ka nerima Saguati lah kiraya 5,000 ringgit.
0: Hanya makaya Saguati ke diberi ngagai bara finalis kita. Dengan ini majlis menjemput yang berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, bagi mempersilakan yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas, Resident Bahagian Betong, mewakili penaung utama yang menghormat Dato' Ahmad Douglas Sugambas di Malam Premier Sarawak, merangkap penaung utama SCSJ ke-9. Dipersilakan dip-dip kenamaan kita yang lain untuk bersama. Yang berbahagia Dato', dipersilakan Tuan Dio, Encik Kople,

0: Dia tuh kita goyang gak, guys? 12 finalis kita, Zen.
1: Iya. Jadi kita terus ngangau ke finalis kita di Kecerubah, ya.
0: Dua ngangau ke Solo dulu, Zen.
1: Iya.
0: Ya, kakak nerima duit RM2.000 di sempulang kakak trofi SCSJ.
1: Terus ngangau ke Dara Helena ngau lagu Proud Meat.
0: Leka kau tion lagu di gagak Monica Allen. Tepuk kepada jari gagak Dara Helena.
1: Lalu nangkan ketemu, kita terus ngangau ke finalis kita itu kedua. Tiba lagu Nadayage Pengrindu, kita terus ngangau ke Ika Saiful.
0: Lagu Nadayage Pengrindu, leka kau tion lagu di gagak Jesli Jabu serta Matthews Mambang.
1: Okay, nangkan kata kita terus ngangau ke penyanyi kemaik lagu Duan Bisi Intan di Kembuan, Joanna Salman.
0: Lekang lagu Duan Bisi Intan di Kembuan, di Tengkebang, Yampu, Enya, Jonas, Johnny Amat.

0: Okey, nak kan kata kita terus ngangau ke penyanyi kita di keempat, Diana Shini, ngau lagu singkang.
1: Lagu singkang. Lekal lagu tu Anzen digagak Edrish Kamijan, lalu tion lagu tu digagak Den Aladin ngau Edrish Kamijan.
0: Aku ukai lulung. Kita terus ngangau ke Winnie Albert.
1: Lagu Aku Ukai Lulung, lekal lagu di tengkebang Apan Lebat, lalu tion lagu digagak Jimmy Pelikat.
0: Finalis kita di keenam, timai lagu terbaik, kita terus ngangau ke Wardrobe.
1: Lagu terbaik, leka gau tionia di tengkebang Frankie Man.
0: Finalis kita kenangkan ketuk, kita terus ngangau ke Johnny Lang, ngau lagu Enak Mudah Aku Lengkap.
1: Lagu Enak Mudah Aku Lengkap, leka gau tion lagu tu digagak Johnny Lang pu.
0: Nakan kata kita terus ngangau ke penyanyi kita di kelapan, mai lagu di rantai pengrindu manis, ngangau ke Romless Walter.
1: Lagu di rantai pengingat manis tu di tegebang tiun kau leka lagu ya, Romless Walter bu.
0: Lalu finalis solo kita di kedua penudi, kita terus ngangau ke Phoebe Cloy, ngau lagu Di Empu Nuansiku.
1: Leka lagu di tengkebang Phoebe Cloy, lalu tiun lagu di tengkebang Phoebe Cloy Empu Gauden Aladin.
0: Okey, nakan kita kita terus ngangau ke finalis solo kita ke penudi, Mawat, nyau lagu Dayang Bintang.

0: Ya, kita ketemu yang kayak finalis Brabant kita. Finalis Brabant, dia akan terima duit RM5,000 disempulang ke gaul trofi ACSJ. Ya, kita terus gagal ke Masterpiece Menyadi.
1: Leka ngau tion lagu Menyadi tu, digagak depa Masterpiece.

0: Finalis Perabahan kita Eka Penudi. Sebagai kejaring agai Raban Tanah Berenyang lagu Arisha.
1: Lalu lekang otion lagu Arisha tu ditulis Jesley Jabu, begulai ngau Matthews Mamang.

0: Sama-sama kita dalam Dewan Tan Sri Dato' Mas Steven Kaluningkat berkejaring agar 12 finalis SCSJ ke-9. Kebenarnya malam tu semua Sri Dato' pemenang maka berkejaring. Tajak pan pihak Zen punya kita sebuah tua. Kita bisa 9 itik kategori ke patut diperbut ke lalu dibaik pula tiap-tiap finalis tu. Kita ingat nanti bala petugas kita nyerah ke pemutus ngagai kita di atas stage itu.
1: Hari utai ke diperhati ke kita malam tu tota demo tentu ya sidak juri tau pedis kak ngamik pemutus tu. Siapa orang ke patut dipilih bak penduduk atau ke bak kategori ya ke bisa bak SCSJ tiga sembilan tu. Lepas tidak ya ke malam tu nang berbenar mantai ke Dremfo batas panggau.
0: Okey Zen, tu apa yang nemu pemutus tu kebenarnya? Dan yang berkebuah diberi bala nama tu asyarat kita nyuak ke tua di atas stage itu. Kita terus nguyang ngagai kategori ketrubah ianya finalis pemadu spotting. Sudah bersedia? Anda balik kita.
1: Datuk Residen, meniang tu amu.
0: Finalis pemadu spotting. Baca lo Zen.
1: Kategori khas tu kalau diberi by SCSJ kedua, SCSJ ketiga, SCSJ keempat, ngau ketujuh. Dengan ada sasunyi selamu. Ia dipilih hari komitmen kerjasama dengan pengurusan siang finalis. Finalis tu diperhatikan serta dikira markah sidak ya. Hari pun SCSJ ke-9 ke diatur. Kira seminggu lah tu tadi diperhatikan.
0: Kategori finalis SCSJ ke-9. Pemadu spotting tu. Pemenang dekat terima trofi lalu finalis ke-9 ataukah finalis SCSJ ke-9 pemadu spotting. Diberi kita ngagai finalis kita Rambles Walter. Tanya Rambles Walter.
1: Siti kategori sudah ditemu kita mu.
0: Rambles balik ke nak. Tanya ngagai Rambles. Kita tunggu yang ngagai kategori leka lagu madu mana. Dalam pemutus lagi kita ngangau ke pendekembang lirik datai sama-sama Niki kata sepanggau. Buka.
1: Kira tua lah dulu mendak pemutus tubuh ni. Cema bahasa bang. Kategori leka lagu ke pemadu yang mana. Sabar dulu lah, sabar, sabar. Bertenang ya. Kategori itu dikira hari leka lagu Iban Culin mayuh ngenak jakut dalam. Cara kebetul ngenak jakut dalam ngetusun leka lagu keberurun.
0: Kategori itu ditapis juri kita ianya Dr. Robert Menua, ianya Direktur Pemansip Budaya Iban Batun Juga Foundation.
1: Pemenang. Lalu pemenang bak kategori itu dikan terima prize RM500 ngau trofi. Leka lagu SCSJ ke-9 ke pemadu yang mana?
0: Nama jari gue tuh bergetar, Zen.
1: Laban sama ke
0: punya kamu yang baru bergetar. Tadi ya. Nanti mau bergetar. Kita ngangau ke orang kemai lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan. Jonas Joni Aman. Tahniah.

0: Opisya nama baru ya itu na. Oke, tanya ngagai Jonas, Joni Aman. Udah menang lirik ke pemadu mana Hazan? Kita goyang ngagai kategori finalis pemadu popular. Ah, siapa gini?
1: Uji muka mo, samana sabar. Lapa sida ya tentu meragam. Sida yang harap ke artis ke dikrindo ke sida ya, nebo.
0: Baca saja dulu.
1: Kategori panelis SCSJ ke-9 ke pemadu ya dikrindo. Tau ke pemadu ya popular. Jadi kategori itu ada uni peminat dari page Google Link uni panelis SCSJ ke-9 ke pemadu di Krindo ngau undi pak Facebook UIFM Iban.
0: Jabat kebuah kita yang mesti undi, maya undi itu dibuka. Jadi pemenang itu akan terima duit RM500. Sepulangkan kau trofi finalis SCSJ ke-9. Lalu pemenang. Finalis pemadu popular. Finalis kita pemadu popular by SCSJ ke-9 ianya
1: Mawas.

0: Tahniah Hakimawan. Pemadu popular. Kita goyang gagai pemutus bak kategori keempat. Ianya persembahan terbaik. Sudah sedia? Buka baru.
1: Kategori persembahan terbaik. Yang kemenang bak kategori itu akan menerima duit RM1,000 ngau trofi.
0: Kategori persembahan terbaik. Diberi kita ngagai finalis kita, Dayang Bintang Mawar.

0: Kita yang ngalian gak, guys? Vokal terbaik ACSJ ke-9.
1: Tau ke sada nyawa ke pemadu yang mana? Tua, makasih daya nyamuna.
0: Vokal terbaik.
1: Kategori sada nyawa ke pemadu yang mana? Tau ke vokal terbaik. Pemenang tu dekan rima duit RM1,000 ngau trofi. Sada nyawa ke pemadu yang mana atau ke vokal terbaik SCSJ ke-9 Yanya.

0: Tinggal pari denda pemutus ke dekat ditemu kita.
1: Kita terus semua yang agai kategori lagu SCSJ ke pemadu yang popular. Tau ke terbilang. Jadi kategori itu kebenarnya Siti Ari kategori ke baru. Bak tahun 2026.
0: Kategori itu diundi Ari Pes Googling. Undi lagu SCSJ ke-9 pemadu di Kerindu. Megak diundi bak Facebook. Kategori lagu SCSJ ke-9 paling berpula. Aku macam baru ya. Adalah undian peminat melalui page Googling undi lagu SCSJ paling popular dan undian Facebook.
1: Jadi sudah kemenang bak kategori itu dekan rima duit RM1,000 ngau trofi.
0: Lagu SCSJ ke-9 ke pemadu di Kerindu tau ke popular ianya lagu

0: Foto Yanya Maxwell Franklin Saran.
1: Tania gagai pawat, Tania gagai orang kena gebang lagu Yanya kaban kita Maxwell Franklin Saran. Bagi nyari tinggal 3 lagi pemutus. Ianya penduduk ketiga, kedua, gol juara SCSJ ke-9.
0: Kita terus ngagai pemutus. Ya ke nomor 3. Siapa nak bagi sidak ketuliah ke penduduk? Nomor 3.

0: Nomor 3. Tahukah tempat ketiga anugerah carta sampai juara di ke-9? Yaitu dekan rima RM5,000 ngau trofi.
1: Tempat ketiga. Leka lagu sebetulnya. Sangka aku hari orang kemenang lah. Finalis ya, kemenang.
0: Betul.
1: Finalis kita yang kemuliaan nomor 3. Ianya Phoebe Chloe.
0: Ngau lagu Bimbun Wansiko. Lalu tiga lagu tu. Di kakak Phoebe Ngau Tin Aladin. Leka lagu Phoebe Chloe Mpun.

Okey, kita kali yang gagal memutus tangkap penduduk kedua. Sebenarnya kita mendak siapa kini juara SCSJ ke-9 tersebut. Tempat kedua.

0: Tahniah. Tahniah sekali lagi kakak Mawat. Tahniah megang kakak Dayang Bintang. Tahniah megang kakak Maxwell Franklin Saran. Kita yang datang Pak pemutus kependuri Tun Sen. Hati itu majak kesal. Bunyikan sebuah tuang lama Tun Sen hari pun tadi.
1: Oh.
0: Tajapan kita berpekit tang semua finalis kita kebenarnya antara juara-juara kuda di pedak kita laban sidai udah mandang ke pemadu mana malam tu. Tepat kejari ke sidai.
1: Lalu piham ke Mbo, tajapan sidai nak menang malam tu ngarap ke sidai nak asa hati. Au nak lejo nyuko industri kita laban tajapan nak menang. Sidai tetap nomor satu buat hati peminat sidai. Amat nak.
0: Sidai ke Zain, sebenarnya tu muka pemutus tu. Pemutus hakim kita, pemutus ke tidak boleh dibantah. Kita goyang ke juara atau ke juara SCSJ ke-9.
1: Sabar, sabar. Tuh diri yang drum kita itu lagi, Bu.
0: Juara SCSJ ke-9 dekat rimat duit RM10,000 serta trofi. Juara SJ ke-9 tu mega. Dekat lekat ke sejarah baru ba SCSJ. Reti habis 9 iko dah jadi juara. Juara SCSJ ke-9 drum roll. Tanah Barunya.

0: Gidangagaw ka, Betis Mambangaw, Jesli Jabu, Pemega, Raban, Tanah Berenyang.
1: Jadi lekalagu Arisato, lekalagu yang digagak Metius Mamang, Bukul Enggau Jesli Jabu.
0: Tahniah sekali lagi ke semua sida. Bunyi kesebut kita izin, sida tu semua pemenang. Laban sida sudah mandang ke cara sida ke mantai ke diri, ngangkat industri kita ke cukup yang manah malam tu. Jadi kita minta semua Raban panelis kita ngambil gambar Pegulai Engkau yang berbahagia, Datuk Resident. Kita minta bala penyanyi kita hari belakang sama Mansang Kemuang.

0: Gautu. Dengan ini kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Wagia Datuk Razdan. Kita menjemput Ibu Wagia Datuk Razdan yang berusaha, Tuan Razali Baba dan dedik hormat kita yang lain untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Udah tu lagi, kita dekat medas sekali lagi. Raban Tanah Berenyang merindang kita. Ianya juara SCSJ ke-9. Kita berhati ke pengeranjing sedaya mantai bermuah kita mayu sekali lagi. Lagu Arisha. Gautu, terima kasih ya. Gagai semua orang kena sponsor kelebih lagi. Gagai berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas, Sapi Premier Sarawak kebegannya di penang utama. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ.
1: Lalu terima kasih kepada yang berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam, Sapi Menteri Pemansa Penglantang, Raban Bansa.
0: Ya berhormat Dato' Snowden Lawan, Sapi Menteri Dagang Temuai, Yang Seni Pemerintahan Sarawak.
1: Ya berhormat Tuan Roy Angau Anak Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lobanto.
0: Ya berhormat Tuan Lina Masan, Kaban Kaunsel Negeri N62 Katibas. Serta penaja SCSJ ke-9, Yahoo School of Skill, Kidakara Agrofarm, yang sponsor prize vokal pemadu manah tadi Zain.
1: Lalu pihak pekerja berkasih yang agai Nancy Dennis Kraft, Sarawak Water Sendirian Berhad, Pusat Memandu Betung,
0: Connie Bridal Hair and Beauty Saloon, MO Kucha, Ngau Medan Hotel Betung, pihak pekerja agai Akib Muam.
1: Lalu pihak pekerja terima kasih yang agai Persatuan Alumni Dayak Universiti Malaysia Padum.
0: Kita pegang beri pesan terima kasih kepada jawatan kuasa bersama SCSJ ke-9, yaitu Pejabat Resident Bahagian Betung, Pejabat Daerah Betung, Pejabat Daerah Kecil Sepau, Majlis Daerah Betung, Jabatan Kerja Raya Betung, Jabatan Penerangan,
1: Jabatan Kesihatan Bahagian Betung, Pusat Hitman N37 Bukit Saban. Pihak pegang terima kasih kepada PDRM, APM Rela, SEB Betung, Ngau semua Raban Media kebisik datai malam tu.
0: Jadi malam tu kita lagi mengkang muka gelanggang SCSJ ke-9. Kedua kita dekat medak. Juara SCSJ ke-9 dekat merindang kita yang gaus itu lagu. Nanti kita sudah bersedia. Kita sekali lagi minta Raban Tanah Berenyang berenang kita ingat lagu Arisha. Lagu Indo Iban Melayu Jawa.
1: Lalu PMK tahniah kepada semua penyokong-penyokong Tanah Berenyang.
0: Kebenarnya terima kasih kepada semua bala komposer, bala penikembang lagu, juga bala ke nang segi pegiat dalam industri muzik kita Iban kuda nyukung SCSJ ke-9. Terima kasih kepada semua kita mayu kuda datai penuh ngemenuh ke Dewan Tan Sri Dato' Mas Steven Kaloningkan.
1: Lalu pihak pegawai terima kasih kepada kita kabisai medak kami baru mah kabisai medak kami pak Facebook ke YFM Iban arame kita sama-sama nyukung industri muzik kita Iban, tau ke kita bangsa.
0: Kita pegang berterima kasih ya Zain, leban program kita hari itu. Mujur benar diatur kita. Lebih lagi, ya ke medak kita ba Facebook, hari pun tadi nyentuk ngagai nyokat jam pukul 12. 12 lalu, 12 tengah malam. Nanti sudah bersedia, aram sekali lagi. Kita uji, mata ke juara SCSJ ke-9. Jadi kita minta semua finalis sama-sama lagi berkelumu di muar itu ngambil ke kita sama ngerami juara SCSJ ke-9.
1: Kita raikan bersama juara SCSJ ke-9.
0: Gautu Meganzen, tua hari pun tadi jadi nama tu pengacara majlis atau KMC bah program anugerah catatan sampai juara tu minta ampun nanti bisi sebarang pengurang tak terlanjur jaku.
1: Betul mu. Jadi terima kasih mayo-mayo utai kekurangnya hari kami dua jimu tang utang ke utai kemanahnya nang hari Tuhan magang. Jadi ba SSJ ke 10 semak nanti bisi diatur dalam mu. Kita yang harap ke bisik muka baru nganti kamu di jimu.
0: Lalu kita yang megak. Sari itu. Kita ke. Mulai ke diri. Tentu ke pengelikun kita bertengah ke jalan alun. Kita yang megak beri saya terima kasih. Ngagai penerbit ACSJ ke-9. Puan Cik Monica Midi.
1: Lalu terima kasih megak. Ngagai kru penerbitan anugerah carta sampai juara. Ya ke-9 tu. Tahniah ngagai semua. Lalu pihak pegawai kita ngarap ke SCSJ UKS Minangka, SCSJ ke-9 tang dekat, bak tahun-tahun ke dekat datai SCSJ mengkang diatur kita.
0: Nanti kita sudah bersedia, sekali lagi kita goyang ngagai atas pentas akhir SCSJ. Tepi ke jari, ngagai raban tanah berenyang.

9, pemutus rengga final SSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Frank.

berjaga. Anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngaprikan nak peradat. Tukai seminang 8 undang-undang tang megah nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Haram eh, belak kita ke kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan ngau tangkantu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip rekai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejati.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: ati kita udah teliah, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah urang ti begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Ba penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Ba pengarap kita rindu ke mungsuah kita. Ti mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Perti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis lama ke buah bekeni kanuannya tadi. Udah lagi anak rindu kanuan, udah lagi nya tadi
0: begede
1: ke kita. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri
1: makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi ba dunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengarap ba Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ka begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana ba sida ke nyumpah kita. Selalunya kita ente orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
0: Aman.
1: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebakah belak tinggi yang sumpahnya. Ente orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Ura bejaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Ati utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
0: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya.
1: Ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi. Laban nama kebah tua nyong ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuanya tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau engkau jakuk berkat, dia utainya tadi, tau nak ngasih. Ya. Baik ya, tau kan nak ngasih bagi tempo. Kelimpah harinya, kita megak uliah bersampi ke sida tinggalse ke kita. Ingat, anda malas penyai, ngau penyai. Utai ke pedih megak di kerja kita, bekeni ke kita dekat bersampi ke orang ke ngelesai ke kita. Nah,

0: Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nda uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Nuan tak ada nuan tadi. Penelbak ni. Namanya bisa penelbak bunyi hujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam Wifan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalan.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

wadah ke belo indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ya nak uliah ngagai form 6 ti nak uliah ngagai university train sidak suah sidak belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manuk tupilah jelu babi sapi utanya nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita indu mesti bisi pengurusan alam bumai tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai lalu aku mayo medak sidak di Kuching industri kuih lapis sidak ke udah maju tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwut duit berjuta jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft aku baru dah ngau orang dah Beats Conference Manit Ahmad Mujiku Jaku Datuk Rohani kemada there is potential in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama tekok kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri pebuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indu kita nambiak kita di sekolah ngai ngambil matematik. Susah. Ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianya macam cabaran

Segulai Senyalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udang.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bet mau baru nga kita
0: begulai ngau kami ba bagi ga entelah
1: dengar keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ga entelah harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kena mau tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak Wan.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: dikerja
1: kerja itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amat yang tadi. Nanti itu ada yang lepas, ada yang limit muni kerja ku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian tu lagi.
1: Betul. Nya kebuah anang kalau nak bertang tang muni ku kita.
2: Cara muntang tu esuah kemudian tu.
1: Betul. Nya kebuah orang kepada abarum yang panjai. Sebenarnya penuh sadata lagunya.
2: Lagu kemudian cak. Berundiang panjai sebedau penuh saratai. Kemudian nak
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungkul hati.
1: Oh,
0: dalam genturung leka jakuk sakit jantung. Sakitnya yang kawal semua bansal penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul hati kita ya, ngau ngau jantung kita ya. Bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul hati itu tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungkul hati. Jadi utai ti dekat diterang kaku tahu ianya sakit ngenyet tungkul hati. Tu nang sebansa sakit jantung ngau tu tadi kau sebagi yang tentu nanya metak ngau segi nanya lain lagi hari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ya ke ngenyet atai ti ya. Nama tete dikumbai kita sakit ngenyet tungkul hati. Jadi sakit ngenyet tungkul hati tu ti utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah nak boleh oksigen ti cukup. Jadi maya jantung kita tu nak boleh oksigen tip cukup, isi ianya tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alun nak ulih ngepam darah ngai tubuh kita alunnya mengasuh ke isi jantung kita tu buruk. Jadi bila utainya udah nyadi atau ngujuang ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu alu ujung ke kita itu padam sport. Nak muka-muka berkarti ijin api kita itu habis minyak namun padam ke dirimpu. Jadi mayuh macam bangsa orang itu tahu kena sakit nyet tahu sakit jantung tahu. Nak ada ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai nak segi bisi statistik kami mpu laban tetu nak segi nitiah kepansiak tik kerja orang di serata dunia. Siapa bagi gini bagi genturu mensia tik bisi ngemuan risiko tahu ke bisi ngemuan penyelaik tik lebih lagi hari ura bukai. Jadi ya keterubah ya orang ti bumur udah ngelui dari 55 tahun. Tu orang lelaki enggak siapa-siapa ti udah ngelui dari umur 50 tahun. Sidak ke indau. Jadi orang tu nah segi besar gi risiko ya. Barang orang ti bisi ngemuan penyakit tinggi darah. Tau ke kadang-kadang kita ninga orang ti sakit tekanan darah tinggi. Tau ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis kurang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungkul hati tu. Orang ti obesity, orang tu pun yang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang ke obesity tu orang ti besar tubuh ti udah ngeluwe berat tubuhnya udah ngeluwe sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau pengirup segi bisi risiko ti tinggi ngau siapa-siapa orang te bisi diri sebilik ti udah kala kena ke penyakit tau penyakit ngenyet tungkul hati tu nah segi bisi genetik ya tau ke turun temurun nah pemain area dal te tau
1: Dr. Jawir anak cunggat dari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Tuo, pagi rewind.
1: Kadang kadang betul dek kak kita. Kak kasi tak ya.
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ni. Tergaul tay ke beratur-atur tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ko. Nanti tay nyonyo beratur tadi ni kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak kasi dah yang mari. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatua
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: katuk bak tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja, labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambi. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi hospital luar, bebayarnya pun bisi ngambi. Inti sidak ya perlu bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

mana anda kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar termeka uling berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kledar tak jepun penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: pinya mangkua ketiga aku yang lain dari orang lain saya kujar jarang orang ingat bangsa aku tahu tiba ke mangkua tadi aku ingat ya kamu saja luang ya aku kenal dia nanti aku audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua aku pan ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya nama aku bawa kemilihnya lapan aku tahu Siti nanti kebawah banyak tu ngisi perut diri aku ingat dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
1: nak patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia
0: kalah dia pun nyumai mie campur milo
1: engkau mai engkau ada ngaga utai kenyelai gara perang bukai tepuk mie berjaluang lo tak siap ke milo sekali aku deh
0: sekali bakai sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Pak.

Sabang ke Nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asus skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

0: Siapa ganunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gaga nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo na ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang na di dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama aku buah aku suah ngadung adu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode
0: ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar ke atu nagang orang betuno ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Huh? Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Eh, ni nya lah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tahu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dari cara dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan, itu nak kucah-kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gai gai gai nulung gai gai. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat gai jepat. Uji dengan wak aikin. Jepat jepat jepat jepat jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

Munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Memang kerabat awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: tanya jai. Ya ngai anak itu belajar nama te kedekak ya. Ulih tekalanya ale boleh ya. Ya ngai anak bekenya de lirik.
1: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benda dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Telepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Tekeran juga simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, jenis nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang.
2: Pesan tu,

dalam si tiupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Maya kabanyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni keuntung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu dikitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai maya barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai pengelantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, ari YFM.

0: Harap dia nak palak. Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai namanya tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkalan nak kita berundian, mayu lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kontur yang kebepanas, yang kebumai, yang kedempak hujan, berkulit. Kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sida misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi yeah, ni. Yeah. Rebecca. Bisa istimal guna nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi.

0: hashtag, nemlig Active Virtu. Udah dengar kita, Intel hari dua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. My FM, mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: #numpiahaktif.
1: But why FM?

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengeraran.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perenggal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu ujung penghidup. Aram, belak munas ke

0: influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palok, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.
1: Segulai, segulai. Wow.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang pulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang sudah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Inga, bisi siko lembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YF.

Kucing 101.3 FM.

Tapi bala peningah semua bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu ke-4 hari bulan 10 tahun 2026 aku pada kabin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, kenyagang mata kami mensia, kami beri terima kasih ke hari Minggu tu kami boleh bergelumu. Begumpuruk kau dari sama dari ninga ke jakut nuan, kelebih lagi kami tahu ngingat ke nuan, ke nganjung anak nuan, jadi ke penebus, jadi ke juru selamat kami. Buka hati kami, buka runding kami, awak kami uliah. Ninga ke jakun nolong ngasih, ke jakun nolong ngerja, ke jakun nuan dalam penghidup kami bersari-sari. Semayang itu diminta kami dengan Kristus Tuhan kami. Kemudian kita ingat kebaca Injil, Injil hari Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 44. Injil Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 44. Sempama pasal orang kenyua kebun anggur. Yesus selalu berjakuk ngagai sidak. Pending kejakuk sempama si titu. Orang siku bisik sebidang tanah. Ia numbuh ke kebun anggur bertanahnya, niri ke pagar ngelingi kebunnya, numbak lubang ala ngagak pitan anggur, lalu ngagak sebuah menara. Udahnya ia nyua kebun anggurnya ngagai orang, lalu berjalai ngagai menua bukai. Lebuah maya ngetau, yang ngasuh bala ulun ya mansang ngagai orang kenyua kebun anggurnya deka ngambil buah. Bala orang kenyua kebunnya lalu nangkap bala ulun ya malu siku, munuh siku, lalu nukuk siku tibukai ngenak batu. Urangnya lalu ngasuh lagi ulun ya tibukai mansang ngagai kebunnya. Bala orang kenyua kebunnya lalu ngerja ngagai sidak, baka tudah dikerja sidak ngagai bala ulun ke dulu. Udahnya yang ngasuh anak lelaki yang pu kuya, sidak tentu dekat berbahasa kanak lelaki aku. Terlebuh bala orang kenyua kebun anggurnya meda anak lelaki yang datai, sidak lalu berjaku ngau pangan diri. Tau orang kebun pu waris, aram kita munuh ya lalu ngerampas pesaka ya. Nyalai sidak nangkap ya, muai dari kebun anggurnya lalu munuh ya. Nyalai lebuh orang ke bempu kebun anggurnya datai, nama utai tidekak dikerja yang agak orang kenyua kebun anggurnya, disawut sidak ia dekat munuh orang kerjainya, lalu ngasuh rebukai nyua kebunnya, ianya orang kedekat meria buah lebuh mayang ngetau. Ku Jesus berjakung ke sidak, kati kita, nada udah kalau maca dalam buku kudus, batu tindak diguna tu ke rumah udah nyadi batu, ti pemaduk berguna. Tu utai tu dah dikerja Tuhan. Lalu bermata kami, utainya mana? Nyalai aku madah ngagai kita. Perintahlah telah dekat diambil hari kita. Lalu diberi ngagai orang ke dekat, mansut ke buah perintahnya. Orang ke

Daulun ke dia suah ya datai. Lalu berpengujung, kita ingat tadi, berkeni ku ya nganjung anak yang pu. Ukur tu ke, sidak tentu dekat berbahasa ke anak lelaki aku. Tang nak mukai-mukai, orang kenyua kebunnya nangkap munuh anak lelaki ya. Jadi ditu kita medak, taja Allah Ta'ala tu sabar, tang penyabar yang megak, tau disebut aku bisik, sekat. Kita ingat tadi, dua kali yang nganjung ulun dia. Penudi yang nganjung, anak yang pu. Jadi itu kita ingat berkena ikut kita mensia. Semampai ngelari ke diri Arya. Lalu ketegal uleh ke tempu, kita napi utai kenyadi ketegal pemutus kita yang tadi. Jadi Jesus nangkan kita, perintah Allah telah dekat diambil hari kita. Perintah Allah dekat diambil hari kita. Lalu diberi ngagi orang ke dekat mansut ke buah perintahnya. Jadi ditu bila menjadi dalam Yesus Kristus. Bekeni ko kita nyawut ngagai nyawa Allah Ta'ala ke ngangau kita. Ketika kita ngai mendiang ke kangau kita tu kan ngelimpang ke diri. Tu kan kita ngasih ngerja penekak ya. Jadi Yesus meh batu pemun kena diguna tu ke batu ke berga ke diguna nyadi ke batu ke besai mak guna tajak mayuh orang nak guna ya tu ke ngain terima ya ia tetap nyadi ke pemun pengarap kita sidak ke andal ke ya sidak dekat berdiri tegap tang sidak ke ngengai ke ya dekat labuah. Jadi kita nanya dirimpu pagi itu belum menyandi dalam Yesus Kristus. Yesus, tukar kata Yesusnya amat jadi ke batu pemun dalam penghidup aku. Kata aku ngagak pemutus, tukar pengawak ke kerja aku, ngau utai ke dejolo hati aku, kena mulia nama ya. Tukar aku nguji niri ke penghidup aku nak nyangkawam Yesus. Lalu kita mesti nama itu bila menjadi. Semina lebuh Jesus kenyadi pemun pengharap kita, kita uliah mansut ke buah, ke guna perintah Allah Ta'ala. Nyadewa kejakul Allah Ta'ala kedengar kita itu tadi, uliah mantuk kita ngagak pemutus ke penghabis yang mana dalam penjalai pengharap kita itu milih ngasih, ninga, ngerja, penekak Allah Ta'ala nintiang hari dalam pengharap kita. Minta Maria kinai kita bersemayang hari ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan, nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indai Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu kau maya kami parailah. Amin. Awak kalau Ta'ala timadu berkuasa merkat kita, apai, ngawana, ngaw roh kudus. Amin.

0: Menuju kita temendian ke radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM RTM klik rtm.gov.my.
1: Bulan Oktober orang putih nyak bulan lima kita dayak bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
2: Jadi pantun dikena kita yang labuh ke benih ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu munyi lemai hari tu ke bulan lima gawak nanam padi nyulap ke jari cepat padam daun napi nyak gak ada daya tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama dua tiga hari langkau lalu gagak pasang kajang kudi kita gagawa umai anang pulai hari ugal gatu.

0: nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulang kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga hati gaga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah badu tau nanam ubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah nak nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali Tukbanaka jaku nanyi nanam padi Pagilak lekitai gawak Inuk ngawala laki Nurun sama serta Berjalai batu na udi
1: Pengerap pagi.
2: Pengerap pagi.

Program Rundown Minggu Ninatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik kedi kerandau. Nambah station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelal, tengah hari.

Tesat Madang Bungai. Lagu kedibai Shima Peninga. Lagu dikenal kita mungka awak pengerak pagi ke pagi tu. Selamat pagi. Selamat bunga lengo kami bak awak pengerak pagi ke pagi tu. Bak pagi hari Minggu hari tu 4 hari bulan 10 2026 kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Ngaraka semua belum peninggal udah tumu dan ni pagi-pagi tu au. Yang kanya kita benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini ke pagi tu tau ke nurun kawak kini. Biar maga kita nyangkanya bisi nguluk sekedar pengawak ya ke bisi dia tu dibagi menua kita. Nak buntau kita pagi tu peninggal udah meda program ACSJ ke 9 ya ke di Tabutera sebab radio serta maga Facebook YFM Iban malam tadi. Okey, jadi mari tabik puji mega ngagai Raban Tanah Berenyang Timujo boleh juara ba SSJ ke 9. Be mega Mawat naib juara PB Chloe ke boleh nombor 3 ya. Jadi finalis Poting Rambles Water, finalis Popular Persembahan Terbaik serta mega lagu SSJ Popular ianya Mawat vokal ke pemadu Manah ianya Winnie Herbert, lirik pemadu Manah pulai ngagai Jonas Johnny Aman. Ya jadi merik tabik puji ngagai semua ia ke muju boleh perayas kemarin. Nak tinggal mega merik pengagati ngagai 9 iku finalis kebukai tiudah sama merik persembahan ti pemadu Manah serta ngemuju ke program kita ba final SCSJ ke 9 ba Dewan Tan Sri Dato' Amau Steven Kalu Ningkan Betung kemari 3 hari bulan 10 2026 ya. Jadi menang tau kekalah tu peninga ukai pengujung ya tang pemerani ngayan kediri nguji serta merik ya ke pemaduk Manah nyak meh cukup ngemegah ke hati kita ya. Yeah, sekali lagi merik tabik puji ngagai 12 finalis ACSJ ke 9 kita semua tetap juara ba hati kami. Okey, sekali lagi mari terima kasih ngagai semua finalis tim YFM ngau semua kru-kru kebukai ya ke sama bala udah ngemuju ke program tu. Nak tinggal mega ngagai semua bala ya ke bisi datai mari sukung ngagai finalis-finalis kita. Nak tinggal mega bala ya ke bisi madak live Facebook YFM au mayuh view kemari nyentuh ke 20K bisik medak kita live kemari ba Facebook YFM Iban ya serta megak kita ya ke bisik medak kami live ba YouTube serta mending ke radio YFM Iban. Terima kasih mayuh-mayuh kesukuang kita bertemu baru kita ba SCSJ ke 10. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua bela peninggal ya ke udah tumu dan ni pagi-pagi tu terima kasih laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita peninggal ya. Jadi tusun program kita ada lepas tu lagi mai kita mending ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyap pukul 7 pagi di anu aku maca pesan barat ngau pesan berbatang lagi kita ke dekat nganjong pesan barat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemegang uliah terus WhatsApp dengan nombor konti kami 013-862-8422 lalu 7.30 pagi diandor kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu ke Penudi berjam kita ke Penudi lagi peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumping Jingan buat program Lalau Penghidup lalu ke Penudi peningah dia kita dekat bergulai ngau Pastor Raymond Guling buat program Tungkat Semangat berkenyamai tu sem program kita ungkup ya ke pagi tu buat awak pengerak pagi terus gulai jalan ngau kami ba YFM tu lagu ke dibai Francis Harris Manis Mulut Masam di dalam.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Mana nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siti Ari Jakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Jakob tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugolai ngurang nyo terunak runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang lalu berkenyak ke kita ikat nitiah ke orang ya, bakal pasang surut utai nyak tadi orang aik pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan erti Jakob kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang
2: Lasa Jurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai

0: Ianya nak kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan pebatang kita boleh nganjung ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: yfmiban@gmail.com. Namunan, yfmiban@gmail.com.
1: Okay, jadi pesan kita ke terubah tu peningan. Jadi pesan pemati datai Ari Leslie Lunyai anak Wilson Ali Ari rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah ya. Jadi pesan tu madah ke Sulan anak Judat, Sulan anak Judat tau ke Inai Lunyai, tau ke Inai Lunyai udah nadai kena hari 6/3/10/2026 lalu deka di Sengai tau ke di Intu bebala mayuah kena malam hari 1/5/10/2026 barumeh Lium Bangkit Rembai asal Sepawah lalu deka di Kubur kena hari 2/6/10/2026 ba pendam Anglican Sungai Madu Bintango ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai Maya Rabat ianya Bangkit Rembai Baru, Bangkit Ijo, Bangkit Kemantan, Nanga Bangkit Dua Berumah, Seruai, Putus Pelawak, Tebiru, Munggu Gerinis, Beduru, Tanjung Dua Berumah, Matup Serudit A Ngau B, Pelandua Suri Laleng, Ngau Suri Tengah, Jerai, Suri Baruah, Lubuak, Penunus, Teru Atas, Teru Baruah, Ulu Teru, Tarum, Menyalin, Dua Berumah, Nanga Ulai, Rumah Benjamin Liang, Ulu Rimas Debek, Pemaga Rumah Panjai Bukai ke Dikangau, ianya Batang Jalai Nanga Ngkamup Pakan, Batang Jalai Nanga Ntayah, Batang Jalai Ntabai, Nanga Kelitun, Batu Matup Julau, Lot Iban, Kampung Lansat Serikai serta Kabang Belayan di Kebukai. Ia kena uliah dirintai ke Ditumagang, ia kenglala Sulan Anak Judat ya, Sulan Anak Judat. Semua kita dipinta sampah datang magang ngagai rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah ya. Iki kunando baru pesan tu pesan pemati tu datai Ari Leslie Lunyai anak Wilson Eli Ari rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah madah ke Sulan anak Judat, Sulan anak Judat tau ke Inai Lunyai, tau ke Inai Lunyai udah nadai kena hari 6/3/10/2026 lalu deka di Sengai bebala mayuah kena hari 1/5/10/2026 baru Mahlium Bangkit Rembai asal Sepawah ya. Jadi itu deka di Kubur kena hari 2/6/10/2026 ba pendam Anglican Sungai Madu Bintango. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai Maya Rabat, ianya Bangkit Rembai Baru, Bangkit Ijo, Bangkit Kematan, Nanga Bangkit Dua Berumah, Seruai, Putus Pelawak, Tebiru, Munggu Gerinis, Beduru, Tanjung Dua Buah Rumah, Matup, Serudit A Ngau B, Pelandua Suri Laleng, Suri Tengah, Jerai, Suri Baruah, Lubuak, Penunus, Teru Atas, Teru Bau, Teru Baruah, Ulu Teru, Tarum, Menyalin Dua Buah Rumah, Nanga Ulai, Rumah Benjamin Liang, Ulu Rimbas Debek, Rumah Panjai Bukai ke Dikangau, ianya Batang Jalai Nangang Kamu Pakan, Batang Jalai Nangang Tayih, Batang Jalai Tabai, Nanga Kelutun, Batu Matup Julau, Lot Iban, Kampung Lansat Serikai, serta Mega Kaban Belayan ia kebukai. Ia kenglala Sulan Anak Judat ya, Sulan Anak Judat. Semua kita dipinta datai sampau ngagai rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah. Lalu pesan kedua tu peninga pesan pemati tu madah ke pemati Mandin anak Libang tau ke Apaiding, Mandin anak Libang tau ke Apaiding. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia benangan Tawau, nanga Sebiro, nanga Gad, nanga Sud, Pasau Kapit, Kucing, ngau semua kepembelayan ia kebukai, ia kenglala Mandin Anak Libang tau ke Apaiding, ia kudah nadai kena 3/10/2026 jadi ia tu deka di Sengai bebala mayuah ba sublot 1234 Taman Bien Hua Kapit lalu niang tu deka disenggai 2 malam berengkah hari Sarito 4-5 ribulan lalu dekat dianjung ke pendam kena hari 2 ya 6 ribulan 10 2026. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Robert Lewis bernumur 0198275302 tau ke Gino Anak Mandin 0135569569 tau ke Richard tau ke apa Sigi ya 0168589190. Kau nak baru peninggal pesan pemati itu madah ke pemati Mandin Ana Libang tau ke apa ding ya. Jadi pesan pemati itu madah ke Mandin Ana Libang tau ke apa ding udah nadai kena 3 ribulan 10 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai bermalam ayuh kena 2 malam ianya 4-5 ribulan 10 2026 ba sublot 1234 Taman Bien Hoa Kapit lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 2 ya 6 ribulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan ke dia bananga entawau nanga sebiro nanga gad nanga sud pasau kapit Kucing ngau semua kapan belayan ya ke bukai ya ke ngelala Mandin Ana Libang tau ke apa ding ya Mandin Ana Libang tau ke apa ding. Jadi penerang ke

pesan ketiga tu peninga, pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan tu datai hari Sandy Ane Munan dekat madah ke pengawak semayang 100 hari ke niang inai sidaya ianya niang rinya Ane Asum, niang rinya Ane Asum kena 10 hari bulan 10 2026 ianya kena hari 6 jam 7 lemai ba lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan ya. Jadi pesan tok peninga dituju ke ngagai tuai rumah Tommy Kunam ba kampung Jungguk Mawang Serian Kapit suang ketiba suang tuai rumah si bom nanga masa sibu Bintulu Miri ngau kabam belayan kebukai ia kena uliah dirintai ke dituk magang ya. Semua kita dipinta datai magang jadi penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Sandy bernumua kusung 11 14 0 6 18 96 tau kemunan 0 1 4 8 8 9 9 1 3 0 tau ke Claudia 0 1 1 6 9 8 6 17 13. Okay, kau nak baru pesan untuk peninga. Pesan ngintu 100 hari itu datai hari Sandy Anak Munan madah ke pengawak semayang 100 hari ke niang indai sidakya ianya niang rinya Anak Asum, niang rinya Anak Asum kena 10 hari bulan 10 2026 ianya kena hari 6 jam 7 lemai baru mah lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai terumah Tommy Kunam nanga Jungguk Mawang Serian pian mega dituju ke ngagai pembelayan di Kapit Sung ketiba Sung terumah si bom nanga masak sibu Bintulu Miri ngau kabam belayan ia kebuka ia kenda uliah dirintai ke dituk magang jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Sandy bernumor kusung 11 14 0 6 18 96 tau kemunan 0 1 4 8 8 9 9 1 3 0 tau ke Claudia 0 1 1 6 9 8 6 1 7 1 3 ya. Kita menggal dulu peningan dengan lagu ke Dibai Johnny Aman Belala Nanggam Pengerindu YFM Penggerak Pagi.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, kita nampak baru pesan berat ke pagi tu peninga. Jadi pesan ke sekali tu, pesan pemati tu datai hari polis anak duleh madah ke apaya. Duleh anak nyadeng, duleh anak nyadeng. Udah nadai kena 3 bulan 10 2026, lalu deka disengai bebala mayu ba terumah Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat Ai, Tanjung Bijat Lingga, kena malam hari 1 ya, 5 bulan 10 2026, lalu deka dianjung ke pendam Bukit Munggu kena pagi hari 2 6 bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di Skayuk Tanjung Kimeng ngau menyadi ya ke diau di Miri, ida diau di Sungai Pinang, kepembelayan ba Lacau serta Pelajau ngau Jungkung, serta kepembelayan ya ke buka ya kenda uliah dirintai ke ditau ya ke ngelala duleh anak nyadeng ya, kengelala duleh anak nyadeng. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai salih anak duleh bernumor 014-683-7720 ya. Nanduk baru pesan pemati itu datai hari polis anak duleh madah ke apa ya, duleh anak nyadeng, duleh anak nyadeng. Udah nadai kena 3 bulan 10 2026, lalu deka disengai bebala mayuah ba terumah Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat Ai, Tanjung Bijat Lingga, kena malam hari 1 5 bulan 10 2026, lalu deka dikubur ba Bukit Munggu kena pagi hari 2 ya, 6 bulan 10 2026. Pesan untuk dituju ke ngagai kepembelayan di Skayuk Tanjung Kimeng ngau menyadi ya di Miri, ida di Sungai Pinang, kepembelayan ba Lacau Empelanjau ngau Jukung, serta kepembelayan ya kebuka ya kena uliah dirintai ke ditu magang ya kenglala duleh anak nyadang ya, kenglala duleh anak nyadang. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai salih anak duleh, salih anak duleh bernumor 014-683-7720 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan pemati tu datai hari Adeline Peranti anak Merse tau ke Peranti serta menyadi ya Jocelyn anak Albert Merse tau ke Sulau, madah ke Indai sidak ya, Seng anak Nyawam, Seng anak Nyawam. Udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar melayan ke dia bagua Selepung, Ran, Punggu, Selanjan, Melugu, Sungai Besai Pantau, Keramut, Kelawah Tinting, Kendawang, Nyelam, Poai, Bait Ulu, Ngau Ilik, serta kabar melayan yang kebuka ya kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Kita semua dipinta sampah datai ngagai rumah Tuai Rumah Ramping, Kelawah Dau, Laban Malam, Ngintu, Seng Anak Nyawam tu ianya kena 4 bulan 10 2026 hari Minggu, lalu deka dianjung kena pagi hari 1 5 bulan 10 2026 ba pendam Anglican St Andrew Kelawah Dau ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Adeline ba nombor 012-369-0632 tau ke Jocelyn 019-854-3-0 97 ya. Aku nanduk baru peningah jadi pesan pemati tu datai Ari Adeline Peranti anak Mercer tau ke Peranti ngau menyadi ya Jocelyn anak Albert Mercer tau ke Sulau madah ke Inai sidak ya Seng anak Nyawam Seng anak Nyawam udah nadai kena tiga hari bulan 10 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia Bagua Selepung Ran Punggu Selanjan Selanjan Sebemban Melugu Sungai Besai Pantu Keramut Kelawah Tinting Kendawang Nyelam Poai Bait Ulu Ngau Ilik serta semua kepembelayan yang kebuka yang kena ulih dirintai ke Dituk Magang ya semua kita dipinta datai ngagai rumah tuai rumah ramping Kelawah Dau lalu malam ngintu Seng anak nyawam tu kena 4 hari bulan 10 2026 hari Minggu lalu dekat di Anjung pagi hari 1 ya 5 hari bulan 10 2026 bak pendam Anglican St. Andrew Kelawah Dau jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus dengan ke Adeline bak nombor 012-369 0632 tau ke Jocelyn 019-854-3097 lalu pesan ti ke sekali tu pesan pemati tu datai Ari Agustin anak Lona tau ke Boy madah ke pemati Indaya Lona anak Musa tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure udah nadai kena 3 hari bulan 10 2026 jadi itu dekat di Sengai bar rumah anak ya ianya bar rumah Agustin Lona di Lot 657 Taman Lambil Jaya Jalai Bekenu lalu pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia Bantulang Sungai Liam Malang terumah Melakus Tiris terumah rumah Jelani Mamut Rumah Pengulu Muking, Rumah Unggih, Seloi 2 berumah, Semuruk 3 berumah, Rumah Sebindang, Rumah Buak Seputik, Terumah Subi, Lemaus, Miri, Ngau Kepembelayan Ia Kebukai, Ia Kenglala Lona Anak Musa, Tau Ke Inai Boy, Tau Ke Inai Mure. Ya. Jadi penerang ke jadi ia tu dekat dianjung ke pendam Dayak Lambia kena hari 1 ya 5 hari bulan 10 2026 aku nanduk baru pesan tu peninga jadi pesan tu datai hari Agustin anak Lona tau ke Boy madah ke pemati Indaya Lona anak Musa tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure udah nadai kena 3 hari bulan 10 2026 jadi ia tu dekat di Sengai Berbala Mayuh barumah anak Yempu ianya barumah Agustin Lona Batlot 657 Taman Lambil Jaya Jalai Bekenu lalu dekat di Anjung ke Pendam Pendam Dayak Lambil kena hari 1 5 hari bulan 10 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal Melayan ya ke dia Bantulang, Sungai Liam, Malang, Terumah Melakus, Tiris, Rumah Jelani Mamut, Rumah Pengulu Muking, Rumah Unggih, Seloi 2 berumah, Semuruk 3 berumah, Rumah Sebindang, Rumah Buak Seputik, Terumah Subi Lamaus ngau kepembelayan di Miri serta kebukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang semua kita dipinta sampau datai Magang ok, ini tadi sekadar pesan ia ke bisik diterima kami email ngau WhatsApp YFM Iban lagi kita kena kenganjum pesan berat ulih terus WhatsApp ngagai konti kami bernumber 013-862-8422 atau ke email terus ngagai YFM Iban @gmail.com pukul 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ya ke di tabu terus Ari Konti YFM Iban di Kuching tok lagu ke di by Pira Leslie aku nyau enda di guna YFM pengerak pagi.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny, bawa berita pagi hari Minggu, 4 hari bulan 10, 2026. Keterubah tu batang berita. Bajet Sarawak 2027, bisi ngenang penyampau bayar karan. Sarawak bekerjasama ngau company dari Norway, ngagak termina LNG di Kuching. Langkah pra lulus HDC meri fleksibiliti nambah ke pemesai rumah SPK. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi meri petanda timadah ke bajet Sarawak 2027 tideka dibantai ba awam Kaunsel Negeri Dun Sarawak tideka datai deka ngenang sekedap perkara nyengkaum penyampau bayar karan tungak kuing ekonomi serta penuduh Asia Menua. Tejap pihak ia nadai nerang ngau siliak pasal pengawak tideka dibantai serta minta rakyat nganti bajetnya dibantai ke ilak. Ia maksud ke jakut tu lebuh berjadi ke program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua mukah di dataran Pehin Setiaraja Muka. Ngenang penyampau bayar karan, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke rakyat Sarawak nak ibu hirau laban sebarang pemutus berkawut ngau perkaranya dekat diterang ngau siliak bak dalam bajet. Ngenang perkara bukai, Sarawak majak ngermai ke potensi industri gas asli cecair tau ke LNG dengan kerjasama ngau company TBC Penerleba Ari Norway. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasamanya nyengkau numbuh ke termina LNG Kuching ti disadang dekat nyedia ke gas keterubah bak tahun 2029 ila. Terminanya dekat nyadi palan regasifikasi LNG keterubah di Sarawak serta nyadi sebagi ari pengawak dikenang memansang ke Kuching nyadi hub kurang karbon. Ia madah ke pemansangnya meri Sarawak mayuh agi pilih lebuh ngatur ngau ngagih bekau gas yang kaum mansiak market LNG di beskalamit. Ngau pemansang teknologinya dekat ngujung ke LNG ngasih ngau ngagih bak penyampau ti mimit agi ngenak perengka serta tangki ti fleksibel. Bak pengerami bukai, Premier Sarawak madah ke urang ke bempu rumah spektra pemata RSP dia tu diberi fleksibiliti nambah ke pemesai rumah. Pemutusnya disukung dengan langkah pralulus ti disedia ke upis pemansang perumahan Sarawak HDC serta dikemendal ke local authority. Ngau caranya sidak ke bempu rumah ulih ngadu rumah besai agi ngau teratur serta nak ngacau tukuh asal rumah. Ia maksud ke jakutu pengudah ngabas ngau nyerah ke kunci rumah spektra pemata ngau skim ngemesai ke genturung pendiau kandang balengian. Ia madah pemansang perumahan ke sama megak dipejalai ke bak sekedak kandang menua yang kaum dalat, kabung, santubung ngau kampung sambil. Projek Missing Link Jalan Rasau Bungan Besar dipanjai 4.32 km ke berungkus 68 juta ringgit dipedak berguna benda kena bersambung ke Jalan Sibu Dalat. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah projek tu antara 5 projek ti dilanggur kena ngemansang ke Jalan Sibu Dalat dipanjai kira 77 km. 4 dari 5 projek tu udah boleh pemendau ngau 3 agi dalam perambu. Siti udah tembuk lalu projek Jalan Rasau Bungan Besar agi ngantik pemendau. Udah tembuk ilak, jalai barunya disadang dekat ngemandak ke timpuh pejalai Sibu Dalat hari 2 jam 45 minit ngagai sejam aja. Dia tu kita mendung-mendung ke berita pagi hari YFM Kuching.
Loci ai basung mukah benong diadu besai agi dikena nambah ke penyampau ai ti dikeluar ke ianya ari 60 ngagai 120 juta liter sehari MLD. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi Mada pengawaknya dia tu udah mangai 15%, ianya 14% dulu ari timpuh asal. Projek basung fasa tiganya nyengkau menambah ke kapasiti 60 MLD ngau agih belanja 243 juta ringgit hari Perintah Sarawak. Projek tu disadang tembuk kena 15 ribulan 9 tahun 2028 nya dekat negap ke pengawak nyedia ke air dibagi menua muka. Ia maksud ke Jakutu pengudah merasa gaya pemansang projek ngadu ke lojinya besai agi. Ngenang perkara kesama pengawal masang sistem grid paip mukah mega di pejalai ngena agih belanja 294.5 juta ringgit serta disadang tembuk kena 11 hari bulan 7 tahun 2028 ila. Penglikun pesakit patutnya ditanggung pengawak begulai antara pengeraja pengawak pengerai pesakit ngau diri sebilia. Tu dikena nentu kesidak berubat ngau likun serta ngasi. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak, Datuk Servistin Ting Chiu Yu madah ke pesakit ngau diri sebilia patut merti ke cara berubat ti diterima. Tunjang kau mengambil ubat, dos serta madah anti semak bisik elektrik ngagai raban pengerai. Ia maksud ke Jakutu maya nyambut Minggu Penglikun Pesakit 2026 Spital Miri di Miri. Mansia mayuh mega diperansang suah berperasa pengerai ngami penyakit ti endak berampit ditemu tumu agi. Tuai Raban Bangsa Ngau Tuai Kaum KMKK Pelilih Belaga patut negap ke integriti serta ngangkat ke pengelandia berkena ke teknologi digital. Tu dikena nentu ke penerang ngau pengurusan dikenatai ke ngau ngasi ngagai rakyat. Adun murum kini dicupai madah ke KMKK patut nguna media rama jadi palan alai berandau ngau natai ke penerang ngagai rakyat. Ia maksud ke Jakutu bab pengawak nutup seminar KMKK Pelilih Belaga 2026 di penyadi ke Sapit Menteri Digital Kemega Kaban Parlimen Ulu Rejang Datuk Wilson Ugak Kumbung. Kennedy mega nyemetak madah ke integriti pengelurus serta endak berciping patutnya dipuguk lebih ngatur bantuk perintah pemansang genturung pendiau serta isu tanah adat. Hari tahun 2022 nyentuh ke tahun tu 282 projek ngangkat ke pemanah ngau nyeruri jalai udah dipejalai ke Bak Sita Dun Pujud. Adun Pujud, Adam Yi Siu Sang madah ke projeknya mungku penyawah 29.56 km ngau agih belanja 11.1 juta ringgit. Ia kemega Datuk Bandaraya Miri madah ke projek ti dipejalai ngau cara berenggat ninting tahunnya dikena ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau pengelantang rakyat. Bak tahun tu aja 14 projek benuang dipejalai ke. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami nyerah ke projek mit menua pesisir MRP Dun Pujud di Miri. Majlis Daerah Matu Ngau Daro MDMD patut ngemeran integriti pengelurus ngau accountability lebih ngenatai ke servis ngambil tiap pengawak pentaberan dipejalai ke ngau lurus. Sapit Menteri Bau Upis Premier Sarawak Integriti Ngau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke orang gawa MDMD mega patut bisi integriti bertiap pengawak ti diberi yang kau mengatur belanja, rekod, aset ngau perolehan.
integriti ukai semina ngasih ke atur tang patuh disempulang ngau penglurus, disiplin serta ngenatai ke servis ngau cara ti enda becipiang serta lurus. Ia maksud ke Jakuto lebuh berjadi ke Minggu Integriti MDMD 2026 di Daro. Ia magak ngelala pengeraja pengawak ngambil enak salah guna kuasa serta ngagak penyarut ke penguntung diri tang seruran ngemeran ulah ngeraja pengawak ngau manah serta accountability. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Bajet Sarawak 2027 bisi ngenang penyampau bayar karan. Sarawak bekerjasama ngau company Ari Norway ngagak terminal LNG di Kuching. Langkah pra lulus HDC meri fleksibiliti nambah ke pemesai rumah SPK. Nyanah ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
8: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
7: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
9: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Projek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai ti kedua panjang di Sarawak ti nyambung Pulau Beruit ari Daro ke Muka, Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa ngau Paluh tu ari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bat tahun 2017. Kungkus RM600 juta projek naga jembatan tu megah dikau naga air payip ke baru naga Pulau Beruit. Besai benda pengarap pemujur projek Jembatan Lasa

puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas John Yaman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe.

Tune, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Letang Tune.

miskin tau ke berita ya. Dia tu jam kita cun pukul 8 pagi peningang bunyi kaku bah jam kita ke terubah tadi pukul 8 pagi dia kita dekat begulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan ba program lalau penghidup siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching. Kita terus mendeng ke program tau.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan Datai Baru Setiap Gulaing Bala Peninga Berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-18. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ujung. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ayat 46. Lalu tu tahu daripada kita lambar 32 ngau 33. Lambar 32 ngau 33. Yang lain dia tu kena maca gentera Injil tu. Dinga kejagut sempama siti tu agi, piok ketuan Jesus. Bisi siku orang tibisi tanah lalu nanam anggur dindurnya. Kebun dia dipagar dia. Lalu ia numbak siti lubang dong indiak pitan anggur serta ngagok sebuah langkau wan titigi. Udahnya ia nyua kebunnya ngagai orang bukai. Lalu ia mpu ninggal ke rumah. Berjalai ngagai menu bukai. Nyau datai bermaya orang ngarang buah anggur, ia ngasuh bala ulun ia, mansang ngagai sidak tinyua kebun ia. Dekat ngambi ungkup ia, sidak tinyua kebun ia, nangkap bala ulun ia, malu siku, munuh siku, lalu nungkuk siku. Ia agi ngasuh bala ulun ia tibukai, mayu agi ari sidak tidulu. Lalu sidak tinyua kebun ia, mega ngagak sidak bakal tinggal sidak ti dulu. Ke penudi benar yang ngirum ke anak lelaki yang pu. Laban ku ya, sidak tetap dekat berbahasa ke anak aku. Tang lebuah sidak ti nyua kebunnya, medak anak ya, dia sidak lalu berjakuk ngepangan diri. Tu anak lelaki orang tempu kebun tu. Aram kita munuh ya. Awak ke kita bempu semua reta ya. Nyalai sidak nangkap ya, lumai ya pansut di kebun anggur, lalu munuh ya. Lebuah orang tibempu kebunnya datai, nama pengawak dekat kerja ya, ngau sidak tinyua kebunnya, ku Jesus nanya. Ya tentu munuh sidak tijaitnya, pihak kasawak sidak. Udahnya, lu nyua kebunnya, ngagai orang bukai di dekat merik ya hasil, lebuah udah tembuk ngarang buah ya, bok maya tipatun. Ku Jesus berjakuk dengan sidak. Kati kita ndak kalau maca jakuk ke ditulis dalam bab kudus di menyitu. Batu tu dah dibuai tukar rumah, lalu nadai berguna, nyak lebih baik berguna dari semua batu bukai.